0: pernah dengar narcissistic personality disorder?
1: Ini bukan cuma soal orang yang suka selfie atau bangga diri. Ini gangguan kepribadian yang lebih dalam dari yang terlihat. Orang dengan NPD terlihat percaya diri, dominan, bahkan memikat. Tapi di balik itu, ada rasa takut akan penolakan dan kebutuhan besar untuk dikagumi. Mereka bisa memanipulasi, merendahkan orang lain demi menjaga gambaran diri yang sempurna. Karena mengakui kelemahan terlalu menyakitkan buat mereka. Berhubungan dengan orang-orang narcissistic personality disorder sering melelahkan. Karena kamu bukan dicintai, kamu dipakai untuk menjaga citra mereka. NPD sering tak terdeteksi karena mereka pandai menyembunyikannya. Tapi luka yang ditinggalkan nyata. Belajarlah pahami orang dengan karakter NPD bukan untuk tujuan menghakimi, tapi agar kita bisa lebih mengenali dan melindungi diri kita sendiri.

The Temper Trap dengan Sweet Disposition. Dan selamat datang kembali di 101,8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu. Baru aja tadi malam teman Pro 2 aku juga yang ngebahas lagu dari The Temper Trap, Sweet Disposition. Pagi ini jam 7.29 tadi udah ada yang request lagi ya. Lara Purnamasari, selamat bergabung dan juga terima kasih banyak sudah request lagu di jam 7 gitu ya teman Pro 2. Anyway, buat kamu teman Pro 2 yang juga pengen seperti Lara, lagu favoritnya diputer atau kita dengerin bareng-bareng di Pro 2 Pontianak, langsung aja gasin ke 0811-570-1018 atau DM di @pro2pnk dan juga aplikasi RRI Digital. Pagi ini teman Pro 2, buat kamu yang mulai beraktivitas di Pontianak, kondisi cuaca menurut BMKG nih ya, Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika, secara umum udaranya kabur. Nah kan tuh, kemana tuh dia kaburnya tuh? Suhu pagi ada di angka 25 derajat, terus bakalan makin panas nanti di siang hari teman Pro 2, karena di siang nanti bakalan 34 derajat Celcius ya. Kelembapan juga masih cukup tinggi, ada di kisaran 43-93%. Gokil, jomplang sekali, 43-93%. Jadi walaupun dari pagi kelihatannya belum terlalu bedengkang gitu ya panasnya, teriknya, nanti masuk jelang siang panasnya bisa mulai berasa. Jadi buat kamu yang ada aktivitas di luar, tetap siapin air minum, bawa tumbler kalau perlu yang 2 liter cuy. Nah kan kembung-kembung tuh isi perutnya air semua. Dan jangan lupa sunscreen. Basically pagi ini teman Pro 2 masih cukup aman buat beraktivitas, tapi menjelang siang Pontianak mulai masuk mode panas. Aku juga dapat WhatsApp dari Rizal di Sungai Rengas. Pagi abang, mau infokan asap di Wajo sangat tebal. Wah, di mana-mana sih itu, bukan cuma di Wajo. Cuaks. Pokoknya intinya jaga kesehatan teman Pro 2, dan buat kamu yang mulai beraktivitas pagi hari ini, semangat terus, pokoknya gasin aja terus teman Pro 2 ya. Sambil aku puterin satu lagu dari Sabrina Carpenter, Espresso.

Elektro Pontianak, teman terbaik kamu. Gimme, gimme.

0: Oh, Dul. Kau tak lapar ke? Yoklah pergi makan di luar, yuk.
1: Aduh, gas lah. Belum makan gak aku nih, Ji? Nak makan apa gitu nih?
0: Macam biasalah. Fast food ya, biar tak ada ribet.
1: Alamak. Udah sering dah gitu nih, Ji, makan fast food nih. Cobalah sesekali terapkan pola hidup sehat, Ji. Biar generasi kedepannya nih tak ada stunting.
0: Stunting? Yang angkat seret tuh ke?
1: Kau nih ada-ada ya, komedi terus. Ini nih stunting. Kau mau ke generasi mendatang tuh asupan gizinya ndak terpenuhi gara-gara kau ndak ngebiasakan nerapkan pola hidup sehat?
2: Oh no.
0: Alah, janganlah. Jadi cemana lah nih? Tak usah makan ya lah kali ya.
1: Ndak gak macam-macam gitu. Macam tak ada makanan lain ya. Maksudnya tuh, jangan gak tiap hari kita makan fast food.
0: Kalau gitu makan apa lah kita nih?
1: Cemana kalau kita masak ya? Aku ada beli buku resep nih, sekalian lah kita bikin makanan yang banyak gizinya.
0: Gas lah, pengen gak aku nih belajar masak?
1: Gas!
3: Kapanpun, dimanapun, 101,8 FM. Teman terbaik kamu.

Pernah nggak sih kamu bingung bedain jam, waktu sama pukul? Kayaknya sama, tapi ternyata beda fungsi loh. Jadi gini, kalau ngomongin berapa lama, pakainya jam. Misalnya, aku nungguin kamu 2 jam loh. Kalau kapan kejadian, pakainya waktu. Contohnya, waktu yang pas buat jalan-jalan tuh sore hari. Nah, kalau nyebut jam berapa tepatnya, baru deh pakai pukul. Misalnya, besok ketemu di sini pukul 8 pagi ya. Jadi, biar makin kece pas ngomong, inget-inget nih bedanya. Jam buat durasi, waktu buat momen, dan pukul buat nunjukin jam.

0: Bangun pagi, jangan hanya bengong.
1: Isi harinya kamu dengan obrolan ringan yang membuka mata dan memperkaya wawasan. Gabung di Toserba, topik serba ada. Membahas tentang nilai-nilai kebangsaan, moderasi beragama, tanggap bencana, lingkungan hidup, narkoba, judi online, korupsi, sampai budaya dan pariwisata Kalimantan Barat. Semua dibahas santai, jelas, dan masuk akal. Untuk kamu, kami hadirkan sudut pandang dan solusi yang bisa langsung diaplikasikan anak muda. Toserba, topik serba ada. Setiap hari Senin sampai Minggu, jam 9 pagi waktu Indonesia Barat. Hanya di 101,8 FM
0: Pro 2 Pontianak.
1: Teman terbaik kamu.

0: Ra, tahu enggak kalau ketahanan pangan itu penting untuk masa depan kita?
1: Ketahanan pangan ya? Kedengarannya sih penting, walau sebenarnya nggak tahu juga apa sih isi dari ketahanan pangan itu.
0: Ih, Rara, kudet amat sih. Jadi gini, menurut Organisasi Kesehatan Dunia yang WHO-WHO itu, ada 3 kunci utama biar kita bisa disebut punya ketahanan pangan yang bagus.
1: Gaya kamu, coba. Apa yang pertama?
0: Yang pertama, ketersediaan pangan. Intinya makanan harus selalu ada untuk semua orang. Mau itu dari hasil panen petani sendiri, dari stok yang disimpan, atau dari pangan impor.
1: Masuk akal. Percuma kan mau makan tapi makanannya nggak ada.
0: Nah, yang kedua itu akses pangan. Maksudnya pangan harus dapat diperoleh dengan mudah dan murah oleh semua orang.
1: Cocok, percuma sih makanan melimpah tapi harganya mahal.
0: Dan yang terakhir, pemanfaatan pangan.
1: Maksudnya apa tuh?
0: Maksudnya makanan yang kita makan tuh harus bergizi, aman, bersih, gak cuma bikin kenyang, tapi juga bikin badan kita sehat.
1: Wah, berarti ketahanan pangan itu bukan cuma soal perut kenyang, tapi juga soal gizi, kesehatan, dan akses ya. Lengkap sekali.
0: Makanya, untuk menuju ketahanan pangan, kita bisa mulai dari hal kecil, seperti jangan buang-buang makanan, dukung produk lokal, dan pilih makanan yang bergizi. Kalau 3 komponen ini jalan terus, ketahanan pangan Indonesia pasti kuat.
1: Setuju. Jadi, mulai sekarang harus lebih peduli sama apa yang kita makan dan gimana cara kita dapetinnya.

Bencana kabut asap, khususnya di Indonesia, kerap terjadi hampir setiap tahun, terutama di kawasan Pulau Sumatera dan wilayah Kalimantan. Sayangnya, kabut asap ini dianggap menjadi bencana yang sangat lumrah tanpa solusi yang berarti. Pembakaran hutan dan juga lahan untuk kebutuhan tertentu telah mengabaikan keselamatan masyarakat. Padahal, kabut asap termasuk kategori pencemaran udara loh. Sehingga dapat dipastikan kabut asap memberikan dampak negatif yang sangat besar bagi kesehatan, terutama pernapasan. Gimana teman Pro 2? Mengerikan bukan? Jadi pada saat bencana kabut asap yang melanda, perlu diingat gunakan masker sebagai upaya meminimalisir dampak negatif untuk kesehatan kita.

Menit waktu Indonesia Barat, teman Bro 2, dan aku udah bilang ke kamu kalau tadi pagi, sekarang juga masih pagi, tapi tadi yang lebih pagi aku udah ngopi, ya enggak? Duit masih banyak, enggak cuma kopi yang aku beli. Wah, kedainya aku beli. Enggak sih kalau itu ya, teman Bro 2. Tapi emang kalau ngobrolin soal tanggal muda sama duit, a.k.a. rupiah, a.k.a. uang, a.k.a. money gitu ya teman Pro 2, emang punya vibes yang beda kalau masih tanggal muda. Saldo masih sumringah gitu ya, dompet masih pede, rasanya mau makan enak, ngopi, nongkrong, semuanya bisa. Life feels good, kata orang bule teman Pro 2. Tapi lucunya, di momen kayak gini justru godaan paling banyak tuh dateng gitu ya. Diskon, lewat, langsung klik. Temen ngajak jalan, gasin. Padahal baru beberapa hari gajian. Katanya sih yang bikin dompet cepet tipis bukan tanggal tua, teman Pro 2. Tapi keputusan-keputusan kecil di tanggal muda.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Wah, kuotaku habis lagi. Mana gajian masih lama pula. Pinjem duit, Lin.
1: Ya elah, Rut. Emangnya kamu gak punya tabungan?
0: Setiap mau nabung, duitnya kepake terus, Lin.
1: Gimana mau nabung? Setiap gajian kamu langsung hedon beli skin, top up game ini itu.
0: Ya gimana? Susah nahannya.
1: Makanya harus nekat. Kamu harus bisa sisihkan gaji kamu tiap gajian masuk. Misal 10-20% dari total gaji kamu untuk investasi. Nah, sisanya baru kamu pakai kebutuhan sehari-hari. Pasti gak bakal kehabisan terus tiap akhir bulan.
0: Oh gitu ya, next gajian deh. Buat sekarang, boleh kali pinjam dulu.

Yes, that was Hysteria 82 by Muse. Salah satu lagu yang bisa jadi respons kita atau reaksi kita kalau tiba-tiba duit kita habis gitu ya teman produa, histeris aka hysteria. Habisnya biasanya kenapa tuh teman produa? Aku tebak pasti kamu check out barang di akhir di awal bulan gitu kan. Terus di akhir bulannya baru deh histeria gitu ya teman produa. Ada yang keranjang belanjanya isinya cuma 1-2 barang. Ada juga yang isinya udah kayak wishlist 1 tahun. Bejibun, banyak banget. Begitu tanggal mudah datang gitu ya, rasanya cuma butuh satu tombol check out, one click, edit yours teman produa. Padahal semua barang di keranjang tuh belum tentu bener-bener dibutuhin gitu ya. Kadang yang kita beli tuh karena lagi pengen aja, bukan lagi perlu. Sepatu misalnya, contohnya gitu kan, kita udah punya sepatu yang menurut kita udah keren banget, tapi warna hitam, kita pengen lagi yang warna putih. Nah kan mobil, si ada tuh pengen mobil gitu kan. Tiba-tiba kita punya mobil satu warna hijau gitu, tiba-tiba kita pengen punya satu lagi yang warna agak merah gitu kan, biar hot gitu kan teman produa. Alright teman produa, makanya sebelum tombol check out ditekan, ini sebenarnya nasehat buat kamu dan juga buat aku lah ya teman produa. Mungkin ada baiknya kasih jeda sebentar lah ya sebelum kita check out barang-barang yang kita pengen. Siapa tahu besoknya ternyata rasa pengennya udah hilang tuh. Hilang kayak rasa cinta kamu ke aku. Cah.

Pro 2 and thank you for still tune in 101,8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu. Dan kita masih ngobrolin soal perduitan duniawi, teman Pro 2. Satu hal yang perlu aku dan juga kamu atau kita tahu, kalau ngatur duit sering memang gitu terdengar rumit, complicated, dan terserahlah apa bahasanya gitu ya teman Pro 2, tapi harus bisa untuk kita atur gitu ya. Banyak tuh cara-caranya. Misalnya bikin spreadsheet gitu kan, atau bikin catatan di note handphone kamu yang canggih itu, atau hitung-hitungan yang lumayan bikin pusing. Padahal mulai dari hal sederhana aja cukup sih sebenarnya teman Pro 2. Misalnya setiap kali gajian atau dapat duit gitu ya, langsung pisahin tuh mana buat kebutuhan, mana buat ditabung, mana juga yang memang boleh dipakai buat seneng-seneng. Simple habits, big difference teman Pro 2. Karena tujuan ngatur duit bukan agar supaya kita pelit sama diri sendiri, tapi supaya di akhir bulan kita nggak bingung kemana perginya semua uang-uang itu, iya nggak cuy?

Pernah dengar piring merah bikin kita makan lebih sedikit? Bukan sulap, bukan sihir, tapi psikologi warna. Otak kita sudah dilatih untuk mengasosiasikan merah dengan berhenti atau bahaya. Tanpa sadar, kita jadi lebih berhati-hati, termasuk soal makan. Studi tahun 2014 dari peneliti asal Austria, Kirchner and Florey, menunjukkan orang makan lebih sedikit dari piring merah dibanding warna lain, seperti putih atau biru. Peneliti menyimpulkan bahwa warna merah diproses oleh otak sebagai sinyal perhatian, bahaya, atau larangan. Selain itu, secara tidak sadar membuat seseorang lebih waspada dan mengerem perilaku konsumtif. Contoh nyatanya, di jalan raya, lampu merah sama dengan berhenti. Di label makanan, merah sering berarti tinggi gula atau bahaya. Warna merah tidak hanya punya efek visual, tetapi juga efek psikologis bawah sadar yang bisa membuat seseorang mengurangi konsumsi makanan atau minuman secara spontan.

0: Teman Produa, what's up? Welcome back to the Hit Music Station Produa Pontianak, teman terbaik kamu. And welcome to Tau Serba, topik serba ada seperti biasa dari jam 9 teman Produa sampai jam 3 sore ya kita. Wow. Komang ya. Enggak bercanda. Sampai jam 10 teman Produa kita bakal ngobrol-ngobrol. Kali ini temanya agak berat tapi kita bikin santai aja teman Produa. Temanya adalah nyontek. Anak muda berkarya, cinta, bangga, dan paham rupiah untuk Indonesia. Dan aku gak sendiri, sudah ada di studio kita barengan sama Komang Tri Sinta Dewi.
1: Betul.
0: Kamu dipanggilnya apa?
1: Biasanya dipanggilnya Komang.
0: Raim Laude.
1: Betul.
0: Kamu udah pasti sering banget deh ngejokes itu ya.
1: Jujur, sering banget yang nyanyi gitu tiba-tiba. Eh Komang, sebab
0: sebab kau terlalu siram air aja.
1: Pengen, jujur.
0: Oke, okay, Komang, duta banget nih, gimana nih kamu? Ya, duta rupiah banget nih.
1: Rupiah banget.
0: Kamu cinta banget sama rupiah ya, Komang ya?
1: Of course, kita harus cinta, bangga, dan paham sama rupiah kita. Karena kan itu uang kita sendiri.
0: Oh, wow. Kalau teman berdua ngikutin Instagram kita ya, itu ada tuh temanya tuh CBP. Aku baru tahu sekarang duta CBP Kalbar 2026 adalah duta cinta bangga paham.
1: Betul.
0: Sama rupiah.
1: Betul.
0: Oke, cinta sama bangga ntar dulu deh. Paham nih maksudnya gimana?
1: Jadi paham itu sebenarnya kita kan udah nyari duit susah nih.
0: Banget.
1: Nah, kita tuh harus paham sama rupiahnya. Paham tuh paham bertransaksi.
0: Okay.
1: Kemudian paham berbelanja dan juga paham berhemat gitu. Jadi kita harus nerapin itu nih, karena kita udah cari uang susah-susah, kemudian kita tidak paham menggunakan rupiahnya dengan baik, itu juga sayang kan.
0: Bisa tuh kamu berhemat?
1: Bisa.
0: Yakin?
1: Yakin.
0: Bulan ini kamu udah beli apa aja nih sampai tanggal berapa, 10 Agustus?
1: Bentar ya, dicek dulu ya kayaknya.
0: Skincare, baju. Oke. Aku punya pengalaman yang lumayan menarik soal rupiah. Aku 2024 pulang ke Kalimantan Barat dari luar pulau.
1: Oke.
0: Terus satu culture shock yang baru aku dapetin adalah di Kalbar ya, bukan di Pontianak nih. Aku nyebutnya Kalbar. Di luar Pontianak. Kalau misalnya aku beli dengan pecahan 50 atau pecahan 100, biasanya kembaliannya tuh kayak kumal. Terus juga lecek. Oh. Ada tulisannya tuh, nama lah, sudah sampai mana nih, gitu-gitu.
1: Iya, iya, iya.
0: Nah, menurut kamu itu karena apa? Kita tahu itu pasti tidak disarankan lah ya untuk rupiah kita. Menurut kamu gimana?
1: Nah, kalau misalnya ada tindakan kayak gitu tuh, itu artinya awareness terhadap cintanya kurang nih. Jadi cinta rupiahnya nih kurang gitu.
0: Okay. Mancing-mancing ngomongin cinta nih orang nih ya. Oke, okay, terus.
1: Nah, jadi kayak di CWP Rupiah ini kita ada cinta rupiah kan. Nah, pertama gini, cinta rupiah tuh kita mengenali kayak kita sama orang. Kalau kita mau cinta harus kenal dulu kan.
0: Tak kenal maka tak cinta.
1: Betul.
0: Terus. Nah,
1: kita harus kenali dari fisik rupiahnya. Jadi di rupiah tuh di uang kita ya, ada nominalnya, terus ada warna-warnanya kan. Kayak kalau yang merah 100.000, yang biru 50.000. Jadi kita kenalin dulu fisiknya nih, tahu fisiknya rupiah kita gimana. Terus kita harus menjaga rupiah. Nah, jadi yang tindakan tadi tuh, itu tuh artinya tidak menjaga rupiah. Karena menjaga rupiah tuh ada 5J. Jadi 5 jangan.
0: 5 gitu. Jangan. Oke, okay, apa aja itu?
1: Nah, 5 jangan tuh jangan dilipat, jangan di staples, jangan dibasahi, jangan dicoret, dan jangan diremas. Nah, tuh biasanya sering tuh dilakukan tuh.
0: Itu juga salah satu hal yang gak boleh kita lakukan kepada orang yang kita sayangi gitu kan.
1: Betul.
0: Gak boleh dirobek. Nah, kan dirobek pula tuh.
1: Sorry, kalau dirobek itu belum 5J.
0: Nah, belum 5J?
1: Iya, kalau 5J tuh lebih ke tindakan yang sebenarnya kalau orang lihat sepele ya, tapi tuh sering dilakukan. Jadi itu bisa merusak juga. Kalau dirobek itu udah pasti dirusak kan.
0: Ada pidananya nggak?
1: Betul, ada tentunya. Jadi kayak kalau kita ngerobek rupiah tuh ada pidananya. Tapi kalau yang 5J ini biasanya tuh nggak ada pidananya. Jadi orang ngerasa itu tuh kayak ah sepele nih, jadi kayak ah gak apa-apa. Padahal itu tuh kan bisa ngerusak uang kita gitu.
0: Kalau dirobek tapi di plester, masih laku gak tuh duit?
1: Nah, kalau secara kelayakan uang itu tuh uang rusak ya jatuhnya. Jadi kalau udah robek, kemudian diisolasi biasanya kan, itu tuh udah tindakan rusak ya. Uangnya udah rusak, dalam kategori rusak. Tapi biasanya kalau di masyarakat kan masih diterima ya.
0: Betul.
1: Nah, kalau misalnya teman-teman nih punya uang rusak gitu ya, itu tuh sebenarnya bisa ditukarin ke Bank Indonesia.
0: Nanti dipidana lagi.
1: Kalau rusaknya ketidaksengajaan ya, misalnya kayak rusak yang kena rayap gitu. Nah, itu tuh masih bisa ditukarkan di Bank Indonesia, tapi
0: dengan,
1: ada syaratnya.
0: Dengan nominal yang sama?
1: Betul, tapi ada syaratnya.
0: Apa syaratnya?
1: Nah, jadi kerusakannya itu 2/3 dari rupiah tersebut.
0: 2/3?
1: Nah, kalau misalnya ini anggap aja uang, tapi jangan dilipat ya. Kalau misalnya dia masih ada 2 bagian, kalau kita bagi 3 masih ada 2 bagian, itu masih bisa ditukarkan di Bank Indonesia.
0: Kecuali tapi kalau udah setengah gitu, udah gak bisa berarti.
1: Nah, itu sudah tidak berlaku.
0: Kita baru ngobrolin soal paham, kita belum ngobrolin soal cinta dan bangga. Teman Pro 2, aku juga sebenarnya nanti juga pengen tahu kenapa kita harus bangga dan juga cinta sama rupiah. Tapi tahan dulu ya Komang, kita akan balik lagi. Jadi kamu jangan kemana-mana, stay tune di Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

0: drown.
1: Bisa gak ya aku tuh keluar dari lingkaran kemiskinan?
2: Lagi mikirkan apa yuk? Dari tadi aku lihat kau tuh ngelamun terus, kayak banyak cicilan ya.
1: Eh, Ucup. Enggak Cup, cuman mikir. Bisa gak ya aku tuh keluar dari lingkaran kemiskinan? Mana umur makin tahun makin bertambah.
2: Ya bisa lah, tergantung niat kita. Yang namanya kemiskinan tuh bukan takdir.
1: Caranya gimana Cup?
2: Ya caranya banyak lah yuk. Contohnya kau kejar karir pendidikan setinggi-tingginya, buka usaha kecil-kecilan ke, investasi pun bisa. Kerja keras lah di usia muda. Apa aja yang penting halal yuk.
1: Iya gak ya Cup ya? Untung ada kau nih Cup. Kalau enggak bisa sampai besok nih aku ngelamunnya.
2: Itu sih modus. Gimana kalau kita coba buka usaha kecil-kecilan ya yuk?
1: Ide bagus tuh Cup. Buka warteg atau lamongan, asik kali ya.
2: Usaha makanan ya? Boleh gak sih? Tapi kira-kira habis dimakan kita ke atau konsumen yang makan nih?
1: Negatif thinking terus kamu Cup. Namanya juga usaha. Nyadar kok aku, gak mungkin habis sendiri.
2: Iya.

Mau kemana di siang bolong? Siang-siang gini, lebih baik ngobrolin serunya dunia usaha anak muda yang unik dan kekinian. Modal tipis, jangan sedih. Bangun strategi berbisnis yang anti pesimis. OTW, obrolan tentang wirausaha. Setiap hari Senin sampai Jumat, jam 12 siang waktu Indonesia Barat. Hanya di 101,8 FM, Radio Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Alright, Komang, kamu sekarang semester berapa kamu?
1: Semester 3 tahun ini.
2: Mungkin jawabnya harus ceria gitu ya.
1: Karena masih semangat kuliah.
0: Oh, masih semangat.
1: Semester 3.
0: Baru semester 3. Rencananya mau berapa semester kamu?
1: Semakin cepat semakin baik ya.
0: 20?
1: Jangan, udah DO itu.
0: Iya. Di mana kamu kuliahnya?
1: Nah, aku kuliah di Universitas Tanjung Pura di account di akuntansi tapi yang international class gitu.
0: Bedanya apa sama ini international class? Berarti ada yang national class.
1: Ada yang regular, ada yang international class. Kalau international class itu kita belajar

0: belajarnya pedomannya semuanya bahasa Inggris.
1: Bisa kamu bahasa Inggris ya?
0: Little-little lah.
1: Coba sapa dulu anak akuntan.
0: Hi everyone, teman-teman dari accounting.
1: Asik, hey everyone. Wow, luar biasa. Oke. Tadi kita ngobrolin soal paham rupiah ya. Betul. Teman-teman. Boleh kalau misalnya pengen nanya soal perduitan duniawi gitu ya, rupiah, boleh sama anak akuntan satu ini, namanya Komang Sinta Dewi. Kamu dari Bali apa gimana ya?
0: Bapak saya dari Bali.
1: Oh, kamu dari Ponti.
0: Saya sebenarnya bukan dari Ponti juga. Saya dari Sintang.
1: Oh, Sintang. Oke, oke. Okay. Tadi kita ngobrolin soal paham rupiah kan.
0: Betul.
1: Ada 5J. Mm-mm. Jangan dilipat, jangan disobek.
0: Jangan dilipat, jangan dicoret, jangan diremas, jangan dibasahi, dan jangan di staples.
1: Di staples tuh banyak tuh,
0: nah,
1: aku menjumpai.
0: Nah, ibu-ibu kan di pasar uangnya di staples gitu.
1: Iya, 10.000, 20.000 gitu kan. Nah, sebenarnya nggak boleh berarti ya.
0: Nah, jangan ya, karena itu kan ngerusak ya, uangnya jadi bolong-bolong gitu kan bekas staplesnya.
1: Jadi merusak estetikanya. Mana alasan yang benar? Merusak estetika, yang gak boleh tuh merusak estetikanya, atau gak boleh merendahkan lambang negara yang ada di situ.
0: Nah,
1: menurut kamu aja, menurut kamu aja.
0: Kalau misalnya melakukan itu, menurut saya sih keduanya itu ya, kayak merusak estetikanya, karena uangnya jadi bolong-bolong kan. Terus juga di dalam uang kita kan ada lambang negara dan lain-lain, ada pahlawan. Jadi kayak sama dengan kita tidak menghargai gitu jasa pahlawan yang udah susah payah membuat kita merdeka gitu ya. Terus ada di dalam uang kita staples, kita bolong-bolongin gitu.
1: Kalau buat aku ya, di staples tuh kayak masih ya boleh lah, walaupun tidak ya teman Pro 2, jangan dilipet juga masih oke lah, dicoret-coret Komang.
0: Nah, itu juga sih,
1: dikasih jenggot patimura. Kurang ajar. Menurut kamu gimana? Aku sih paling sebel sama yang dicoret-coret sih.
0: Sering tuh kan kita dapat uang yang dicoret-coret kayak nomor kadang. Terus kadang misalnya Aji Love Nisa, itu kadang juga ada uang yang kayak dicoret-coret seperti itu.
1: Yeah,
0: jadi
1: betul.
0: Itu no-no ya guys.
1: Gak boleh dicoret-coret ya. Menurut kamu kenapa yang mereka coret-coret uang?
0: Jujur, kayaknya mungkin butuh validasi akan hubungan mereka. Jadi pengen orang-orang tahu nih mereka fall in love, jadi disebarin di uang.
1: Kalau menurutku sih iseng aja udah, iseng aja. Apalagi duitnya yang 2000-an itu banyak banget. Kalau mau coret-coret 100.000, nah tuh berani nggak kamu tuh? Oke, okay, dilipet nih sering juga nih aku jumpain. Menurut kamu gimana?
0: Nah, kalau misalnya kita lihat di luar negeri ya, itu tuh banyak sekali mereka yang sama sekali tidak mau uangnya terlipat. Jadi kalau misalnya kita belanja di luar negeri kan kita kadang ngejaga kan uangnya, kayak harus tetap lurus. Nah, how about kita bawa kebiasaan itu di Indonesia? Kita juga takut nih ngelipat uang kita, karena lipatan-lipatan uang itu tuh juga termasuk ngerusak uangnya itu sendiri gitu.
1: Atau kalau kamu nyinggung soal uang luar negeri ya, aku lihat beberapa uang luar negeri tuh bahannya emang tidak lipatable gitu.
0: Iya, iya.
1: Apa tadi
0: polimer.
1: Polimer.
0: Iya. Sebenarnya rupiah tuh ada yang bahan polimer, tapi itu cuma cetakan khusus ya, bukan yang biasa kita pakai. Kalau yang kita pakai tuh namanya serat kapas. Jadi apa namanya, kalau misalnya uang nggak sengaja nih dikocek, terus kena cuci kan, nah itu kan uangnya nggak langsung sobek kan, karena itu bukan serat pohon. Kalau misalnya kertas, biasanya kayak kertas ini, itu kita cuci itu langsung sobek, itu karena itu serat pohon.
1: Terburai.
0: Nah, iya, terburai bahasanya. Nah, kalau rupiah tuh dia bahannya serat kapas, jadi dia tidak gampang sobek gitu ya. Kalau misalnya kena basah nggak langsung sobek gitu.
1: Kamu tuh into banget sama rupiah ya.
0: Yeah.
1: Sampai bahan-bahannya tahu loh dia. Apa alasan kamu begitu peduli sama rupiah, Komang?
0: Nah, menurut aku ya, selain kayak itu tuh jadi simbol negara kita, jadi alasan aku sebegitunya terhadap uang kita ya, karena ya itu sebenarnya uang guys, itu tuh kita carinya susah. Terus kalau kita tidak jaga dengan baik juga kan sayang ya. Dan desain uang tuh menurut saya tuh sangat-sangat bagus. Jadi kayak kalau misalnya kecoret tuh sedih sekali gitu ya, dengan desain sebagus itu gitu.
1: Tahu gak gimana caranya kita menjaga rupiah selain yang tadi kamu bilang?
0: Jadi cinta rupiah tuh kan ada tadi mengenali, terus tadi udah merawat, menjaga rupiah. Jadi kita tuh perlu juga nih menjaga rupiah dari kejahatan uang palsu. Jadi astaga, ada caranya juga nih untuk menjaga rupiah. Ada yang namanya 3D.
1: 3D. Ya, tadi 5J, sekarang 3D.
0: Nah, ada lagi 3D, yaitu dilihat, diraba, dan diterawang.
1: Oh, itu kampanye yang sudah agak lama itu.
0: Nah, itu juga itu kampanyenya udah lama, tapi memang itu salah satu cara kita untuk menjaga rupiah.
1: Masih bisa diterapkan sekarang?
0: Tentu, karena sekarang kejahatan uang-uang palsu tuh makin canggih.
1: That's my point.
0: Nah, that's makin my point. Canggih ya. Jadi kita tuh harus benar-benar, kalau sekarang nerima kembalian tuh sekarang harus udah benar-benar kayak dilihat uangnya tuh asli atau enggak gitu.
1: Masih kan sekarang tadi kita kamu sendiri bahkan bilang kalau sekarang kejahatan uang makin canggih.
0: Betul.
1: Masih bisa bagi, berarti diterawang, diraba sama dilihat itu berarti.
0: Betul. Nah, jadi gini, kita harus tahu nih mana uang asli, mana uang palsu. Kalau dilihat, kita tuh harus lihat tintanya tidak blur, jadi jelas, gambarnya jelas gitu.
1: Okay.
0: Kalau uang palsu biasanya mungkin akan ada kayak miss-miss sedikit ya. Terus diraba, jadi ada namanya cetakan intraggio. Itu tuh cetakan yang kasar kalau kita raba gitu ya. Nah, itu tuh teknologinya lumayan mahal dan lumayan sulit. Jadi ketika orang memalsukan uang itu, cost-nya juga lumayan. Jadi kayak susah untuk mereka mengadaptasi cetakan kasar tersebut. Gitu. Jadi ada beberapa titik kayak misalnya di pahlawannya, terus di nominalnya itu ada cetakan yang agak kasar gitu ya.
1: Oke, pertanyaanku kalau misalnya kamu nih ya, sebagai duta rupiah. Kalau orang awam sih nganggapnya udah paling expert lah soal rupiah. Dengan sekali lihat kamu bisa ngejudge nggak ini uang palsu, ini uang asli?
0: Mungkin aku nggak bilang itu uang palsu ya, mungkin uang yang mencurigakan ya, karena kalau misalnya ada uang yang dia tintanya ngeblur-ngeblur gitu, nah itu mencurigakan tuh. Kalau yang bisa netapin uang asli dan palsu tuh kita harus ke Bank Indonesia, jadi mereka yang bisa bilang kalau itu uang palsu gitu.
1: Okay. Di ATM itu udah pasti uang asli?
0: Kemungkinan besar uang asli.
1: Kok kemungkinan besar?
0: Karena pasti uang asli, karena dari bank gitu. Itu kan pasti mereka ngecek kan uangnya, dan mereka juga expertise di uang tersebut. Kalau misalnya ada uang palsu itu kemungkinan udah, karena gini, kejahatan ATM juga ada kan. Jadi tuh mungkin ada, bisa dibilang kayak ada cara orang-orang yang melakukan kejahatan itu dengan disisipkan uangnya di ATM tersebut. Nah, itu ada kemungkinan tuh mereka sisipkan mungkin uang palsu gitu.
1: Yang sering dipalsuin pecahan berapa?
0: Yang paling sering itu pasti pecahan besar. Pecahan 100, 50 gitu.
1: Aku dulu kalau gak salah sempet dengar katanya mau ada pecahan baru 75.000, itu gimana tuh update-nya?
0: Nah, pecahan 75.000 itu kan ada ya? Memang sudah ada.
1: Sudah ada?
0: Sudah ada, itu uang spesial untuk kemerdekaan kita yang ke-75 tahun. Jadi itu udah ada, itu uang khusus ya dia jatuhnya, tapi tetap bisa dipakai sehari-hari. Nah, jadi gini, ada beberapa sekarang mungkin lebih ke orang-orang yang mengira uang 75.000 itu hanya uang koleksi, jadi bukan uang yang bisa diperjualbelikan. Dan faktanya itu adalah uang yang bisa kita perjualbelikan, bisa kita pakai untuk belanja gitu.
1: Menarik, kita bakalan rehat dulu sebentar. Aku tertarik nanti di segmen 3 pengen ngebahas redenominasi. Apa gimana sih bilangnya?
0: Redenominasi.
1: Pasti teman Pro 2 ada. Apa itu? Apa itu? Nah, nanti kita pokoknya kamu stay tune aja di sini, atau mungkin kamu juga sudah tahu teman Pro 2. Kayaknya kesannya aku underestimate banget. Oke, pokoknya kamu stay tune aja terus di Pro 2 Pontianak, nanti kita bakal balik, so stay tune terus di Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Salut deh. Tiap kali scroll medsos tuh pasti ada aja cerita anak muda yang buka usaha baru, mulai dari jualan kopi, fashion, sampai produk lokal yang unik.
1: Iya sih, dan banyak dari mereka yang sukses. Kadang aku mikir, kok bisa ya mereka cepat berkembangnya?
0: Mungkin ya Dav, karena peluang sekarang tuh besar. Terus banyak anak muda yang mulai sadar buat invest. Entah itu waktu, tenaga, ide, atau modal kecil. Jadi bukan cuma buat diri sendiri aja, tapi juga bantu ekonomi buat tumbuh.
1: Jadi kalau gitu investasi itu gak selalu soal uang atau hal yang besar ya Nin?
0: Ya enggak lah Dav. Bisa mulai dari dukung produk lokal aja, itu udah bentuk investasi buat Indonesia. Kalau makin banyak yang berinvestasi dari hal kecil, dampaknya tuh bisa besar untuk kita semua.
1: Wah, ternyata dari langkah kecil bisa bantu banyak orang. Bikin roda ekonomi bergerak, lapangan kerja nambah, dan negeri makin kuat.
0: Makanya, yuk berani mulai, apapun bentuknya kita dukung, kembangkan, atau tanam modal dengan ide-ide baik. Karena investasi itu cara kita bersama membangun masa depan Indonesia. Kamu penasaran gak sih bagaimana cara teman-teman tuli berkomunikasi sehari-hari? Yuk kenalan dengan Bisindo, Bahasa Isyarat Indonesia. Kalau selama ini bahasa isyarat yang kamu tahu cuma mengandalkan gerakan tangan, tapi ternyata Bisindo juga mengandalkan ekspresi wajah, gerakan tubuh, bahkan senyuman. Jadi, percakapan dengan Bisindo bakal terlihat lebih ekspresif dan full energi. Seperti bahasa lisan, Bisindo juga punya dialek. Ini nunjukin Indonesia itu kaya, bahkan dalam bahasa isyaratnya. Jadi, Bisindo bukan cuma sekedar alat komunikasi, tapi juga identitas dan budaya teman-teman tuli. Dengan belajar dan menghargai Bisindo, kita bisa menciptakan lingkungan yang lebih inklusif, di mana setiap orang merasa diterima dan dihargai. Karena pada akhirnya, apapun bahasanya, tujuannya tetap sama. Menjalin koneksi dari hati ke hati.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Alright, Komang, why you so into the money gitu?
1: Why I'm so into the money? Because I love the money.
0: Lalisa dong ya. Some money, and then some money gitu pokoknya lagu ya.
1: Jadi menurut aku soal uang ya, jadi tuh perjalanan rupiah tuh panjang teman-teman. Jadi kita dulu pakai gulden ya, dulu waktu masa penjajahan. Terus sampai akhirnya kita punya uang, mata uang kita sendiri, itu tuh perjalanannya sangat-sangat panjang, beratus-ratus tahun. Sampai kita punya rupiah yang jadi simbol negara kita. Rupiah itu salah satu simbol kedaulatan bangsa ya.
0: Yes.
1: Nah jadinya
0: aku punya satu fun fact. Gak semua negara punya mata uang sendiri.
1: Betul.
0: Kadang mereka masih pakai dolar tuh.
1: Iya, iya.
0: Singapura pakai dolar. Walaupun ya hitungannya udah simbol mata uang dolar sendiri sih. Tapi kayak masih ada embel-embel dolar tuh, kayak aduh Amerika banget gitu.
1: Uang
0: kita kenapa rupiah ya namanya? Kamu tahu gak kenapa?
1: Jadi, oke.
0: Kita cerita suka lagi banget nih. Kamu tahu? Kamu tahu beneran? Oke.
1: Okay. Nah, jadi dulu memang kita pakainya golden kan, karena kita masih dijajah gitu kan. Terus kita punya yang namanya orida, uang rupiah daerah. Sorry, kita punya ganti-gantian namanya. Itu tuh dari awalnya uang kita tuh, kalau nama rupiah sendiri itu tuh diambil dari rupiah. Sebenarnya kan zaman dulu Indonesia tuh jadi tempat pusat dagang ya. Nah, mungkin orang Indonesia pada saat itu sering dengar orang India ngomongnya rupiah, rupiah, rupiah.
0: Yang ini udah aku tebak nih. Oke, lanjut.
1: Agak-agak mirip kan?
0: Iya.
1: Begitu juga, jadi bahasa rupiah itu serapan ya dari bahasa rupiah. Tapi bukan berarti kita ngambil dari rupiahnya, enggak. Itu cuma bahasa serapan. Jadi orang zaman dulu dengar rupiah, rupiah, rupiah, jadinya rupiah. Jadi dulu masih pakai ejaan lama, rupiah gitu.
0: Oke. Berarti emang asalnya dari situ gitu, dari rupiah.
1: Jadi serapan bahasanya.
0: Sampai akhirnya jadilah mata uang kita
1: rupiah.
0: Dulu kan ada ini ya, ada pedagang Cina, ada pedagang India, ada pedagang Arab. Why we choose the rupees?
1: Mungkin karena yang paling lama dan yang paling duluan itu India ya. Jadi kayak mungkin dari India dulu. Dan itu mungkin terdengar lebih gampang di masyarakat Indonesia pada saat itu. Jadinya lama-lama itu kebawa dan menjadi serapan kita jadi rupiah gitu.
0: Oke, clear sekarang, berarti confirm dari yang di antara kita paling tahu soal rupiah, teman pro 2, memang nama rupiah diambil dari rupi gitu kan. Sekarang aku selesai sama rupiah. Aku pengen tahu kalau misalnya kamu cinta gitu sama rupiah. Oke. Tapi sampai jadi duta nih gimana perjalanan kamu dari dulu sampai akhirnya jadi duta? Ceritakan.
1: Nah, kalau perjalanan tuh dulu saya tuh sering lihat ya di Instagram, kayak ada cutting-cutting saya ikut kompetisi ini. Jadi ini kita ada audisi gitu. Pertama ada di IG, bakal disebar di IG, di IG @cbprupiah.
0: Asik, nah. Oke,
1: okay. Boleh tadi tuh teman-teman di follow @cbp_rupiah_kalbar.
0: Oke, okay,
1: nah,
0: boleh di follow.
1: Nah, itu bakal di share tuh, ada syarat dan ketentuannya. Jadi saya coba ikut, jadi awal-awalnya kayak karena tertarik nih kan, ya udah coba ikut deh. Ternyata lanjut ke babak yang interview. Nah, okay. Lanjut di interview.
0: Sabar. Oke, okay, interview.
1: Jadi syarat pertama itu kita buat video soal edukasi segala macam. Jadi dari awal emang kita udah harus mendalami si rupiah ini. Kita udah disuruh buat video bertemakan CBP Rupiah. Kemudian kita ada sesi interview, jadi diambil 6 besar, kemudian 3 besar, sampai akhirnya terpilihlah menjadi Duta CBP Kalbar 2026.
0: Yang besok banget bakalan berangkat ke Jakarta.
1: Iya, besok pagi akan flight langsung ke Jakarta. Kita ada pemilihan yang nasionalnya juga.
0: Oke, wow. Berapa orang perwakilan Kalimantan Barat?
1: Untuk perwakilan Kalimantan Barat itu CBP Rupiah yang duta muda itu satu orang.
0: Kamu doang
1: saya,
0: berarti?
1: Betul.
0: Wow.
1: Terus ada duta guru juga, itu satu orang. Nah sebenarnya ada duta dongeng dan content creator. Cuma itu hanya diambil 6 besar untuk ke nasional. Jadi untuk Kalimantan Barat belum bisa nih untuk bawa orang dari duta content creator dan duta dongeng.
0: Oke, ada kamu bikin video sama ada kamu melakukan interview.
1: Betul.
0: Bikin video dulu, apa yang waktu itu kamu jelasin di video itu?
1: Jadi karena videonya juga ada batas menitnya ya, jadi saya lebih fokus ke perkenalan. Terus juga menanamkan CBP itu secara singkat, padat, tapi juga menarik gitu ya, supaya karena videonya kan saya post di IG, jadi biar audiensnya nggak bosan kalau saya cuma kayak ngomong semuanya. Itu kayaknya kurang menarik ya, jadi saya buat visual-visualnya agak menarik gitu.
0: Ada yang telepon, coba bisa diangkat nggak ya? Halo? Kamu dengar suaranya nggak? Halo? Nggak ada, coba dinyalakan dulu. Itunya mungkin. Halo? Terputus. Oh, mungkin Yunata. Yunata mau nanya, Yunata. Oke, tadi di videonya ada apa? Waktunya berapa waktu durasi?
1: Kalau tidak salah saya 1 menit 30 detik.
0: Oke, perkenalan. Terus apa lagi?
1: Terus juga kasih tahu fun fact. Saya lebih ke fokus ke kayak fun fact soal rupiah nih, biar kayak kan sering didengar ternyata ini loh faktanya guys gitu.
0: Pengen tahu dong, masih ingat gak kamu?
1: Jadi ini saya ada ngebawa soal yang pertama itu tuh kalau ada 725.000, kalau kita bayangin ya, rupiah rusak tuh setiap tahunnya tuh ada 725.000 tas. Jadi kau bayangin 725.000 tas itu tuh penuh uang rusak. Jadi sebanyak itu uang rusak kita setiap tahunnya.
0: Kasih ke aku, biar aku laminating. Gak apa-apa, aku pilih-pilih, sortir nanti ya, teman Rodua. Oke. Okay.
1: Terus juga ada fun fact kalau rupiah, jadi rupiah emisi 2022 itu dinobatkan sebagai desain mata uang terbaik di dunia.
0: 2022,
1: emisi yang 2022.
0: Yang mana tuh desainnya?
1: Yang baru.
0: Pecahan berapa?
1: Semua pecahan. Jadi satu emisi itu semuanya dinobatkan jadi pecahan uang terbaik di 2023.
0: Dunia.
1: Betul.
0: Yang judging siapa? Dunia juga.
1: Iya, betul. Wow. Ada federasinya gitu.
0: Wow. Menurut kamu itu kan dunia tuh. Mm-mm. Kalau menurut kamu desain yang paling bagus yang mana?
1: Aku, to be honest, aku paling suka pecahan 5.000.
0: 5.000 tuh 5.000. Yang
1: warnanya kuning.
0: Yang kuning oranye gitu ya.
1: Yeah. Oh. Karena di 5.000 rupiah tuh menurut aku tuh cantik aja. Menurut aku suka warnanya. Kayak cerah gitu, vibrant. Mungkin abang suka yang merah ya kayaknya.
0: Jelas lah itu. Ya minimal-minimal yang biru lah biar sama kayak Pro 2 gitu.
1: Nah.
0: 5.000 ya kamu ya. Menarik. Cantik. Tapi kalau ngomongin desain, nggak tahu kenapa 1.000 koin aku kayak ini klasik
1: ya,
0: cuy.
1: Iya.
0: kayak dipegang tuh enak aja gitu,
1: lebih berat gitu ya, dia kayak lebih, full rasanya,
0: lebih berat. Bahkan kalau misalnya aku belanja gitu ya, ada uang 1.000 ada uang 5.000 sama ada uang 1.000 koin, aku pilih yang 5.000-nya tuh
1: biar 1.000 koinnya disimpan,
0: aku keep. Kalau Yunata apa Yun? 100.000 dia
1: itu
0: ya.
1: Itu lebih suka nominalnya kayaknya.
0: Kalau itu sih memang semuanya ya. Tapi kan ini kita ngomongin desain. Kita ngomongin desain ya. Oh iya, desainnya bagus memang. Ada Soekarno sama Muhammad Hatta. Oke. Okay. Back to the topic. Setelah aku tadi tahu kamu perjalanan kamu gitu ya. Tapi aku belum paham kenapa kamu sampai pengen jadi duta, AKA pengen jadi orang yang benar-benar valid soal rupiah. Apa tujuan kamu sebenarnya? Nah, goalsnya nih, apa kamu bakalan jadi gubernur BI nanti?
1: Amin.
0: Diaminin loh sama dia loh.
1: Nah, lebih ke karena saya ngerasa saya masih muda, terus menurut saya menjadi berdampak untuk orang lain tuh menyenangkan. Kayak kita spread awareness soal rupiah, dan kita berharapnya kita bisa jadiin cinta bangga pamit itu behavior, jadi kebiasaan orang Indonesia. Jadi punya dampak kalau misalnya sampai behavior sebesar itu, menurut saya luar biasa sekali dan sangat menyenangkan untuk saya menjadi berdampak gitu ya. Lebih ke saya ingin berdampak buat orang lain. Gimana caranya? Jadi dengan awareness dulu kita pelan-pelan ya. Sorry.
0: Minum dulu. Bersemangat sekali, Komang.
1: Kita pelan-pelan mulai dari awareness ke cinta bangga pahamnya. Terus kalau misalnya udah di accept nih, nah kan artinya tindakan kita nih ada dampak nih, orang-orang jadi nerima. Terus kalau misalnya sampai jadi behavior, jadi kebiasaan orang, itu kan luar biasa sekali menurut saya.
0: Wow, alright. Sangat-sangat luar biasa. Yang aku highlight adalah berdampak.
1: Betul.
0: kalau misalnya sudah jadi behavior itu mm-hmm. adalah goalsnya gitulah ya.
1: Iya, goalsnya tetap di behavior.
0: Final question.
1: Oke.
0: Anak akuntansi.
1: Betul.
0: Ngobrolin ekonomi dong. Mm-mm. Gimana caranya menurut kamu supaya rupiah kita semakin kuat, ekonomi kita semakin kuat? Gak usah Indonesia, Pontianak ya lu.
1: Nah, yang pertama teman-teman, kita harus bangga untuk pakai rupiah itu sendiri ya. Jadi kayak semua transaksi harus dipakai rupiah. Even though kita pakai kris, itu kan tetap rupiah ya jatuhnya. Nah, kemudian agar rupiah ini menguat, menurut saya ini yang sering diomongin ya, belilah UMKM.
0: Kok gitu?
1: Nah, karena kalau kita berbelanja lewat UMKM, itu tuh uangnya akan berputar gitu ya di UMKM. Di kalau UMKM kan berasalnya dari Kalimantan Barat, dari Pontianak. Nah, perputaran uangnya itu akan muter terus tuh di Pontianak, di Kalimantan Barat gitu.
0: Itu secara tidak langsung akan gerakin roda ekonominya gitu ya. Jadi rupiah juga makin menguat. Menurut kamu, ini kalau kamu mau jawab ya.
1: Oke.
0: Kenapa rupiah melemah? Sebabnya aja, sebabnya.
1: Oke.
0: Apa jadi, karena kita tidak begitu banyak menggunakan rupiah?
1: Jadi karena dolar yang menguat itu ya waktu itu, sebenarnya alasannya tuh sangat-sangat banyak. Di luar dari kita juga ada kebijakan politik, kemudian ada kebijakan fiskal, moneter, dan lain-lain. Wow. Itu tuh akan menjadi satu dan itu ya yang membuat dolar menguat gitu. Jadi kita kalau bilang cuma salah satu alasannya doang itu kayaknya tidak bisa ya. Jadi semua alasan itu, semua hal-hal itu tuh menjadi satu. Jadi hal itu yang bikin
0: I get it. Terima semuanya. Kasih sudah datang ya. Kita tutup aja di sini lah ya.
1: Alright.
0: Terakhir banget, redenominasi. Kamu setuju atau tidak?
1: Kalau saya pribadi ya, menurut saya antara setuju atau enggak itu tetap harus dikasih pemahaman ke orang-orang ya, ke masyarakat. Karena ada kekhawatiran orang-orang ngerasa kayak 2000 sama 2, kalau redenominasi kan menghilangkan nolnya ya. Sebenarnya harusnya nominalnya sama nih, 2000 sama 2. Mungkin karena psikologi orang yang ngerasa, oh 2 ini sedikit banget, jadi saya naikin deh harganya. Nah, jadi bisa buat inflasi yang luar biasa. Jadi masyarakat harus paham dulu ya terhadap redenominasi itu gitu. Jadi tapi untuk sekarang mungkin sudah ada rancangan tapi belum ditetapkan juga kan gitu.
0: Pertanyaannya adalah kamu setuju atau tidak?
1: Nah, kalau aku pribadi
0: berkulit dia loh.
1: Aku pribadi aku setuju sih karena lebih simple ya, karena kita ngelihat harga tuh enggak terlalu panjang kalau nah, aku di accounting nih. Yeah. Kalau nulis nih kita nyatat kas nih bisa sampai miliaran-miliaran. Itu nolnya banyak sekali. Kalau misalnya di redenominasi kan lebih cepat ya mungkin
0: ringkes
1: nulisnya
0: gitu ya. Wow, berarti intinya Komang setuju. Tinggal gimana kita mengedukasi orang yang mungkin belum tahu. Yang udah tahu pasti banyak juga. Betul, yang belum tahu redenominasi itu ya sebenarnya nominal sama, cuman diilangin aja nolnya.
1: Betul.
0: Supaya kita kalau misal ngebandingin sama dolar nggak jomplang-jomplang banget.
1: Nah,
0: lah.
1: Iya, jadi nggak terlalu jauh gitu karena nolnya yang kebanyakan.
0: Iya, 1 dolar 18.000 atau 17.000. Lupa lah ya teman Pro 2. But terima kasih sudah hadir di Pro 2 Pontianak. Any last statement?
1: Menurut saya kalau kita nanamin cinta, bangga, paham rupiah itu bukan dari hal yang besar, jadi dari hal yang sederhana. Dari hal sederhana itu bisa menjadi perubahan yang besar.
0: Itu dia Komang everybody. Sampai ketemu lagi di Toserba berikutnya. Bye bye.

Tahukah kamu Pancasila lahir bahkan sebelum Indonesia merdeka? Pada tanggal 1 Juni 1945, Soekarno berdiri di depan sidang dan menyampaikan gagasan tentang dasar negara Indonesia. Saat itu, bangsa Indonesia masih berada dalam masa penjajahan. Namun para tokoh bangsa sudah sibuk memikirkan masa depan negeri ini. Yang uniknya, awalnya Pancasila tidak langsung seperti yang kita hafalkan sekarang. Bahkan Soekarno pernah mengatakan bahwa lima sila itu bisa diperas menjadi satu makna penting, yaitu gotong royong. Dari perbedaan pendapat dan banyak diskusi, lahirlah Pancasila sebagai pemersatu bangsa. Karena itu, Pancasila bukan hanya sekedar teks, tetapi hasil perjuangan, persatuan, dan semangat kebersamaan Indonesia.

0: Jaga malam, jangan galau malam-malam. Daripada kamu ngelamun sendirian, mending sini yuk cerita sama penyiar Pro 2 di sesi Deep Talk. Kamu bisa join lewat WhatsApp, Instagram RRI Digital, dan live TikTok @Pro2PNK. Deep Talk setiap hari jam 9 sampai jam 11 malam, only on Pro 2 FM RRI Pontianak, teman terbaik kamu.
1: Kapanpun, dimanapun, 101,8 FM, teman terbaik kamu.
2: Gini nih enaknya era digital, tinggal klik langsung bayar, cepat, mudah, instan.
3: Iya sih Dam. Tapi tadi kamu login tuh pakai data lengkap kah?
2: Ha-ha.
3: Wah, enggak takut itu data nyebar kemana-mana?
2: Yah, paling cuma nama sama nomor telepon. Enggak apalah, kan gratis. Enggak ada ruginya juga, yang penting cepat.
3: Justru itu. Data pribadi kita tuh emas di ekonomi digital. Nomor HP, alamat, riwayat belanja. Beh, itu semua bernilai ekonomi bagi orang yang mau menyalahgunakan.
2: Ah, tunggu lo. Siapa nih? Nomornya nggak aku kenal. Selamat, pinjaman online Anda telah berhasil kami cairkan. Hah? Apa nih? Kapan aku pinjam online? Alamak, kok jadi seram? Aku cuma mau kemudahan loh, bukan utang dadakan. Aduh.
3: Hah, itulah Dam, makanya fokus kita tuh jangan cuma kemudahan.
2: Aduh.
3: Jadi sebelum klik atau sebelum tap, itu tuh pikirin data apa yang sedang kamu kasih. Nikmati kemudahan, tapi jangan korbankan keamanan. Data pribadimu itu aset digital yang paling berharga. Cek izin aplikasi, terus lindungi OTP, dan jangan sembarangan sebar data. Lindungi jejak digitalmu sebelum jadi jejak kriminal bagi penipu, Dam.
2: Oke, aku urus lo.
3: Atur.

Seperti halnya daerah lain di Indonesia, Kalbar juga memiliki maskot daerah yakni Enggang Gading atau Rhinoplax fizzil yang merupakan salah satu spesies yang mudah dikenali dari bentuk tubuh dan suaranya yang khas. Tapi, tahukah kamu mengapa Enggang Gading dipilih menjadi maskot Provinsi Seribu Sungai ini? Menurut kehidupan suku Dayak, Enggang Gading memiliki nilai-nilai yang bisa menjadi teladan dalam kehidupan. Di antaranya, Enggang Gading hanya hinggap di tempat tinggi seperti pohon tertinggi di ujung bukit yang diartikan sebagai sifat keluhuran dan berjiwa dalam kepemimpinan. Selain itu, Enggang Gading hanya setia pada satu pasangan. Hal ini melambangkan sifat loyal dan bertanggung jawab. Suara calling Enggang Gading yang melengking hingga terdengar sampai 3 km melambangkan ketegasan, keberanian, dan berbudi luhur. Bentang sayap Enggang Gading yang lebar melambangkan sifat menaungi, memiliki kekuasaan, dan kekuatan. Selain itu, ekor Enggang Gading yang panjang dan menjuntai juga melambangkan kemakmuran. Dan Enggang Gading tidak mencari makan di tanah, yang mana hal ini melambangkan kesucian dan tidak serakah. Ternyata, alasan inilah yang membuat spesies ini dipilih menjadi maskot Kalimantan Barat.

Oke, kami teman berdua masih bersama Akil nih, temenin kamu di pagi hari yang menjelang siang kali ini. Dan di requestan kali ini teman berdua udah ada yang gabung juga nih dari Ami. Morning kak, morning Ami, izin request dong Sumpah Mati dari Selena Grace. Terima kasih dan happy Monday. Oh iya, yeah. Hari ini hari Senin nih teman berdua ya. Gedebak-gedebuknya kamu berasa gak sih kalau Senin tuh? Oke, next ada lagi nih yang mau request teman Pro 2. Ada juga dari siapa nih ya? Saya Firly nih kak, mau request lagu Sumpah Mati by Selena Grace. Dan salamnya buat ke penyiar-penyiar aja. Semangat terus siarannya ya kakak-kakak. Oke, thank you banget buat kamu juga Firly. Semoga kita selalu semangat ya teman Pro 2 ya. Ada lagi nih yang request, wah banyak ya kalau pagi-pagi Senin ya. Karena mungkin lagi bersemangatnya di awal minggu. Assalamualaikum kak, selamat siang. Waalaikumsalam. Izin request lagu boleh gak kak? Boleh dong, ini siapa ya? Lara ya. Boleh Lara, silahkan mau request lagu apa. So far aku bakal puterin lagunya Celine Grace dulu, Sumpah Mati. Buat teman Pro 2 yang lagi dengerin Pro 2 FM dimanapun berada, kalau kamu pengen request boleh via Instagram dan juga WhatsApp kita. Langsung aja kita dengerin bareng-bareng yuk lagunya Celine Grace dengan Sumpah Matinya.

0: Bangun pagi, jangan hanya bengong.
1: Isi harinya kamu dengan obrolan ringan yang membuka mata dan memperkaya wawasan. Gabung di Toserba, topik serba ada. Membahas tentang nilai-nilai kebangsaan, moderasi beragama, tanggap bencana, lingkungan hidup, narkoba, judi online, korupsi, sampai budaya dan pariwisata Kalimantan Barat. Semua dibahas santai, jelas, dan masuk akal. Untuk kamu, kami hadirkan sudut pandang dan solusi yang bisa langsung diaplikasikan anak muda. Tos Serba, topik serba ada. Setiap hari Senin sampai Minggu, jam 9 pagi waktu Indonesia Barat. Hanya di 101,8 FM
0: Pro 2 Pontianak.
1: Teman terbaik kamu.

Pernah nyangka nggak, di Kalimantan Barat ada tempat snorkeling berasa seperti di akuarium raksasa, jauh dari hingar-bingar kota. Ada nih, namanya Pulau Lemukutan. Sebuah hidden gem sejati di Kalimantan Barat ini adalah tempat yang wajib banget masuk wishlist buat kamu yang cinta laut dan petualangan. Bayangin, air sebening kaca, terumbu karang yang warna-warni, ikan-ikan tropis lewat dengan santai. Dan yep, kamu bisa ketemu si lucu Nemo nyata dari jarak dekat. Tapi ingat, laut bukan taman bermain biasa. Kita cuma numpang, guys. Jangan sentuh, jangan ambil, apalagi merusak. Yang keren itu bukan yang eksplor paling jauh, tapi yang bisa jaga keindahan ini paling baik. Yuk, bikin kenangan, bukan kerusakan. Pulau Lemukutan, surga snorkeling, tanggung jawab kita bersama.

0: Eh, dah pagi dah ni. Matikan lampu tu. Cas tu, kok dah selesai makan. Cabutlah. Eh, dah selesai kan nonton tu? Matikanlah TV tu. Ih, bising je. Aku gak punya bayar listrik ke? Eh, hemat listrik tu artinya kita tu sayang lingkungan.
1: Satu sakar mati, satu langkah selamatkan bumi.

Oke, teman berdua masih nemenin kamu juga di Request Time Indonesia, teman berdua. Dan juga buat kamu yang pengen request, boleh banget ya. Lagu Indonesia dan juga mancanegara hadir. Nah, udah juga nih ada masuk. Assalamualaikum kakak, ini Akbar di Ayani 2. Mau request lagu Rayem Laode dengan Ikro. Salamnya buat istri dan anakku. Semoga sehat selalu. By the way, kakak yang bacakan TKB. Sama-sama buat kamu Akbar di Ayani 2. Semoga lagunya ini pas banget ya buat istri dan anaknya Akbar. And next ada juga nih Lara yang mau dengerin lagunya Fortune Cookie dari JKT48. Oke deh, dua lagu itu menutup perjumpaan aku bareng kamu di Request Time Indonesia. Tapi jangan khawatir, karena di jam 11 sampai jam 12 masih juga bisa request lagu mancanegara. Jadi terus request aja di Pro 2 FM. Jangan kemana-mana, masih bersama kita di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Hayo, siapa yang bangun tidur langsung cari handphone? Bukannya minum air putih dulu, malah sarapannya gorengan dan minumnya TS. Nikmat sih, tapi yakin badan kamu gak bakal menjerit. Yuk, sayangi tubuh sendiri dengan hidup sehat yang gak perlu mahal dan gak perlu usaha keras. Cukup dengan 3M. Makan sayur dan buah setiap hari, melaksanakan olahraga ringan secara rutin 15-30 menit, dan rutin memeriksa kesehatan ke puskesmas. Ingat, sehat itu investasi masa depan. Biar di usia tua, kita tidak merepotkan anak cucu dan tetap bisa menikmati masa pensiun dengan bahagia.

0: Oke, teman Pro 2, ada informasi ini di lapangan, ada hari ulang tahun Kodaerel yang ke-12 ke-1 ini diharapkan menjadi momen ramah tamah dalam mempererat tali silaturahmi, juga memperkuat rasa kekeluargaan. Langsung dari Markas Komando Daerah Angkatan Laut 12 Pontianak, Wajo Hilir, ada Bang Willy ya. Halo Bang. Halo. Halo Bang Willy.
1: Oke.
0: Gimana Bang? Halo.
1: Halo, siap.
0: Gimana di lapangan nih Bang? Abang langsung dari sana ya Bang? Di Wajo Hilir?
1: Ya, saya langsung dari Wajo Hilir di Markas Kodaerel 12 Laks. Kodaerel 12 di Wajo Hilir.
0: Baik.
1: Ya, pendengar. Ya, pendengar, suasana yang penuh kehangatan dan rasa syukur ini terlihat pada acara tasyakuran dan ramah tamah.

0: Halo?
1: Ya baik. Ya Akhil, bisa dengar suara saya?
0: Bisa Bang Willy, baik bagaimana keadaannya?
1: Baik, dapat kami sampaikan bahwa saat ini masih berlangsung untuk kegiatan memperingati HUT yang pertama Polda Rel 12 di markas komando di daerah Wajok Hilir. Suasana yang penuh hangat dan juga rasa syukur tampak pada kegiatan ini memperingati hari jadi yang pertama. Kami dapat laporkan peringatan hari ke-1 komando daerah Angkatan Laut ini yang ke-12. Komando daerah Angkatan Laut 12 ini merupakan sejarah yang sangat berarti bagi semua, di mana satu tahun perjalanan ini bukan sekedar penanda usia, melainkan simbol dari kerja keras, dedikasi serta komitmen seluruh prajurit dan PNS Polda Rel 12 dalam membangun fondasi organisasi yang kuat, solid dan profesional demi menjaga kedaulatan serta keutuhan wilayah laut di wilayah kerjanya. Pada saat membacakan sambutan komandan Polda Rel 12 Laksamana Muda TNI Sawa SMR MMCI UAR yang diwakili oleh Wadan Polda Rel 12 Laksamana Pertama TNI Fajar Rusdianto ini menyampaikan bahwa acara ini sendiri hendaknya menjadi momen refleksi atas apa yang telah dicapai bersama, sekaligus bahan evaluasi untuk terus meningkatkan kesiapan operasional, profesionalisme dan pengabdian kepada bangsa dan negara. Ini pun memberikan apresiasi setinggi-tingginya dan mengucapkan terima kasih kepada seluruh prajurit PNS serta Persatuan Istri Prajurit Jalasenastri yang senantiasa memberikan dukungan moral dan loyalitas tanpa batas. Dan dirinya juga menyampaikan bahwa ke depan tantangan tugas akan semakin kompleks. Oleh karena itu, Wadan Polda Rel 12 mengimbau kepada seluruh personel Polda Rel 12 untuk tetap menjaga soliditas, meningkatkan kewaspadaan, mempererat sinergi dengan seluruh pemangku kepentingan serta terus memelihara kemanunggalan dengan rakyat. Dan juga dirinya mengajak jajaran menjadikan momen pertama ini untuk mempereratkan silaturahmi, memperkuat rasa kekeluargaan dan memompa semangat baru dalam menyongsong tugas-tugas di masa mendatang. Selain itu juga Akhil dan juga pendengar acara HUT ini juga HUT Polda Rel 12 ini diisi dengan pengumuman pemenang lomba AI dan acara ramah tamah. Demikian juga pendengar dan juga Akhil, laporan dari Wajok Hilir dari markas komando Polda Rel 12 Pontianak, William melaporkan kembali ke studio.
0: Baik, Saudara William, terima kasih atas informasinya. Ternyata lagi ramai juga di sana ya, Bang ya.
1: Ya, masih dalam momen acaranya nih, Akhil.
0: Masih dalam momen acaranya ya, Bang ya. Kemudian apabila ada pendengar yang mungkin hadir, gimana itu, Bang? Apakah itu terbuka untuk umum atau gimana, Bang?
1: Sepertinya ini hanya terbuka untuk mitra saja, mm-hmm. dari jajaran dan juga kemitraan seperti mitra-mitra Hotel Transera juga hadir. Kemudian kalau tidak salah tadi saya melihat ada beberapa mitra-mitra yang lain di Hotel Borneo juga hadir dalam acara tersebut.
0: Baik, terima kasih Bang William informasinya. Semoga bermanfaat juga untuk para pendengar dan juga teman Pro2 di luar sana yang mungkin sedang mendengarkan Pro2 era di Pontianak ya, teman Pro2 ya. Oke, Bang William selamat bertugas.
1: Ya, baik.
0: Terima kasih, Bang Wil.
2: Anytime, anywhere. Pro2 Pontianak, teman terbaik kamu.

0: HP baru nih. Keren lagi, Zar.
1: Wih, jelas dong. Ini nih HP keluaran terbaru. Gimana? Makin keren kan? Kamu nggak ganti HP juga, Andre? Kayaknya HP kamu tuh udah jadul banget.
0: Aduh, enggak deh, Zar. Tabunganku belum cukup buat ganti HP, Zar.
1: Ayolah. Ganti HP tuh nggak usah nunggu tabungan cukup, Andre. Cukup pinjol aja. Ini aku ganti HP juga. Ya, dari uang pinjol.
0: Yang bener pinjol. Wah, berani banget sih kamu, Zar. Pinjol tuh, Zar, bunganya gede loh. Emangnya kamu yakin bisa lunasinya?
1: Ah, yakin lah. Kan tiap bulan aku gajian. Ya, aku bayar aja tuh pakai uang gaji aku. Bentar. Atasan aku nelpon nih.
2: Halo, Zar. Maaf, saya harus kasih kabar kamu lewat telepon. Karena kondisi kantor yang makin sulit. Mulai besok kamu tidak perlu kerja lagi ya. Kamu kena PHK.
1: Hah? PHK? Kok bisa? Halo? Wah, ini kok teleponnya mati sih? Halo?
0: Kenapa sih, Zar?
1: Aku di PHK, Andre.
0: Aduh.
1: Gimana ya? Aduh, gimana aku bayar hutang-hutang aku yang udah lewat pinjol nih?
0: Yang bener dong, Zar.
3: Bapak Nizar, mohon segera lunasi tagihan pinjaman Anda beserta bunga yang sudah nunggak untuk beberapa bulan.
1: Ah, gimana nih, Andre? Aduh.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

0: kapanpun, dimanapun. 101,8 FM. Teman terbaik kamu.
1: Sih penasaran kenapa foto kita terkadang nggak seindah yang kita lihat dengan mata kepala sendiri? Ternyata mata kita itu kayak kamera canggih yang punya fitur-fitur super keren. Pupil kita ibarat diafragma yang mengatur cahaya masuk. Sementara lensa mata kita bekerja kayak lensa kamera yang fokus pada objek. Tapi jangan salah, mata kita punya kemampuan adaptasi yang jauh lebih hebat dari

Seperti halnya daerah lain di Indonesia, Kalbar juga memiliki maskot daerah yakni Enggang Gading atau Rhinoplax fizzil yang merupakan salah satu spesies yang mudah dikenali dari bentuk tubuh dan suaranya yang khas. Tapi, tahukah kamu mengapa Enggang Gading dipilih menjadi maskot Provinsi Seribu Sungai ini? Menurut kehidupan suku Dayak, Enggang Gading memiliki nilai-nilai yang bisa menjadi teladan dalam kehidupan. Di antaranya, Enggang Gading hanya hinggap di tempat tinggi seperti pohon tertinggi di ujung bukit yang diartikan sebagai sifat keluhuran dan berjiwa dalam kepemimpinan. Selain itu, Enggang Gading hanya setia pada satu pasangan. Hal ini melambangkan sifat loyal dan bertanggung jawab. Suara calling Enggang Gading yang melengking hingga terdengar sampai 3 km melambangkan ketegasan, keberanian, dan berbudi luhur. Bentang sayap Enggang Gading yang lebar melambangkan sifat menaungi, memiliki kekuasaan, dan kekuatan. Selain itu, ekor Enggang Gading yang panjang dan menjuntai juga melambangkan kemakmuran. Dan Enggang Gading tidak mencari makan di tanah, yang mana hal ini melambangkan kesucian dan tidak serakah. Ternyata, alasan inilah yang membuat spesies ini dipilih menjadi maskot Kalimantan Barat.

Jaga malam, jangan galau malam-malam. Daripada kamu ngelamun sendirian, mending sini yuk cerita sama penyiar Pro 2 di sesi Deep Talk. Kamu bisa join lewat WhatsApp, Instagram RRI Digital, dan live TikTok @pro2pnk. Deep Talk setiap hari jam 9 sampai jam 11 malam, only on Pro 2 FM RRI Pontianak, teman terbaik kamu.

Welcome back to Amprodo, nemenin kamu di santai siang kali ini. Di request Sam lagu-lagu barat dan juga mancanegara yang bisa kamu request di @pro2pnk. Dan juga kamu bisa request juga via WhatsApp teman Pro 2 lewat 0811 570 1018, teman Pro 2 ya. Kalau kamu belum save, boleh kali ya save dulu nomornya di 0811 570 1018, teman Pro 2 ya. Jadi buat kamu yang pengen request lagu Indonesia dan juga mancanegara, boleh setiap hari dari jam 10 sampai jam 12 siang. Dan ada yang udah request juga nih via Instagram ya. Kalau tadi ada Lara, ada juga Akbar, ada juga Eka Nur Fajrina yang mau dengerin Gea tadi ya. Terus juga ada lagunya Sumpah Mati dari Selin. Dan untuk lagu mancanegara kali ini ada juga yang udah request dari Instagram. Ada Jesslyn AMD Siahaan yang mau dengerin lagunya dari Big Bang dengan Still Life, teman Pro 2. Buat kamu yang lagi di jalan, jangan lupa pakai masker ya, karena memang cuacanya lagi kurang baik untuk kita hirup secara langsung. Jadi akan lebih baik kita menggunakan masker. Dan buat teman Pro 2 di luar sana yang lagi dengerin Pro 2 FM, selamat mendengarkan lagu yang bakal aku puter ini. Ada Still Life dari Big Bang. Dan juga ada yang udah request juga nih, pengen dengerin lagunya Olivia Rodrigo dengan Drop Dot. Dari Akbar nih, mau dengerin dengan Drop Dead-nya Olivia Rodrigo. Oke, nomor 2, langsung aja kita dengerin bareng-bareng Big Bang dengan Still Life.

0: Anda, dari 29 mata uang di dunia, yang paling sering ditransaksikan ternyata uang kertas Rp50.000 tahun edaran 2022 dari Indonesia. Menduduki peringkat kedua, mata uang paling aman dan sulit dipalsukan. Berdasarkan riset dari Best Brokers, memiliki 17 fitur keamanan, diantaranya watermark, benang pengaman magnetik yang akan terlihat jika disinari cahaya, fitur taktil untuk membantu penyandang tunanetra dalam mengidentifikasi nilainya, hidden image, serta cetakan mikro yang hanya dapat dilihat menggunakan kaca pembesar. Hasil ini pun memposisikan uang rupiah Rp50.000 lebih aman dibandingkan pecahan dari euro dan juga pound sterling.
1: Bangun pagi, jangan hanya bengong.
2: Isi harinya kamu dengan obrolan ringan yang membuka mata dan memperkaya wawasan. Gabung di Toserba, topik serba ada. Membahas tentang nilai-nilai kebangsaan, moderasi beragama, tanggap bencana, lingkungan hidup, narkoba, judi online, korupsi, sampai budaya dan pariwisata Kalimantan Barat. Semua dibahas santai, jelas, dan masuk akal. Untuk kamu, kami hadirkan sudut pandang dan solusi yang bisa langsung diaplikasikan anak muda. Toserba, topik serba ada. Setiap hari Senin sampai Minggu, jam 9 pagi waktu Indonesia Barat. Hanya di 101,8 FM
1: Pro 2 Pontianak.
2: Teman terbaik kamu.

0: Loh, Den, kok kamu buang sampah sembarangan sih?
1: Alah, emang kenapa? Tuh lihat, banyak juga kok yang nyampah.
0: Den, yang buruk jangan diikuti lah, Den.
1: Udahlah, Rin. Mending kita nikmatin konsernya nih, lagi asik.
0: Wuhu. Ah, kamu dikasih tahu malah ngalihin ke yang lain.

0: Rin, gawat nih.
1: Hah? Gawat apa, Den?
0: Alamak, konser kemarin. Aduh, kenapa ada yang rekam videoku?
1: Tuh, lihat komennya, Den.
0: Alamak, komennya duta buang sampah sembarangan. Mati aku. Ah, gimana dong ini?
1: Ya udah, coba kamu buat video klarifikasi, minta maaf ke publik. Terus janji nggak akan mengulangi lagi.
0: Aduh, ya deh ya. Let me tell you.

lagi gak punya duit nih. Ayo, siapa yang sering ngeluh gini? Kata duit memang sering kita pakai dalam obrolan sehari-hari ya. Dari mana sih asal-usul kata duit? Kata duit ternyata dulunya diperkenalkan oleh VOC, Kongsi Dagang Belanda, sebagai nilai tukar mata uang. Duit yang terbuat dari tembaga murni mulai dikenal di Indonesia sejak tahun 1726, saat Kongsi Dagang VOC Belanda masuk ke Indonesia. Mereka bukan hanya membawa koin duit dari negara asalnya ke Jawa, tapi juga memproduksinya di Indonesia. Sejak saat itulah, popularitas duit mulai menggeser alat pembayaran koin.

Kalian juga pasti sering melihat orang lain melakukan hal yang negatif kayak buang sampah sembarangan, nyogok, atau rusaknya lingkungan. Tapi kita mikir, ya udahlah, bukan urusan saya. Kita kerap apatis, cuek. Padahal sikap apatis layaknya api kecil yang dibiarin nyala. Awalnya gak kelihatan bahaya, tapi lama-lama bisa jadi kebakaran besar. Dan pas semuanya udah kejadian, baru deh semua orang panik. Tapi sayangnya, udah telat. Kalau kita terus diam dan gak peduli, jangan heran kalau nanti kita juga kena imbasnya. Gak peduli soal lingkungan, soal keadilan, dan hal-hal lainnya. Peduli itu gak harus ribet. Mulai aja dari hal kecil, gak usah tutup mata. Karena perubahan itu datangnya dari orang-orang yang berani peduli.

Oke, okay, teman berdua, lagunya I'm Yours dari Jason Mraz buat kamu. Teman berdua mengakhiri perjumpaan aku bareng kamu juga di request saya mancanegara dan lagu barat, teman berdua. Tapi jangan khawatir karena nanti aku masih bakal nemenin kamu lagi di jam 12 ngomongin seputar wira usaha. Kira-kira seperti apa informasinya? Jadi jangan kemana-mana, teman berdua. Dan aku juga akan putarkan kumandang azan zuhur untuk wilayah kota Pontianak dan sekitarnya yang jatuh pada pukul 11:51, teman berdua. So tetap stay tune terus sama kita di Pro 2 RRI Pontianak, teman terbaik kamu.

Sesungguhnya, jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambah nikmat kepadamu. Namun jika kamu mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangatlah pedih. Quran Surah Ibrahim ayat 7.

0: Teman Produa, sesaat lagi akan dikumandangkan azan zuhur untuk wilayah kota Pontianak dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد

Sore Ceria. Sore-sore gini, daripada gabut, mending gabung ngopi di Pro2 Pontianak. Ngobrol dengan budak-budak berprestasi dan segudang informasi event di Kalimantan Barat yang sayang buat dilewatin. Ngopi, ngobrol prestasi dan informasi. Setiap hari Senin sampai Jumat jam 16 sore waktu Indonesia Barat, hanya di 101,8 FM, Pro2 Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Eh, tadi di kelas literasi digital, dosen aku cerita tuh soal kasus orang yang kena masalah gara-gara posting komentar miring tuh pas dia masih SMA. Serem ya, padahal SMA aku udah lama ya. Jejak digital tuh emang benar-benar awet ternyata.
1: Serem juga sih itu. Kadang orang tuh mikir gini loh, ah itu dulu, tapi internet kan gak pernah lupa ya Fatih ya. Makanya kita harus hati-hati Fatih, bahkan kalau cuma bercanda.
0: Bener tuh, banyak juga yang rela ngepost hal-hal kontroversial cuman biar viral. Gak mikir apa ya dampaknya ke depan.
1: Padahal kan etika dalam dunia online itu penting ya. Gak cukup paham teknologi doang, tapi juga tahu kapan harus diam dan gimana harus bersikap.
0: Iya, lebih baik jadi orang yang dikenal karena bijak daripada viral karena blunder.
1: Setuju. Like dan follow emang nyenengin, tapi respect ke orang lain kan jauh lebih berharga.

Ada salah kata Prodo dari Rosa dan juga Hafiz yang nemenin kamu di santai siang kali ini, teman Prodo, sambil nemenin kamu yang mungkin lagi di jalan, yang lagi cari makan mungkin, teman Prodo ya, atau mungkin lagi batuk-batuk ya. Sepertinya di era kondisi saat ini, buat warga Pontianak dan sekitarnya harus banyak minum air putih dan juga pastinya harus jaga kesehatan ya. Kalau bisa minum vitamin teman Prodo, karena memang cuacanya lagi kurang baik ya, buat apalagi teman Prodo yang banyak aktivitas di luar rumah ya. Dan informasi hadir dari obrolan tentang wirausaha kali ini, ada ide bisnis sampingan yang cukup populer di kalangan anak muda ya teman Prodo, gak ribet-ribet tapi bisa ngasihin cuan ya teman Prodo. Yang pertama ada reseller atau jual produk online tanpa harus nyetok barang. Katanya sih kalau modal gede tuh males gitu kan sebutannya. Nah, biar kamu gak punya modal besar, gak apa-apa teman Prodo. Jadi ide bisnis reseller ini juga bisa menjadi pilihan yang tepat buat teman Prodo yang pengen baru mulai usaha ya. Jadi kamu bisa masarin produknya kamu lewat media sosial, atau bisa juga masarin produk teman-teman kamu ya. Bantu jualin gitu teman Prodo. Ada juga jasa freelance yang pastinya ini gak butuh modal gede juga. Jadi kamu bisa nawarin keahlian kayak nulis, dan yang zaman now banget tuh desain ya teman Prodo, ataupun editing video di platform yang kerja lepas pastinya. Selain itu juga ada affiliate marketing. Jadi kamu tinggal bagiin aja tautan produk di media sosial punya kamu, dan juga kamu bisa dapetin komisi dari setiap pembelian teman Prodo. Ih, banyak macemnya ya teman Prodo ya. Oke deh, nanti aku bakal masih nemenin kamu juga teman Prodo dengan ragam informasi lainnya, masih di teman terbaik kamu Prodo FM era di Pontianak. Jangan kemana-mana, ada Alama. Dan ini juga udah di request nih sama teman kita di WhatsApp ya, katanya pengen dengerin lagunya Alamanya Rizky Febian dan juga featuring dengan Adrian Halif dong Kak Akil. Boleh banget ya, dari David Siburian di Pontianak. Selamat mendengarkan. Kirim salam juga buat semua pendengar Prodo yang beragama Kristen Advent tanpa terkecuali. Ini khusus buat Pak Pendeta Benny Lukas yang tetap semangat dalam pelayanan. Amin, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Oke, thank you David Siburian. Selamat mendengarkan dari lagunya Alamanya Rizky Febian dan juga Adrian Halif.

Kalau dipikir-pikir nih ya teman Bro 2, tiap kali kita nongkrong di kafe sambil pesan kopi kekinian, sebenarnya kita lagi menikmati hasil hilirisasi. Kok bisa? Gini ceritanya. Biji kopi mentah dari petani harganya murah banget. Tapi setelah dipanggang, digiling, diracik sama barista, ditambah suasana kafe yang cozy, jadilah segelas kopi seharga puluhan ribu. Nilai tambah itu datang dari proses pengolahan dan kreativitas. Jadi, hilirisasi itu intinya bikin barang mentah jadi produk bernilai lebih. Dan tanpa sadar, kita anak muda sering banget menikmatinya. Salah satunya, lewat secangkir kopi yang nemenin obrolan kita di kafe nih.

modal tipis. Jangan sedih. Bangun strategi berbisnis yang anti pesimis. OTW. OTW. Obrolan tentang wirausaha. Setiap hari Senin sampai Jumat, jam 12 siang waktu Indonesia Barat, hanya di 101,8 FM, Radio Pontianak, teman terbaik kamu. Terbaik kamu. Kapanpun, dimanapun, 101,8 FM, teman terbaik kamu.

0: Aja cerita anak muda yang buka usaha baru, mulai dari jualan kopi, fashion, sampai produk lokal yang unik.
1: Iya sih, dan banyak dari mereka yang sukses. Kadang aku mikir, kok bisa ya mereka cepat berkembangnya?
0: Mungkin ya Dav, karena peluang sekarang tuh besar. Terus banyak anak muda yang mulai sadar buat invest. Entah itu waktu, tenaga, ide, atau modal kecil. Jadi bukan cuma buat diri sendiri aja, tapi juga bantu ekonomi buat tumbuh.
1: Jadi kalau gitu investasi itu gak selalu soal uang atau hal yang besar ya Nin?
0: Ya enggak lah Dav. Bisa mulai dari dukung produk lokal aja, itu udah bentuk investasi buat Indonesia. Kalau makin banyak yang berinvestasi dari hal kecil, dampaknya tuh bisa besar untuk kita semua.
1: Wah, ternyata dari langkah kecil bisa bantu banyak orang. Bikin roda ekonomi bergerak, lapangan kerja nambah, dan negeri makin kuat.
0: Makanya, yuk berani mulai, apapun bentuknya kita dukung, kembangkan, atau tanam modal dengan ide-ide baik. Karena investasi itu cara kita bersama membangun masa depan Indonesia.

Seperti halnya daerah lain di Indonesia, Kalbar juga memiliki maskot daerah yakni Enggang Gading atau Rhinoplax fizzil yang merupakan salah satu spesies yang mudah dikenali dari bentuk tubuh dan suaranya yang khas. Tapi, tahukah kamu mengapa Enggang Gading dipilih menjadi maskot Provinsi Seribu Sungai ini? Menurut kehidupan suku Dayak, Enggang Gading memiliki nilai-nilai yang bisa menjadi teladan dalam kehidupan. Di antaranya, Enggang Gading hanya hinggap di tempat tinggi seperti pohon tertinggi di ujung bukit yang diartikan sebagai sifat keluhuran dan berjiwa dalam kepemimpinan. Selain itu, Enggang Gading hanya setia pada satu pasangan. Hal ini melambangkan sifat loyal dan bertanggung jawab. Suara calling Enggang Gading yang melengking hingga terdengar sampai 3 km melambangkan ketegasan, keberanian, dan berbudi luhur. Bentang sayap Enggang Gading yang lebar melambangkan sifat menaungi, memiliki kekuasaan, dan kekuatan. Selain itu, ekor Enggang Gading yang panjang dan menjuntai juga melambangkan kemakmuran. Dan Enggang Gading tidak mencari makan di tanah, yang mana hal ini melambangkan kesucian dan tidak serakah. Ternyata, alasan inilah yang membuat spesies ini dipilih menjadi maskot Kalimantan Barat.

Makin malam, makin seru dan lebih hidup. Saatnya ngobrol topik-topik yang seru dan bermakna di Ronda, ruang obrolan Pro 2. Obrolannya cerdas, isinya padat, pas buat anak muda yang masih aktif. Membahas topik seputaran komunitas, pendidikan, kesehatan, dan musik yang nemenin aktivitas malam kamu. Ronda, ruang obrolan Pro 2. Setiap hari Senin sampai Jumat, jam 20.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di 101,8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

teman-teman Produa, siapa nih ya kalau makan, apapun makanannya, minumnya es teh manis. Sebutan es teh manis dipakai di Jakarta dan sebagian besar Pulau Jawa. Tapi ternyata, tiap daerah punya cara sendiri loh untuk menyebut minuman satu ini. Kalau kamu lagi di Batam atau di Kepulauan Riau, es teh manis dikenal dengan sebutan teh obeng, yang berasal dari bahasa Hokkien yang artinya teh dan es. Di Aceh disebut teh dingin. Nah, kalau di Medan sebutannya teh mandi, singkatan dari manis dan dingin. Lain lagi kalau kamu ke Padang, es teh manis di sana penyebutannya dibalik, jadi teh es.

0: Ngapa sih Za, kok gelisah?
1: Ini sih Ran, acara bersih-bersih kampung besok tuh loh. Aku khawatir teman-teman pada datang enggak ya?
0: Oh itu, ya kita lihat aja besok.
1: Kalau mereka enggak datang Ran, masa cuma kita berdua yang bersih-bersih? Mana udah pesan banyak makanan lagi buat konsum?
0: Ih, bagus lah, kan konsumnya jadi buat kita semua.
1: Kamu nih, aku nih khawatir Ran, malah mikirin konsumsi lagi.
0: Iya, ya udahlah ya. Kan kita udah umumin juga, kita juga udah ikhtiar, selebihnya kita pasrahin aja sama Tuhan.
1: Oke, ya, kita lihat besok aja lah ya Ran.
0: Tuh kan, banyak yang datang.
1: Iya ya, aku pikir mereka bakal mager gak mau datang loh.
0: Itu namanya kamu suuzon.
1: Ah, ya gimana ya, Ran? Sekarang kan acara gotong royong kayak gini tuh udah jarang banget.
0: Bener juga sih. Tapi konsumsinya aman kan, Za?
1: Alah, kau nih. Konsumsi jelas aman lah kalau itu.

gak sih kamu berpikir kenapa sekarang makin banyak pembangunan di berbagai daerah? Semua itu adalah bentuk nyata dari semangat investasi. Langkah besar buat memperkuat ekonomi bangsa. Investasi bukan cuma soal modal dan angka di layar keuangan, tapi tentang kepercayaan, tentang harapan bahwa Indonesia bisa mandiri, tumbuh, dan bersaing di dunia global. Dari lapangan kerja yang terbuka, pelaku UMKM yang naik kelas, sampai peluang baru buat anak muda, semua itu hasil dari keberanian berinvestasi di masa depan bangsa sendiri. Jadi, setiap proyek, setiap ide, dan setiap peluang yang lahir hari ini adalah bagian dari perjalanan panjang menuju Indonesia yang lebih kuat, lebih mandiri, dan lebih sejahtera.

Mau kemana di siang bolong? Siang-siang gini, lebih baik ngobrolin serunya dunia usaha anak muda yang unik dan kekinian. Modal tipis, jangan sedih. Bangun strategi berbisnis yang anti pesimis. OTW, obrolan tentang wirausaha. Setiap hari Senin sampai Jumat, jam 12 siang waktu Indonesia Barat. Hanya di 101,8 FM, Roda Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Bangun pagi, jangan hanya bengong.
1: Isi harinya kamu dengan obrolan ringan yang membuka mata dan memperkaya wawasan. Gabung di Tos Serba, topik serba ada. Membahas tentang nilai-nilai kebangsaan, moderasi beragama, tanggap bencana, lingkungan hidup, narkoba, judi online, korupsi, sampai budaya dan pariwisata Kalimantan Barat. Semua dibahas santai, jelas, dan masuk akal. Untuk kamu, kami hadirkan sudut pandang dan solusi yang bisa langsung diaplikasikan anak muda. Tos Serba, topik serba ada. Setiap hari Senin sampai Minggu, jam 9 pagi waktu Indonesia Barat. Hanya di 101,8 FM
0: Pro 2 Pontianak.
1: Teman terbaik kamu.

Pernah nggak sih kamu bingung bedain jam, waktu sama pukul? Kayaknya sama, tapi ternyata beda fungsi loh. Jadi gini, kalau ngomongin berapa lama, pakainya jam. Misalnya, aku nungguin kamu 2 jam loh. Kalau kapan kejadian, pakainya waktu. Contohnya, waktu yang pas buat jalan-jalan tuh sore hari. Nah, kalau nyebut jam berapa tepatnya, baru deh pakai pukul. Misalnya, besok ketemu di sini pukul 8 pagi ya. Jadi, biar makin kece pas ngomong, inget-inget nih bedanya. Jam buat durasi, waktu buat momen, dan pukul buat nunjukin jam.

0: Tahu enggak kalau ketahanan pangan itu penting untuk masa depan kita?
1: Ketahanan pangan ya? Kedengarannya sih penting, walau sebenarnya nggak tahu juga apa sih isi dari ketahanan pangan itu.
0: Ih, Rara, kudet amat sih. Jadi gini, menurut Organisasi Kesehatan Dunia yang WHO-WHO itu, ada 3 kunci utama biar kita bisa disebut punya ketahanan pangan yang bagus.
1: Gaya kamu, coba. Apa yang pertama?
0: Yang pertama, ketersediaan pangan. Intinya makanan harus selalu ada untuk semua orang. Mau itu dari hasil panen petani sendiri, dari stok yang disimpan, atau dari pangan impor.
1: Masuk akal. Percuma kan mau makan tapi makanannya nggak ada.
0: Nah, yang kedua itu akses pangan. Maksudnya pangan harus dapat diperoleh dengan mudah dan murah oleh semua orang.
1: Cocok, percuma sih makanan melimpah tapi harganya mahal.
0: Dan yang terakhir, pemanfaatan pangan.
1: Maksudnya apa tuh?
0: Maksudnya makanan yang kita makan tuh harus bergizi, aman, bersih, gak cuma bikin kenyang, tapi juga bikin badan kita sehat.
1: Wah, berarti ketahanan pangan itu bukan cuma soal perut kenyang, tapi juga soal gizi, kesehatan, dan akses ya. Lengkap sekali.
0: Makanya, untuk menuju ketahanan pangan, kita bisa mulai dari hal kecil, seperti jangan buang-buang makanan, dukung produk lokal, dan pilih makanan yang bergizi. Kalau 3 komponen ini jalan terus, ketahanan pangan Indonesia pasti kuat.
1: Setuju. Jadi, mulai sekarang harus lebih peduli sama apa yang kita makan dan gimana cara kita dapetinnya.

0: Di era digital seperti sekarang ini, kata ghosting sering kita dengar, biasanya merujuk pada seseorang yang tiba-tiba menghilang tanpa jejak, tanpa penjelasan. Entah dalam pertemanan, hubungan, atau bahkan komunikasi profesional. Tapi tahukah Anda, istilah ini sebenarnya berawal bukan dari dunia percintaan, melainkan dunia kerja. Sekitar awal tahun 2010-an di Amerika Serikat, fenomena ini mulai muncul. Ketika calon karyawan yang sudah lolos seleksi dan dijadwalkan masuk kerja, tiba-tiba tidak datang, tidak memberi kabar, tidak menjawab telepon, seolah lenyap begitu saja. Seperti hantu. Seiring waktu, istilah ghosting mulai dipakai dalam hubungan sosial. Ghosting adalah istilah untuk seseorang yang dulu rajin menyapa, baik tatap muka ataupun chatting, lalu tiba-tiba hilang tanpa pamit, tanpa penjelasan.
1: Anytime, anywhere. Radio Pontianak, teman terbaik kamu.
2: Hey, you remember when we used to like love each other? Yeah, I don't feel it anymore. There's no love for you. I feel like we should just move on.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI Pondianak, teman terbaik kamu.

Buku adalah jendela ilmu yang akan membuka cakrawala kehidupan manusia. Esensi buku Pro 2 Pontianak.

Kita sering berpikir kalau bakat adalah segalanya. Tapi sebenarnya, sukses itu gak cuma soal bakat loh teman Pro 2, tapi juga soal mindset atau pola pikir kita. Nah, di buku Mindset

0: Kita pintar. Dengan mindset ini, kamu bakal gampang menyerah, teman Pro 2. Dan selain itu, kamu juga takut nih untuk mencoba hal yang baru. Nah, kebalikan dari fixed mindset adalah growth mindset. Kalau kamu punya growth mindset, kamu bakal percaya bahwa kemampuan bisa dikembangin lewat usaha, latihan, dan ketekunan. Contohnya, kalau kamu gagal ujian, kamu akan berpikir, Okay, aku bisa belajar lebih keras lagi daripada ini dan memperbaiki semuanya. Carol Dweck mengatakan, memiliki growth mindset adalah kunci sukses untuk berkembang karena kita jadi lebih berani menghadapi tantangan dan terus berusaha tanpa takut gagal. Mindset ini bisa membantu kita melihat kegagalan sebagai sebuah bentuk pelajaran dan bukan akhir dari segalanya. Nah, buku ini sekaligus mengajarkan kita bahwa mindset itu adalah suatu hal yang penting banget loh, teman-teman Pro 2, dalam membentuk kehidupan kita. Dengan memiliki growth mindset, kita bisa lebih fleksibel, berusaha lebih keras, dan percaya kalau kita mampu berkembang meski jatuh berkali-kali. Jadi, yuk ubah cara pandang kita dan mulai percaya sama usaha kita.
1: Buku adalah jendela ilmu yang akan membuka cakrawala kehidupan manusia. Esensi buku Pro 2 Pontianak.

kapanpun, dimanapun. 101,8 FM. Teman terbaik kamu.

0: Lagi chattingan sama siapa sih kamu?
1: Bentar. Lagi penting nih.
0: Fokus dulu lah nyetirnya. Kondisi jalan lagi rame nih. Nanti bisa kan?
1: Ih, rewel sekali kamu. Udah biasa kok aku nyetir sambil main handphone. Selama ini aman-aman aja kok.
0: Ih, bukan masalah biasanya. Main HP sambil berkendara itu bahaya untuk keselamatan kita dan keselamatan pengguna jalan yang lain. Kamu tuh ya selalu ngeyel kalau aku bilangin.
1: Licet lah mobil nih.
0: Kan udah aku bilang, kena batunya kan kamu. Makanya kalau main HP sambil berkendara tuh bahaya. Udah kayak gini, repot kan jadinya.
1: Aduh. Iya. Nanti kawankan aku ke bengkel ya.
0: Urus aja sendiri.
2: Kalau kita scroll TikTok atau Reels, rasanya cuma sebentar. Taunya sudah sejam. Seru sih, tapi terkadang kita nggak sadar. Algoritma tuh pinter ngatur apa yang kita lihat. Biar kita makin betah scroll sampai buat kita lupa waktu. Nah, di sini nih pentingnya literasi digital. Bukan cuma soal ngerti teknologi, tapi juga wajib ngerti batasannya, teman Pro 2. Intinya kita yang kendaliin handphone, bukan handphone yang kendaliin kita. Waktu itu berharga, scroll boleh aja, asal bijaksana. You are listening to Hit Music Station, Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Dengerin Radio Pontianak, teman terbaik kamu.

gak sih kamu merasa lelah tapi gak tahu harus cerita ke siapa? Atau merasa sedih tapi dipaksa lingkungan untuk selalu terlihat kuat? Nah, Bagas Ali Prasetyo atau yang kita kenal sebagai Hello Bagas membawa kegelisahan itu ke dalam karyanya. Nanti juga sembuh sendiri. Karya paling personal yang lahir dari curhatan ribuan pengikutnya dan pengalaman pribadinya sendiri. Bagas merupakan mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas 11 Maret. Sebelumnya, ia juga sudah menerbitkan beberapa buku lain, seperti Night Talk Before Go to Sleep, Kita dan Waktu, hingga Cerita Kapal Kertas. Di buku Nanti Juga Sembuh Sendiri, kamu tidak diberi motivasi untuk cepat bangkit, tapi justru memaksamu untuk langsung bahagia. Di buku ini, kamu akan menemukan kalimat-kalimat sederhana yang dalam, seperti, kamu apa kabar hari ini? Jawab yang jujur ya. Membaca buku ini rasanya seperti sedang ngobrol pelan dengan diri sendiri. Bagas tidak sedang menggurui, ia hanya hadir untuk menemani. Karena terkadang yang kita butuhkan bukan nasihat, tapi perasaan bahwa kita didengarkan. Tapi ingat, buku ini mungkin bukan untuk semua orang. Kalau kamu mencari ledakan motivasi untuk langsung lari, kamu gak akan menemukannya di sini. Buku ini justru membenarkan rasa sedihmu, bukan berusaha menghilangkannya. Untuk kamu yang sedang di titik terendah dan merasa sendirian, pelan-pelan saja. Buku ini mengingatkan bahwa sembuh itu sebuah proses. Satu hari ke hari berikutnya, sampai akhirnya, nanti kita juga akan sembuh sendiri.

0: Sementara banjir merendam sejumlah kawasan di kota Pontianak, Kalimantan Barat pada Jumat pagi.
1: Kalau dilihat-lihat, tahun ke tahun makin parah banjir nih ya.
2: Ya, mau gimana lagi, Ham? Namanya juga bencana. Itu kan udah kehendak Tuhan juga.
1: Bukan masalah kehendak Tuhan, Ri. Yang salah manusia juga sebenarnya. Buang sampah sembarangan, gak pernah peduli sama lingkungan. Ya, namanya juga manusia, Ri.
2: Benar juga sih, Ham. Kalau dari manusianya sadar duluan, pasti gak bakal separah ini banjir sekarang.
1: Nah, mumpung lagi ngomongin banjir, Ri, gimana kalau kita ajak teman-teman kita di media sosial untuk peduli berbagi? Kita open donasi, terus uangnya kita salurkan tuh untuk orang-orang yang terkena dampak banjir, Ri.
2: Wah, ide bagus tuh, Ham. Kadang-kadang otak kamu cemerlang juga ya, Ham. Hehe.
1: Ya, mau gimana lagi, Ri? Kan gak mungkin kita sedot air banjirnya.
2: Tunggu apa lagi, Ham? Ya udah, yuk temenin aku ke warkop buat desain poster peduli berbagi.
1: Berangkat.

Pernah gak sih penasaran kenapa foto kita terkadang gak seindah yang kita lihat dengan mata kepala sendiri? Ternyata, mata kita itu kayak kamera canggih yang punya fitur-fitur super keren. Pupil kita ibarat diafragma yang mengatur cahaya masuk. Sementara, lensa mata kita bekerja kayak lensa kamera yang fokus pada objek. Tapi jangan salah, mata kita punya kemampuan adaptasi yang jauh lebih hebat daripada

Makin malam, makin seru dan lebih hidup. Saatnya ngobrol topik-topik yang seru dan bermakna di Ronda, ruang obrolan Pro 2. Obrolannya cerdas, isinya padat, pas buat anak muda yang masih aktif. Membahas topik seputaran komunitas, pendidikan, kesehatan, dan musik yang nemenin aktivitas malam kamu. Ronda, ruang obrolan Pro 2. Setiap hari Senin sampai Jumat, jam 20.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di 101,8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

Esensi Buku Pro 2. Filosofi Teras adalah buku pengembangan diri karya Henry Manampiring yang memperkenalkan ajaran filsafat Yunani Romawi kuno, Stoikisme, sebagai panduan praktis untuk mencapai ketenangan batin dan mental yang tangguh atau anti-baper. Filosofi ini menekankan penggunaan rasionalitas, pengendalian emosi negatif, dan fokus pada hal-hal yang dapat dikendalikan. Filosofi Teras memang berisikan ajaran filsafat, tetapi gaya bahasa yang digunakan oleh penulis terkesan santai dan tidak memberatkan pembaca karena disampaikan dengan cara yang mudah dipahami. Ilustrasi yang ditampilkan juga sangat menarik. Selain itu, isi buku ini juga didapatkan dari data survei, psikiatri, bahkan wawancara dengan praktisi media sosial. Dengan begitu, buku ini berisikan hal-hal yang memang dialami oleh generasi milenial saat ini. Di dalam buku ini sangat memperhatikan hubungan antar manusia. Ketika berkehidupan sosial, ada aja orang yang menyebalkan, bahkan terkadang dapat membuat kita tersinggung. Terlebih lagi, saat ini kita hidup melekat dengan media sosial yang dapat menjadi tempat orang untuk berkomentar negatif atas hidup orang lain. So, buku ini mengingatkan kita bahwa bisa aja orang-orang bersikap menyebalkan karena mereka gak tahu, bukan karena disengaja. Jadi, saat kita merasa tersinggung oleh perkataan atau perbuatan orang lain, itu mungkin aja kita yang terlalu baper. Ini mengingatkan bahwa kita sebenarnya dapat mengendalikan persepsi atau pikiran kita sendiri.

Pontianak tuh memang unik ya. Kota di garis khatulistiwa. Panas, hujan bisa tiba-tiba sekali. Apalagi pas curah hujan tinggi. Air parit meluap. Bisa-bisa air udah sampai depan rumah. Makanya, gak ada salahnya kalau kita mulai siaga bencana dari sekarang. Emangnya susah? Enggak kok. Cukup siapkan tas siaga bencana. Isinya air minum, makanan ringan, obat pribadi, senter, power bank, sama dokumen penting kayak KTP dan kartu keluarga. Kecil, tapi penting dalam keadaan darurat. Terus, jangan gampang share info bencana di grup tanpa cek sumbernya dulu. Pastikan dari sumber yang valid. Misal BMKG atau BPBD Pontianak, biar nggak bikin panik yang lain. Bencana memang nggak bisa ditebak, tapi kita bisa siap dengan cara yang simple, santai, dan nggak ribet.

Tapi telinga dan mata masih sibuk sama handphone. Coba sekarang beralih ke Silent Walking. Jalan kaki tanpa musik, tanpa podcast, tanpa distraksi. Aktivitas ini adalah tombol refresh terbaik buat otak yang lelah. Efektif kurangi stres, bikin lebih fokus, dan jadi cara paling praktis buat recharge energi kamu di tengah padatnya hari. Detox digital terbaik dimulai dari satu langkah kaki yang tenang.

0: Gak, duit kembalian beli makanan barusan masih ada?
1: Ada nih. Kenapa? Si bapak nanyain?
0: Enggak. Udahlah, kita pakai aja. Bilang aja duitnya pas.
1: Ah, bener. Eh Yan, masuk kelas gak hari ini?
0: Enggak ah, menitip absen aja ke si Jaka.
1: Saya ikut dong.
0: Ngurusin surat-surat gini, ribet amat ya gak?
1: Ya elah bro, kasih duit lebih aja petugasnya, ntar juga diduluin.
2: Jangan sepelein hal-hal kayak barusan ya, karena itu udah termasuk korupsi. Korupsi bisa terjadi di mana aja, bahkan di kehidupan sehari-hari. Cegah korupsi dengan berperilaku jujur juga disiplin, buatlah lingkungan yang baik, hiduplah sesuai kemampuan dan teruslah bersyukur dengan apa yang kita punya. Emang mau punya predikat koruptor?
3: Kalau dipikir-pikir nih ya teman Bro 2, tiap kali kita nongkrong di kafe sambil pesan kopi kekinian, sebenarnya kita lagi menikmati hasil hilirisasi. Kok bisa? Gini ceritanya. Biji kopi mentah dari petani harganya murah banget. Tapi setelah dipanggang, digiling, diracik sama barista, ditambah suasana kafe yang cozy, jadilah segelas kopi seharga puluhan ribu. Nilai tambah itu datang dari proses pengolahan dan kreativitas. Jadi, hilirisasi itu intinya bikin barang mentah jadi produk bernilai lebih. Dan tanpa sadar, kita anak muda sering banget menikmatinya. Salah satunya, lewat secangkir kopi yang nemenin obrolan kita di kafe nih.

0: enaknya era digital. Tinggal klik langsung bayar, cepat, mudah, instan.
1: Iya sih Dam. Tapi tadi kamu login tuh pakai data lengkap kah? Wah, enggak takut itu data nyebar kemana-mana?
0: Yah, paling cuma nama sama nomor telepon. Enggak apalah, kan gratis. Enggak ada ruginya juga. Yang penting cepat.
1: Justru itu. Data pribadi kita tuh emas di ekonomi digital. Nomor HP, alamat, riwayat belanja. Beh, itu semua bernilai ekonomi bagi orang yang mau menyalahgunakan.
0: Ah, tunggu lo. Siapa nih? Nomornya nggak aku kenal. Selamat, pinjaman online Anda telah berhasil kami cairkan. Hah? Apa nih? Kapan aku pinjam online? Alamak, kok jadi seram? Aku cuma mau kemudahan loh, bukan utang dadakan. Aduh.
1: Hah, itulah Dam, makanya fokus kita tuh jangan cuma kemudahan.
0: Aduh.
1: Jadi sebelum klik atau sebelum tap, itu tuh pikirin data apa yang sedang kamu kasih. Nikmati kemudahan, tapi jangan korbankan keamanan. Data pribadimu itu aset digital yang paling berharga. Cek izin aplikasi, terus lindungi OTP, dan jangan sembarangan sebar data. Lindungi jejak digitalmu sebelum jadi jejak kriminal bagi penipu, Dam.
0: Oke, aku urus lo.
1: Atur.

huruf K tersebut, K merupakan singkatan dari kilo yang berarti seribu. Istilah ini berasal dari bahasa Yunani kuno yaitu kiloi yang artinya seribu. Dalam sistem metrik internasional, kilo digunakan untuk menyatakan kelipatan seribu seperti pada kilogram dan kilometer. Oleh karena itu, 1K berarti seribu dan 10K berarti 10.000.

0: menjadi populer karena lebih ringkas dan efisien, khususnya dalam tampilan digital yang terbatas ruang. Jadi penulisan seperti 10K bukan sekedar tren, melainkan bagian dari standar penulisan internasional.
1: Eren Jodoh Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Request Time. Request Time. Musik pilihanmu, suasana hati kamu. Punya lagu favorit? Kirim requestnya sekarang juga. Kami putarin lagu-lagu terbaik pilihan kamu langsung di Pro 2FM. Request Time. Saatnya dengerin musik pilihan kamu. Setiap jam 10 sampai 11 siang spesial lagu-lagu Indonesia dan jam 11 sampai 12 siang untuk lagu-lagu mancanegara. Jangan sampai kelewatan dan nikmati musik tanpa batas.
1: Kapanpun, dimanapun, 101,8 FM. Teman terbaik kamu.

0: Loh, Den. Kok kamu buang sampah sembarangan sih?
1: Alah, emang kenapa? Tuh lihat, banyak juga kok yang nyampah.
0: Den, yang buruk jangan diikutilah, Den.
1: Udahlah, Rin. Mending kita nikmatin konsernya nih. Lagi asik.
0: Ah, kamu dikasih tahu malah ngalihin ke yang lain.

0: Rin, gawat nih.
1: Hah? Gawat apa, Den?
0: Alamak, konser kemarin. Aduh, kenapa ada yang rekam videoku?
1: Tuh, lihat komennya, Den.
0: Alamak, komennya duta buang sampah sembarangan. Mati aku. Ah, gimana dong ini?
1: Ya udah, coba kamu buat video klarifikasi, minta maaf ke publik. Terus janji nggak akan mengulangi lagi.
0: Aduh, ya deh ya.

Pernah mikir enggak sih kenapa kok sekarang ada pemeriksaan TBC di sekolah? Sebenarnya jawabannya simpel, tapi ini tuh penting buat kita. Nyatanya di sekolah itu kan kita ketemu banyak orang tiap hari. Kita duduk, curhat, dan ketawa sama-sama. Pokoknya nempel teruslah seharian kayak perangko, interaksinya sampai sedekat itu. Belum lagi kalau di dalam kelas yang tertutup, AC-nya nyala terus, jendela jarang dibuka. Jadi semisal ada kuman di udara, ya dia bakal muter-muter aja di situ. Nah, disinilah pemeriksaan TBC itu jadi sangat penting. Ingat ya, ada pemeriksaan itu bukan berarti ada yang lagi sakit dan bukan juga buat nakut-nakutin kita. Tapi karena yang namanya deteksi dini, itu jauh lebih ampuh. Semakin cepat ketahuan, makin gampang diobati dan pastinya gak bakal nular ke teman-teman yang lain. Oh iya, FYI, pemeriksaan TBC di sekolah itu gratis loh dari pemerintah. Jadi kalau nanti ada pemeriksaan TBC lagi di sekolah kamu, gak usah panik, itu bukan tanda bahaya kok. Itu justru tanda kalau kita semua peduli. Dan pastinya biar masa depan generasi Pontianak semakin sehat dan produktif.

Jaga malam, jangan galau malam-malam. Daripada kamu ngelamun sendirian, mending sini yuk cerita sama penyiar Pro 2 di sesi Deep Talk. Kamu bisa join lewat WhatsApp, Instagram RRI Digital, dan live TikTok @Pro2PNK. Deep Talk setiap hari jam 9 sampai jam 11 malam, only on Pro 2 FM RRI Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Eh, Eva, kok kamu datangnya tepat waktu banget sih? Aku aja baru nyampe loh.
1: Iyalah, aku tuh selalu berusaha datang tepat waktu. Emangnya kamu udah janjian ketemuan jam 10, datangnya jam 11. Masa iya ngarep?
0: Wah, respect sih, salut banget. Aku aja masih sering loh kebiasaan telat. Soalnya teman-temanku tuh juga kayak gitu semua. Jadinya aku kebawa deh.
1: Itu masalahnya, Dipa. Kita tuh sering banget ya beranggapan telat itu hal biasa. Padahal kalau dibiasain tepat waktu, orang tuh jadi lebih percaya loh sama kita.
0: Iya sih, kadang aku juga malu nih sama diri sendiri kalau telat terus. Tapi susah banget buat ngilangin kebiasaan sering telat nih.
1: Mulai aja dari hal kecil. Misalnya nih, kamu pasang alarm lebih awal. Atau biasain deh siap-siap 15 menit sebelum berangkat. Nah, nanti lama-kelamaan terbiasa kok.
0: Bener juga ya. Soalnya kemarin itu aku sempet telat wawancara. Nyesel banget bro, padahal aku udah lolos ke tahap selanjutnya.
1: Sayang banget Dipa. Makanya penting tuh buat budayain tepat waktu dari sekarang. Bukan cuma buat kerja ya, tapi juga buat nunjukin rasa hormat kita ke orang lain.
0: Iya sih Fa, mulai sekarang aku mau lebih disiplin waktu. Thanks ya udah ngingetin.
2: Penasaran gak sih bagaimana cara teman-teman tuli berkomunikasi sehari-hari? Yuk kenalan dengan Bisindo, Bahasa Isyarat Indonesia. Kalau selama ini bahasa isyarat yang kamu tahu cuma mengandalkan gerakan tangan, tapi ternyata Bisindo juga mengandalkan ekspresi wajah, gerakan tubuh, bahkan senyuman. Jadi, percakapan dengan Bisindo bakal terlihat lebih ekspresif dan full energi. Seperti bahasa lisan, Bisindo juga punya dialek. Ini nunjukin Indonesia itu kaya, bahkan dalam bahasa isyaratnya. Jadi, Bisindo bukan cuma sekedar alat komunikasi, tapi juga identitas dan budaya teman-teman tuli. Dengan belajar dan menghargai Bisindo, kita bisa menciptakan lingkungan yang lebih inklusif, di mana setiap orang merasa diterima dan dihargai. Karena pada akhirnya, apapun bahasanya, tujuannya tetap sama, menjalin koneksi dari hati ke hati.
3: Dengerin Radio Pontianak

0: Bangun pagi, jangan hanya bengong.
1: Isi harinya kamu dengan obrolan ringan yang membuka mata dan memperkaya wawasan. Gabung di Toserba, topik serba ada. Membahas tentang nilai-nilai kebangsaan, moderasi beragama, tanggap bencana, lingkungan hidup, narkoba, judi online, korupsi, sampai budaya dan pariwisata Kalimantan Barat. Semua dibahas santai, jelas, dan masuk akal. Untuk kamu, kami hadirkan sudut pandang dan solusi yang bisa langsung diaplikasikan anak muda. Toserba, topik serba ada. Setiap hari Senin sampai Minggu, jam 9 pagi waktu Indonesia Barat. Hanya di 101,8 FM
0: Pro 2 Pontianak.
1: Teman terbaik kamu.

0: Polri mengungkap sejumlah barang bukti kasus judi online.
1: 80 ribu pemain judi online yang usianya di bawah 10 tahun. Judi online yang ada di Indonesia ini telah mencapai kurang lebih 900 triliun.
2: Nanti ketika dia kepengen hadiah itu lebih banyak lagi, dia harus membayar. Nah, ketika harus membayar kan mereka tidak punya uang. Awalnya dia mungkin menggunakan uang jajannya, tapi lama-lama kan dia mencuri.
3: Jika tak sesuai harapan, seseorang yang kecanduan judi akan mengalami gangguan mental seperti stres, kecemasan, hingga depresi.
4: 800 sekian juta. Lihat dampaknya kepada karirnya. Selesai. Pengabdiannya tidak dilihat. Pertaruhan nyawanya sebagai abdi negara. Selesai semua, Pak.
5: Yakin Anda mau menghancurkan hidup Anda sendiri dengan bermain judi online? Kalau saya sih, no.
6: Tahukah Anda? Dokter gigi adalah profesi tertua di dunia. Ternyata dokter gigi merupakan profesi tertua di dunia. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa aktivitas yang biasa dilakukan dokter gigi telah terjadi sejak ribuan tahun yang lalu. Salah satunya, yaitu penelitian Nature Publishing Group yang diberi judul Early Neolithic Tradition of Dentistry. Penelitian ini menguak bukti gigi yang dibor pada tengkorak yang diperkirakan berusia 7.500 sampai 9.000 tahun yang lalu. Diduga kuat, lubang tersebut mungkin dibuat memakai bor busur prasejarah. Hasil penelitian tersebut memperkuat bahwa kedokteran gigi sebagai salah satu profesi tertua yang tercatat di dunia.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Lihat deh tuh. Ih, dia jalannya pakai tongkat. Kasian banget ya.
1: Jangan gitu. Disabil itu bukan berarti lemah. Mereka juga punya kemampuan luar biasa, sama kayak kita.
0: Oh gitu. Tapi apa mereka bisa melakukan aktivitas biasa kayak kita sehari-hari gini ya?
1: Ya tentu bisa lah. Bahkan banyak penyandang disabilitas yang berprestasi loh. Mereka cuma butuh kesempatan dan lingkungan yang memang inklusif.
0: Jadi bukan rasa kasihan yang mereka butuhkan.
1: Betul, yang mereka butuhkan itu dukungan, penghargaan, dan akses yang setara. Hargai perbedaan,
2: dukung kesetaraan, penyandang disabilitas adalah bagian dari kita.

Pontianak tuh memang unik ya. Kota di garis khatulistiwa. Panas, hujan bisa tiba-tiba sekali. Apalagi pas curah hujan tinggi. Air parit meluap. Bisa-bisa air udah sampai depan rumah. Makanya, gak ada salahnya kalau kita mulai siaga bencana dari sekarang. Emangnya susah? Enggak kok. Cukup siapkan tas siaga bencana. Isinya air minum, makanan ringan, obat pribadi, senter, power bank, sama dokumen penting kayak KTP dan kartu keluarga. Kecil tapi penting dalam keadaan darurat. Terus, jangan gampang share info bencana di grup tanpa cek sumbernya dulu. Pastikan dari sumber yang valid. Misal, BMKG atau BPBD Pontianak. Biar nggak bikin panik yang lain. Bencana memang nggak bisa ditebak. Tapi kita bisa siap. Dengan cara yang simple, santai, dan nggak ribet.

Makin malam, makin seru dan lebih hidup. Saatnya ngobrol topik-topik yang seru dan bermakna di Ronda, ruang obrolan Pro 2. Obrolannya cerdas, isinya padat, pas buat anak muda yang masih aktif. Membahas topik seputaran komunitas, pendidikan, kesehatan, dan musik yang nemenin aktivitas malam kamu. Ronda, ruang obrolan Pro 2. Setiap hari Senin sampai Jumat, jam 20.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di 101,8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

Yo yo yo, 101,8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu di siang hari ini barengan Opal sampai di jam 8 malam nanti, yang bakal nemenin ruang dengar kamu. Buat yang lagi beraktivitas di luar, jangan lupa pakai masker karena semakin hari itu semakin buruk gitu cuacanya. Ini aku heran sama orang-orang yang masih mikirin kepentingan sendiri, oknum-oknum yang suka bakar lahan, buka lahan. Ya kalau untungnya bagi-bagi sama masyarakat ya nggak apa-apa. Ini dampak yang buruk nih dibagiin kepada masyarakat nih ya. Dan buat kamu, nanti Nopal bakal puterin lagu-lagu yang asik tentunya dengan informasi-informasi cuaca dan juga arus lalu lintas yang ada di kota Pontianak dan juga sekitarnya nih. Yang pengen bergabung langsung aja ke 08 1157 01018, atau bisa DM Instagram kita di @pro2pnk dan juga aplikasi RRI Digital nih. Nanti kita bakal sambung lagi obrolan kita di Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

0: kecil.
1: Iya ya Bu, nanti aku pakai maskernya. Pergi dulu Bu, bye Bu.
0: Andi, ngeyel terus.
2: 1 week later.
1: Bu, aku udah gak kuat Bu. Badanku lemah. Dan batuku udah gak hilang-hilang Bu, seminggu.
0: Kan Ibu udah bilang sama kamu Andi, sekarang tuh lagi musim kabut asap. Kamu malah ngeyel sering keluar nongkrong. Ibu juga gak tahu kamu di luar pakai masker atau tidak. Kalau udah seperti ini, mau gimana?
1: Iya Bu, ternyata kabut asap itu bahaya ya Bu ya.
0: Udah sadar juga kan kalau bahaya kabut asap itu gak milih-milih usia. Ibu kira memang benar kamu kebal sama sakit akibat kabut asap.

TBC atau tuberkulosis adalah penyakit menular yang disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis. Bakteri ini paling sering menyerang paru-paru

0: Tapi juga bisa menyerang organ lain seperti tulang, kelenjar getah bening, hingga otak. Hati-hati loh teman Pro2, penyakit TBC ini rentan terhadap anak-anak muda karena kurangnya kesadaran kesehatan, daya tahan tubuh yang semakin menurun karena pola hidup yang kurang baik, serta faktor lingkungan tempat tinggal yang punya sirkulasi udara yang buruk. Penyakit TBC sering menular melalui udara. Saat penderita TBC batuk, bersin, atau berbicara, bakteri bisa keluar dalam bentuk droplet halus yang terhirup oleh orang lain. Mulai sekarang, harus lebih sadar dengan kesehatan ya teman Pro2.
1: Ibu.

0: Menyiapkan tas darurat.
1: Tas darurat? Tas apa sih, Bu? Untuk apa sih nyiapin tas darurat?
0: Tas darurat itu berisi barang-barang penting yang kita butuhkan kalau terjadi bencana, seperti gempa bumi atau banjir.
1: Oh gitu, Bu. Berarti isi tas daruratnya ini ada obat-obatannya dong?
0: Tidak hanya obat-obatan. Di dalam tas darurat juga ada dokumen penting seperti ijazah, surat tanah, dan lain-lain. Ada perlengkapan pribadi seperti obat-obatan, uang tunai, ada perlengkapan mandi, ada pakaian yang penting seperti jaket, selimut, kemudian perlengkapan makan dan minum, dan perlengkapan penting lainnya yang sekiranya sangat kita butuhkan di tempat evakuasi.
1: Ibu hebat. Ya udah, sini biar aku bantuin, Bu, nyiapin tas daruratnya.

0: Bu Yani.
1: Aduh, bawa apa tuh, Bu? Banyak sekali.
2: Ini, Bu, saya baru beli bendera merah putih. Mau dipasang, kan sebentar lagi Agustusan.
1: Alah, Bu, Bu, rumah cuma di dalam gang gini. Nggak ada yang lihat kok, Bu.
2: Bu Ati, ini bagaimana sih? Pasang bendera bukan biar dilihat orang, Bu. Ini bentuk penghormatan kita kepada pahlawan yang sudah berjuang, Bu, untuk merebut kemerdekaan.
1: Kan udah puluhan tahun yang lalu, Bu. Memang masih harus ya?
2: Wajib, Bu. Mengibarkan merah putih itu kan cara sederhana kita nih untuk menunjukkan rasa cinta kepada tanah air. Mau di rumah, di jalan besar, gang kecil, sama. Ingat jas merah, Bu. Jangan lupakan sejarah.
1: Iya, Bu, maaf. Nanti saya pasang deh. Cuma udah kucel enggak apa ya, Bu ya?
2: Aduh, gimana sih, Bu? Itu bendera udah dari zaman Belanda. Ini saya bawa banyak. Tapi ntar bayar ya.
3: Mengibarkan bendera merah putih, wujud penghormatan kepada jasa para pahlawan dan rasa cinta pada tanah air. Kibarkan bendera merah putih

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Kapanpun, dimanapun, 101,8 FM. Teman terbaik kamu.

0: foto siapa nih?
1: Tebak foto siapa? Masa enggak pernah lihat?
0: Siapa ya? Ah, udahlah, enggak penting.
1: Keterlaluan. Masa kamu bilang enggak penting? Nilai sejarahmu berapa sih? Ini Sayuti Melik, orang yang mengetik teks proklamasi kemerdekaan Indonesia. Beliau ini termasuk tokoh penting di balik naskah proklamasi negara kita loh.
0: Oh, yang mengetik ulang tulisan tangan Pak Soekarno.
1: Hey, Sayuti Melik tidak cuma mengetik, Jot. Sayuti Melik juga mengusulkan beberapa perubahan penting pada naskah tersebut.
0: Contohnya apa?
1: Contohnya, kata tempo diganti menjadi tempo. Kalimat wakil-wakil bangsa Indonesia itu diubah menjadi atas nama bangsa Indonesia.
0: Lah, kenapa kalimatnya diganti?
1: Karena menurut Sayuti Melik, supaya kalimat dalam naskah proklamasi itu mewakili seluruh rakyat Indonesia. Sayuti Melik juga menyarankan agar naskah tersebut cukup ditandatangani oleh Soekarno dan Hatta saja atas nama bangsa Indonesia.
0: Hebat, kamu banyak tahu, Rah. Makasih ya infonya.

0: Gak, duit kembalian beli makanan barusan masih ada.
1: Ada nih, kenapa? Si bapak nanyain?
0: Enggak, udahlah kita pakai aja. Bilang aja duitnya pas.
1: Ah, bener. Eh Yan, masuk kelas gak hari ini?
0: Enggak ah, menitip absen aja ke si Jaka.
1: Saya ikut dong.
0: Ngurusin surat-surat gini, ribet amat ya gak?
1: Ya elah bro, kasih duit lebih aja petugasnya, ntar juga diduluin.
2: Jangan sepelein hal-hal kayak barusan ya, karena itu udah termasuk korupsi. Korupsi bisa terjadi di mana aja, bahkan di kehidupan sehari-hari. Cegah korupsi dengan berperilaku jujur juga disiplin, buatlah lingkungan yang baik, hiduplah sesuai kemampuan dan teruslah bersyukur dengan apa yang kita punya. Emang mau punya predikat koruptor?

Mau kemana di siang bolong? Siang-siang gini, lebih baik ngobrolin serunya dunia usaha anak muda yang unik dan kekinian. Modal tipis, jangan sedih. Bangun strategi berbisnis yang anti pesimis. OTW, obrolan tentang wirausaha. Setiap hari Senin sampai Jumat, jam 12 siang waktu Indonesia Barat. Hanya di 101,8 FM, Radio Pontianak, teman terbaik kamu.

Bencana kabut asap, khususnya di Indonesia, kerap terjadi hampir setiap tahun, terutama di kawasan Pulau Sumatera dan wilayah Kalimantan. Sayangnya, kabut asap ini dianggap menjadi bencana yang sangat lumrah tanpa solusi yang berarti. Pembakaran hutan dan juga lahan untuk kebutuhan tertentu telah mengabaikan keselamatan masyarakat. Padahal, kabut asap termasuk kategori pencemaran udara loh. Sehingga dapat dipastikan kabut asap memberikan dampak negatif yang sangat besar bagi kesehatan, terutama pernapasan. Gimana teman Pro 2? Mengerikan bukan? Jadi pada saat bencana kabut asap yang melanda, perlu diingat gunakan masker sebagai upaya meminimalisir dampak negatif untuk kesehatan kita.

0: Yeay, akhirnya liburan juga. Cek tiket dulu ah.
1: Kok tiketnya naik? Hotel juga mahal. Ini inflasi apa sulap?
2: Aduh, tenang Din. Itu namanya inflasi. Wajar kok. Harga tiap tahun pasti naik.
1: Terus kita gak jadi liburan dong?
2: Bisa kok, bisa tetap berangkat.
1: Gimana caranya?
2: Nah, utamain prioritas dan catat pengeluaran. Tapi yang lebih penting itu nabung dan manfaatin promo. Jadi liburan tetap jalan, dompet tetap aman. Nah, udah di Bali kan kita? Makanya inflasi nggak usah ditakuti. Yang penting bijak atur uang, liburan jadi happy.

Request Time. Request Time. Musik pilihanmu, suasana hati kamu. Punya lagu favorit? Kirim requestnya sekarang juga. Kami putarin lagu-lagu terbaik pilihan kamu langsung di Pro 2FM. Request Time. Saatnya dengerin musik pilihan kamu. Setiap jam 10 sampai 11 siang spesial lagu-lagu Indonesia dan jam 11 sampai 12 siang untuk lagu-lagu mancanegara. Jangan sampai kelewatan dan nikmati musik tanpa batas.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Sore ceria. Sore-sore gini, daripada gabut, mending gabung ngopi di Pro2 Pontianak. Ngobrol dengan budak-budak berprestasi dan segudang informasi event di Kalimantan Barat yang sayang buat dilewatin. Ngopi, ngobrol prestasi dan informasi. Setiap hari Senin sampai Jumat jam 16 sore waktu Indonesia Barat, hanya di 101,8 FM, Pro2 Pontianak, teman terbaik kamu.
3: Dengerin Pro2 Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Pontianak teman terbaik kamu. Di sore hari ini bareng Nopal bakal ngopi ya, ngobrol prestasi dan juga informasi. Tentunya buat kamu mungkin udah lihat flyer kita, hari ini kita bakal ngobrol sama sang champion IBRC 2026-2027. Ada Nova yang udah bergabung barengan kita di studio. Halo.
1: Halo semuanya.
0: Wih, keren nih akhirnya kita bisa ngobrol sama kakak-kakak yang pengopi katanya. Nova, apa kabar Nova?
1: Alhamdulillah baik. Abang gimana kabarnya?
0: Alhamdulillah baik juga. Dan ada beberapa artikel, bukan artikel sih ya, media-media online yang aku baca, ternyata Nova ini berawal dari orang yang suka ngopi.
1: Ya, bener? Betul, betul banget.
0: Oke, kenapa tiba-tiba pengen jadi barista? Padahal jadi pelanggan untuk datang ngopi kan lebih enak ya sih, iya. Kalau menurut aku ya.
1: Betul sih bang. Lebih karena kemarin itu lagi skripsian. Jadi ke coffee shop tuh hampir setiap hari sama teman-teman.
0: Oke.
1: Okay. Buat skripsi kan. Terus kayak dihitung-hitung keluar budget buat buat sekedar ngopi tuh luar biasa ya.
0: Oke.
1: Okay. Pengeluarannya terus. Jadinya kepikiran, apa enggak jadi barista aja biar bisa ngopi gratis.
0: Oke.
1: Okay. Nah, jadi waktu itu iseng-iseng aja ngelamar ke Disela.
0: Oke.
1: Okay. Ternyata keterima. Alhamdulillah cita-cita ngopi gratis udah nih.
0: Oke. Okay.
1: Jadi ya udah, kenapa enggak sekalian ini ya? Apa sih? Enggak sekalian berkompetisi gitu.
0: Nah. Tapi sebelum jadi kepengen jadi barista udah ngulik-ngulik kopi duluan?
1: Enggak ada.
0: Oke.
1: Okay. Pure pengen ngopi gratis doang.
0: Pure pengen ngopi gratis.
1: Iya.
0: Mungkin teman-teman Pro 2 yang lagi dengerin kita belum tahu Nova nih asalnya asal mana sih Nova?
1: Asalnya dari Kabupaten Landak, tepatnya di Ngabang.
0: Tepatnya di Ngabang.
1: Iya, ngerantau di sini.
0: Ngerantau, kuliah tadi itu ya?
1: Iya, karena
0: dan
1: kuliah.
0: Akhirnya rezekinya jadi barista yang menjuarai kompetisi se-Indonesia.
1: Alhamdulillah.
0: Kalau ngopi-ngopi favorit, biasanya kan kalau cewek tuh suka yang manis, suka yang banyak rasanya, matcha, contohnya kayak gitu. Kalau Nova sendiri sukanya kopi apa nih Nova?
1: Awalnya sebelum jadi barista sukanya kopi susu pasti. Terus kemudian udah jadi barista ternyata kopi susu kurang sehat.
0: Oke.
1: Okay. Gak bagus buat muka juga. Akhirnya pindah ke black coffee. Kayak americano sama filter gitu.
0: Oke, okay. Americano sama filter. Nah, banyak yang belum tahu nih bedanya americano sama filter tuh sebenarnya apa nih?
1: Pertama, bedanya dari pemproses buat kopinya. Sama biasa dari jenis beans-nya.
0: Okay.
1: Kalau buat espresso tuh mungkin dari roastingannya agak dari gelap gitu. Kalau buat filter mungkin agak terang. Terus kalau buat espresso itu buatnya pakai mesin, sedangkan filter itu buatnya manual.
0: Buatnya manual.
1: Iya.
0: Yang ada pakai paper filter ya, gitu
1: yang
0: ya.
1: Pakai paper.
0: Oke, keren nih teman Pro 2, kita bakal ulik-ulik perjalanan Nova ya. Nanti di segmen kedua, buat kamu yang pengen bergabung langsung aja ke 08115701018 atau bisa DM Instagram kita di @pro2pnk dan juga aplikasi RRI Digital. Kita break dulu satu lagu, nanti kita bakal sambung lagi obrolan kita yang kedua. Jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Chris. Chris, mi.
1: Nah, kenapa nih? Mau nanya nih pasti kan?
2: Nah, tahu-tahu aja nih.
1: Nah, mau nanya apa?
2: Ah, jadi gini, Chris. Kenapa pemerintah kita nih nggak cetak uang banyak-banyak? Ya? Siapa tahu bisa dibagi-bagikan ke masyarakat kan?
1: Tidak bisa demikian ya, Bujang. Kalau pemerintah kita menyita uang secara berlebihan, nilai uang itu jadi rendah. Karena banyak masyarakat kehilangan kepercayaan terhadap mata uang tersebut.
2: Ah, terus kalau nilai uang jadi rendah, dampaknya apalah?
1: Dampaknya bisa menyebabkan hiperinflasi, tau nggak?
2: Ah, hiperinflasi itu kayak gimana maksudnya?
1: Nah, contohnya tuh udah banyak ya, kayak negara Zimbabwe dan juga Venezuela tuh.
2: Oh iya iya ya, pernah dengar tuh. Itu gara-gara pemerintah mencetak uang di luar kendali ya?
1: Nah benar banget tuh. Makanya pemerintah kita gak bisa cetak uang semaunya. Harus didukung pengelolaan moneter biar gak terjadi hiperinflasi. Paham?
2: Oke sip.
1: Kasih paham.

Kalian juga pasti sering melihat orang lain melakukan hal yang negatif kayak buang sampah sembarangan, nyogok, atau rusaknya lingkungan. Tapi kita mikir, ya udahlah, bukan urusan saya. Kita kerap apatis, cuek. Padahal sikap apatis layaknya api kecil yang dibiarin nyala. Awalnya gak kelihatan bahaya, tapi lama-lama bisa jadi kebakaran besar. Dan pas semuanya udah kejadian, baru deh semua orang panik. Tapi sayangnya, udah telat. Kalau kita terus diam dan gak peduli, jangan heran kalau nanti kita juga kena imbasnya. Gak peduli soal lingkungan, soal keadilan, dan hal-hal lainnya. Peduli itu gak harus ribet. Mulai aja dari hal kecil, gak usah tutup mata. Karena perubahan itu datangnya dari orang-orang yang berani peduli.

0: Di jam 16:18 teman Pro 2 masih barengan Nopal dan juga Nova di sore hari ini yang nemenin kamu yang sedang ada di perjalanan pulang ke rumah nih. Buat yang pulang kerja kadang cari-cari kopi, nah kita ngobrol sama sang champion IBRC 2026 nih. Nova, mungkin tadi kita udah kenalan di awal dari mana asalnya, terus suka kopi gara-gara ya ngerjain skripsi katanya. Awal mula jadi barista, respon-respon orang-orang terdekat gimana sih?
1: Pasti awalnya gak setuju sih bang.
0: Oke.
1: Okay. Karena kan abis kerja di Disela itu kan wisuda ya. Orang tua berekspektasi balik ke kampung, kerja di sana.
0: Oke.
1: Okay. Terus memutusin buat enggak lah buat apa balik. Kan udah dapat kerja nih di sini nih.
0: Lulusan apa sih? Kalau boleh tahu?
1: FISIP, kearsipan.
0: Kearsipan.
1: 2023.
0: Oh, yang kantoran banget kerjaannya.
1: Iya,
0: ya.
1: Makanya orang tua tuh suruh balik kerja okay. di sana aja. Terus enggak lah, untuk apa?
0: Kalau sempat debat tuh sama orang tua tuh.
1: Debat sekali.
0: Oke.
1: Okay. Orang tua enggak setuju. Jadi barista karena orang tua mikirnya barista tuh buat kopi yang kayak ya buat kopi kayak di rumah.
0: Oke.
1: Kasih ini kasih udah jadi selesai.
0: Nah terus cara ngeyakinkannya gimana?

0: pas kapan gitu?
1: Pas lomba yang ini.
0: Pas IBRC ini. Yang ini. Oke. Ya. Berarti ini diberangkatkan dari si coffee shopnya?
1: Dari diselanya.
0: Keren-keren disela pokoknya main sih. Aku enggak bisa ngopi kalau bukan kopinya disela nih kayaknya. Nah, kalau misalnya kita pengen ikut lomba kayak Nova sendiri lah, ngulik-ngulik kopi itu dari awal pertama ngebar atau ya dari sebelumnya udah baca-baca dikit, udah praktek-praktek sendiri gitu?
1: Enggak ada sih. Awal ngulik ke kopi itu ya disela. 2023 itu pertama kali jadi barista. Di situlah diajarin. Pokoknya di situ tuh enggak apa-apa, enggak tahu apa-apa pokoknya.
0: Oke.
1: Intinya kalau bos suruh Nova tolong rasa kopi ini, ya udah. Rasa, pokoknya apa kata bos ya udah, ikutin aja.
0: Kan banyak nih pertanyaan-pertanyaan random kadang, bukannya rasa kopi-kopi hitam tuh sama semua ya walaupun beans-nya beda. Nah, yang bisa bikin kita nge-trigger oh ternyata beda ya rasanya, itu dari mana sih Nova?
1: Sebenarnya ini sih, Bang. Banyak-banyak explore kopi sebenarnya. Jadi setiap kopi tuh karakteristiknya tuh beda-beda. Nah, kalau Abang banyak nyoba kopi, indra lidah kita nih, indra perasa kita tuh bakalan peka lama-lama, Bang.
0: Bakalan peka.
1: Jadi Abang tuh bakalan tahu, oh ternyata rasanya tuh beda ya. Yang ini lebih light, yang ini lebih mungkin lebih tebal gitu. Oh, yang ini ternyata ada rasa strawberry. Yang ini ada rasa leci. Nah, itu tuh bisa, Bang. Semakin banyak Abang explore, pasti bakalan peka tuh lidahnya.
0: Aku kan sempat ngobrol juga sama teman-teman aku yang ngebar juga, yang suka ngulik-ngulik kopi gitu kan. Apakah benar ketika kita ada tumbuhan kopi di dekatnya, ada pohon-pohon durian, pohon strawberry, itu rasanya bakal ngejar gak sih? Atau ada rasa-rasa?
1: Iya, itu benar, Bang.
0: Itu
1: jadi,
0: benar?
1: Iya, jadi kalau Abang misalnya ke kebun kopi nih, main ke sana, pasti kalau Abang lihat di sekitaran kopi itu pasti ada tanaman lain. Entah itu jeruk, entah itu rambutan misalnya, itu bakalan ngaruh sama tanahnya juga. Jadi kopi itu nyerap apa yang ada di sampingnya. Dari unsur-unsur tanahnya, vitaminnya. Terus kalau sampingnya Abang tanam buah jeruk, pasti bakal ada jeruk. Tapi nggak pronounce, tapi bakal ada.
0: Bakalan ada tipis lah ya. Nah, aku pengen tahu cerita awal perjalanan ketika ya mungkin disuruh sama atasan. Nova ikut lomba ini atau Nova yang menawarkan diri itu?
1: Oh, awalnya itu kenapa bos tertarik buat ikutin IBRC? Pertama karena sering ikut Trodon. Trodon tuh lomba-lomba lokalnya Pontianak lah, barista-barista Pontianak. Nah, waktu itu ya itu juara satu. Waktu itu Saprahan Katulistiwa Pontianak. Itu tuh juara satu. Mungkin bos tuh lihat ada potensi nih Nova nih. Kemudian dia bilang, ayo Nova kita cari lomba yang di luar Kalimantan Barat. Akhirnya aku cari itu, Bang, di Instagramnya Aksi XCI. Ternyata ada tuh IBRC Regional Batam. Awalnya gak tahu tuh IBRC itu apa. Bilang aja sama bos-bos nih, ada IBRC tapi di Batam jauh. Ya gak apa-apa, ayolah gas. Terus gak lama kemudian emang yakin ikut IBRC. Emang IBRC apa? Bilang kayak gitu. Nah, coba cari ke YouTube, dibilang kayak gitu kan. Yaudah cari, oh ternyata sambil presentasi, sambil buat kopi. Yaudah lah, gak apa-apa sekali-sekali. Yakin ya, yakin udah daftar. Akhirnya main, itu pertama kali IBRC Regional Batam, alhamdulillah masuk final.
0: Masuk final.
1: Iya. Cuman karena enggak berekspektasi apa-apa, karena untuk pertama kalinya terjun IBRC, jadi waktu masuk final kita enggak ada kopi. Jadi jadi pakai kopi yang defect, yang kualitasnya di bawah lah. Ya udah main, akhirnya ya masuk juara 6, tapi enggak apa-apa.
0: Itu pertama kali IBRC. Itu tahun 2024. Nah, ikut lagi di 2025 tuh.
1: Ikut di Pontianak.
0: Oh, Regional Kalimantan.
1: Tapi kurang memuaskan.
0: Kurang memuaskan. Ya,
1: peringkat 18 waktu itu.
0: Peringkat 18, jauh ya dropnya. Dari 6 ke 18 gitu. Yang menyebabkan bisa turun perform tuh gara-gara apa? Beans-nya kah atau mungkin cara presentasi kah?
1: Kalau dilihat-lihat sih beans-nya kurang perform. Karena beans itu sangat susah untuk apa ya, untuk kontrol supaya dia stabil gitu loh, Bang. Jadi kalau kita nyeduh nih, biasa kan kita dial kopi itu di kedai ya, dengan ruangan yang dingin. Sedangkan kemarin di PCC itu keadaannya panas banget dan ramai. Nah, jadi beans-nya tuh drop. Ya, karena beans itu beda humidity, beda juga rasanya.
0: Nah, kalau misalnya beans untuk kita lomba sama beans yang biasa kita beli di coffee shop

0: Yop, itu apakah sama atau memang ada, oh ini disiapin nih beans yang untuk lomba gitu?
1: Sebenarnya kopi yang kita pakai sehari-hari di kedai sama buat lomba itu bisa-bisa aja dipakai, Bang. Tergantung pede apa enggak bawa ini.
0: Oh, kalau Nova sendiri pede enggak biasanya?
1: Pede-pede aja.
0: Pede-pede aja gitu
1: yang
0: ya.
1: Yang penting apa yang kita sampaikan sama.
0: Oh, cara presentasinya gitu. Nah, kalau cerita yang di 2026 di Jakarta ini melalui regional Kalimantan atau langsung daftar ke sana nih?
1: Jadi daftarnya itu per regional. Regional pertama itu waktu itu di Surabaya. Regional kedua itu baru Jakarta. Nah, kita memutuskan untuk main ke Jakarta. Akhirnya daftar langsung di webnya resmi. Habis itu ya udah disambung.
0: Oke, langsung
1: jadi,
0: daftar.
1: Langsung daftar di webnya.
0: Langsung berangkat.
1: Langsung berangkat ke Jakarta. Tapi itu hamin seminggu sebelum lomba.
0: Oh, berarti udah di sana seminggu duluan.
1: Iya.
0: Oh.
1: Untuk dial kopi doang.
0: Untuk dial kopi doang. Kemarin pakai beans apa tuh kalau boleh tahu?
1: Pakai single origin dari Semendo.
0: Wih, single origin dari Semendo. Yang apa, labelnya warna biru bukan?
1: Bukan.
0: Bukan.
1: Bukan,
0: aku,
1: bukan.
0: Kalau enggak salah pernah beli di Renjana kalau enggak salah, ada ya?
1: Ada.
0: Bener kan?
1: Iya, betul.
0: Jadi bawa itu dari Pontianak tuh. Bawa itu dari Pontianak, main ke sana, sempat grogi enggak sih? Wah, oh, yakin enggak sih aku main di IBRC gitu?
1: Oh, kalau grogi alhamdulillah enggak ada.
0: Enggak ada.
1: Untuk regional yang kemarin enggak ada grogi sama sekali karena aduh, enggak tahu ya. Lebih grogi waktu di Pontianak, Bang.
0: Kenapa tuh?
1: Kalau di Pontianak tuh kayaknya orang-orang pada kenal gitu. Jadi kalau ngelakuin kesalahan takutnya orang-orang tuh ingat.
0: Oh.
1: Jadi itu yang buat
0: lebih takut dijudge duluan.
1: Yes,
0: ya.
1: Betul, Bang. Okay, sedangkan okay. Ke Jakarta itu orang-orang ya mana tahu, ya, kita kan orang daerah.
0: Bodo amat.
1: Udah main-main aja.
0: Tapi emang targetnya juara?
1: Targetnya cuma masuk final.
0: Targetnya masuk final.
1: Iya,
0: dari berapa peserta tuh, Nova?
1: Kalau di Jakarta itu ada 29 peserta.
0: Dari beda-beda kota?
1: Seluruh Indonesia.
0: Oke, okay. Dan langsung final atau ada fase tahap-tahap selanjutnya gitu?
1: Ada dua sih, eliminasi sama final. Hari pertama itu pasti, hari pertama sama hari kedua itu eliminasi. Hari ketiga baru final.
0: Itu yang dibuat kopinya sama semua atau beda-beda?
1: Beda-beda pastinya, Bang. Tapi ada, pasti ada yang sama kopinya. Tapi okay. Dari toolsnya atau dari resepnya bisa beda. Dari konsepnya pasti beda.
0: Tema atau judul yang Nova bawain ketika presentasi kopi itu apa tuh waktu yang juara ini?
1: Itu konsepnya resilient sama improvement. Kenapa milih resilient dan improvement? Karena kopi yang kita pakai itu sama dari IBRC pertama, kedua, dan ketiga. Nah, dari yang kedua kompetisi ini kan kita mendapatkan hasil mungkin yang kurang memuaskan nih.
0: Oke.
1: Okay. Nah, dari situlah kita improvement nih, apa yang harus kita improve. Pertama dari kopinya, mungkin cara roastingnya. Itu kita improve. Abis itu dari toolsnya, kita improve juga. Yang awalnya kita pakai dripper yang ini, pas di Jakarta kita ubah. Okay. Abis itu dari air, air juga kita ubah. Dari 2 tahun kebelakangan kita pakai air yang sama. Untuk regional ini kita pakai air yang beda.
0: Air nih maksudnya air apa nih?
1: Air buat nyeduh.
0: Air buat nyeduh. Beda-beda
1: air
0: juga.
1: Air panas, beda-beda.
0: Oke, okay, beda merek mineral beda ternyata.
1: Iya, beda.
0: Oh, aku baru tahu nih. Pikir aku cuma ya udahlah, air panas kita seduh, kita bikin kopi gitu.
1: Beda sih, Bang. Ada ininya, ada kayak natrium, kalsium, magnesium gitu-gitu.
0: Wih, rumit juga kalau ikut lomba-lomba gitu.
1: Iya, iya, lumayan.
0: Kalau dinilai untuk IBRC ini apa aja nih?
1: Untuk penilaian sebenarnya banyak sih, Bang. Pertama pasti dari konsepnya, dari benang merahnya nyambung gak nih sama kopi yang kita bawa. Misalnya kita ngomong nih di skrip kita, kita bilang kopi ini manis. Pas dirasa gak ada manis, udah itu pasti gak dapat nilai tuh.
0: Oke.
1: Okay. Itu dari konsep ya.
0: Dari konsep.
1: Untuk kopinya itu ada 7 6.
0: Oke.
1: Okay. Ada dari aromanya, itu dinilai. Dari flavornya, dari panas sampai dingin itu dinilai. Dari aftertaste-nya, dari panas sampai dingin itu dinilai. Dari acid, sweetness sama mouthfeel, itu dinilai semua. Dari panas sampai dingin. Kalau okay. apa yang kita omongin nih, misalnya kita ngomongin aroma, aromanya kita dapat brown sugar, ternyata pas hasilnya udah jadi, terus judgesnya coba nggak ada brown sugar, ya itu pasti nggak dapat nilai tinggi.
0: Oh, gitu. Nggak sesuai lah ya sama yang kita presentasikan gitu kan. Untuk penilaian-penilaian itu yang paling tinggi presentasinya atau kualitas rasa kopinya?
1: Pasti kualitas kopinya yang
0: kualitas
1: nilai.
0: Kopi, iya. Dan itu full English.
1: Full English.
0: Wih, keren, keren, keren, keren, keren. Salut aku. Yang biasanya kita yang melayani pelanggan gitu ya, ini mau kopi apa pakai bahasa Indonesia, tiba-tiba presentasi bahasa Inggris. Itu butuh latihan lama gak sih, Nova?
1: Lumayan.
0: Lumayan lama.
1: Iya, lumayan. Sebulan.
0: Sebulan. Mm. Ada guru private-nya atau belajar sendiri depan cermin nih?
1: Biasa dibagi-bagi sih, Bang. Biasa latihan sendiri depan cermin. Kadang ada coach yang nemenin, yang perbaikin pronouns dan semuanya kayak gitu sih, Bang.
0: Siapa nih coach-nya kalau boleh tahu?
1: Rizky Fato nih.
0: Wih. Bang Rizky, ini jujur menghasilkan salah satu barista yang lagi-lagi bikin aku salut sama orang-orang yang suka buat kopi nih. Keren, keren, keren. Nah, orang tua kan tadi awalnya enggak setuju dengan jadi barista. Nova pengen bikin kopi, pengen ngopi gratis gitu. Ketika berangkat lomba IBRC, tentunya perlu restu orang tua dong.
1: Betul,
0: itu
1: betul.
0: Bilang atau enggak sih sebenarnya?
1: Bilang dong, Bang.
0: Bilang.
1: Pasti bilang. Sekecil apapun kompetisi yang aku ikutin, pasti bilang sama orang tua.
0: Responnya, responnya.
1: Ya, semoga juara itu, Bang.
0: Semoga juara. Oh, udah mulai ngedukung nih.
1: Iya, mulai ngedukung. Sebenarnya enggak dukung, cuman kalau buat steady jadi barista tuh sebenarnya mereka gak dukung.
0: Oh.
1: Itu sih.
0: Oke. Tapi pernah bikinin orang rumah ini loh kopi yang aku buatin gitu, pernah gak sih?
1: Gak pernah lagi.
0: Gak pernah ya?
1: Iya. Wah. Soalnya kan di kampung, Bang.
0: Di kampung. Kali aja bawa grinder.
1: Aduh.
0: Yang manual gitu kan. Tapi aduh, pengen gak sih ngasih orang rumah inilah cicipin yang aku bikin kemarin?
1: Pengen. Sponsor tolong.
0: Sponsor tolong. Keren, keren, keren. Nah, terus respon dari teman-teman gitu, teman-teman kampus, teman-teman ya di sekitar-sekitar Nova ketika tahu Nova juara IBRC gimana?
1: Senang dong pastinya.
0: Senang.
1: Iya, karena mereka tahu perjuangan aku gimana, Bang.
0: Oke.
1: Sampai kayak sampai nangis. Itu pasti nangis.
0: Pasti nangis. Waktu diumumin nyangka enggak sih bakal juara satu gitu?
1: Enggak.
0: Dari berapa finalis tuh?
1: Yang dari udah 8 sampai final.
0: Dari 8 finalis langsung diambil 3 besar berarti?
1: Heeh. Gak nyangka, Bang, karena apa ya?
0: Ketika aku tuh udah ngebayangin ketika disebutin runner up-nya siapa, wah nama aku gak masuk, udah pasti mikirnya gak juara pasti dong.
1: Iya, iya.
0: Dan ketika disebut juara, responnya gimana, Nova?
1: Gak nyangka sih, Bang, pastinya.
0: Kaget gitu.
1: Iya, ya, karena apa ya, first time ya dalam hidup juara satu dalam.
0: Masa sih aku yang juara gitu ya?
1: Kayak dalam hal-hal besar tuh kok bisa gitu.
0: Oke, menarik sih teman pro dua. Nah, untuk masalah kopi barista, apalagi orang yang selalu bikin base-nya duluan di setiap coffee shop, itu pasti ngopi dong setiap pagi.
1: Pasti.
0: Pasti ngopi. Ada pasti. Masalah dengan lambung nggak sih untuk para barista-barista nih?
1: Gimana? Kalau saya sih enggak, Bang.
0: Enggak,
1: aman,
0: ya?
1: aman. Tapi kalau berlebihan
0: pasti asam lambung,
1: asam
0: gitu.
1: Lambung. Apalagi kalau enggak makan.
0: Oke. Aku pengen tanya kopi favoritnya dari Nova nih apa? Nih Nova, kalau pagi biasanya ngopi apa nih?
1: Oh, kalau pagi pasti dial kopi. Pasti americano sama light coffee. Tapi kalau buat kayak ke coffee shop gitu, saya sekali kopi susu.
0: Kopi susu.
1: Tapi yang pasti itu black coffee sih, black americano coffee sama filter.
0: Oke, kalau siang-siang panas belengkang Pontianak, cocoknya ngopi apa nih kalau saran dari Nova gitu?
1: Japanese.
0: Japanese. Bedanya Japanese sama V60 itu apa sih sebenarnya?
1: Bedanya sebenarnya kalau V60 itu alatnya, Bang.
0: Oke.
1: Jadi bedanya manual brew yang hot sama yang ice itu, pertama yang hot yang nggak pakai es. Kalau Japanese itu pakai es.
0: Oh, Japanese sudah selalu pakai es.
1: Tapi kalau buat toolsnya sama aja.
0: Sama aja. Kalau untuk malam misalnya pengen nongkrong malam gitu, kopinya enak apa nih?
1: Latte hot.
0: Latte hot. Wah, yang panas-panas ya?
1: Iya, pasti.
0: Oke. Tapi dengan banyaknya kompetitor-kompetitor, orang-orang yang jadi barista di Pontianak gitu, ngerasa tersaingi nggak, Nova?
1: Enggak dong.
0: Enggak ya?
1: Enggak lah.
0: Malah makin
1: dukung
0: suka
1: dong.
0: Dukung.
1: Suka.
0: Oke.
1: Suka banget.
0: Dan pernah sharing enggak sih sama teman-teman yang sesama barista ini, ada bikin ini menu best seller enggak sih gitu?
1: Sharing. Sering sih, enggak sering sih, tapi adalah, Bang.
0: Ada,
1: iya, sesekali kalau main ke coffee shop pasti ngobrol sama baristanya.
0: Oke. Oke, menarik, menarik, menarik nih. Oke, kita break lagi ya Nova ya. Nanti kita bakal sambung di obrolan kita yang ketiga, di segmen ketiga. Jadi buat teman-teman yang masih pengen tanya-tanya, boleh banget untuk langsung DM Instagram kita di @pro2pnk atau bergabung via telepon di WhatsApp 08 1157 01018, atau bisa DM Instagram kita di @pro2pnk, dan juga kita lagi live streaming di channel YouTube-nya RRI Pro 2 Pontianak. So, stay tune terus di Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Dulu, kita mungkin berpikir diabetes adalah penyakit orang tua. Tapi sekarang, pandangan itu sudah tidak relevan lagi. Saat ini, diabetes justru semakin banyak menyerang anak muda loh. Pola hidup modern yang serba instan menjadi pemicu utamanya. Kurangnya aktivitas fisik dan konsumsi berlebihan dari minuman manis, cemilan, hingga fast food adalah bahan bakar bagi penyakit ini. Gejala diabetes sering datang diam-diam. Mungkin kamu sering merasa gampang capek, sering haus, atau sering buang air kecil. Bahkan, luka kecil sulit sembuh. Jika tidak ditangani, diabetes tidak hanya mempengaruhi kadar gula saja, tetapi juga bisa merusak jantung, ginjal, bahkan penglihatan. Jadi, jangan anggap remeh. Lindungi dirimu dengan mulai mengurangi gula, perbanyak olahraga, dan rutin cek kesehatan ya. Ingat, diabetes bisa dicegah. Kuncinya ada pada kesadaran dan gaya hidup sehat sejak dini.
1: Jaga malam, jangan galau malam-malam. Daripada kamu ngelamun sendirian, mending sini yuk cerita sama penyiar Pro 2 di sesi Deep Talk. Kamu bisa join lewat WhatsApp, Instagram RRI Digital, dan live TikTok @pro2pnk. Deep Talk setiap hari jam 9 sampai jam 11 malam, only on Pro 2 FM RRI Pontianak, teman terbaik kamu.

0: teman terbaik kamu. Masih barengan Opal dan juga Nova di ujung-ujung segmen kita, ngobrolin dunia kopi dengan sang championnya IBRC 2026-2027. Tapi masih gak nyangka gak sih Nova kalau untuk, wah ternyata aku yang juara ini. Lombanya kapan kemarin?
1: Itu bulan lalu bang.
0: Bulan Juli, Juli. Berarti bulan Juli. Tapi yeah, semuanya full akomodasi dari coffee shop kan?
1: Ya.
0: Berapa lama sih Jakarta? Seminggu berarti?
1: Seminggu, kurang lebih seminggu.
0: Seminggu, off berarti kerja tuh?
1: Off.
0: Tapi hitungan kerja kan?
1: Hitungan kerja dong.
0: Nah dari banyaknya barista-barista yang Nova temukan di IBRC kemarin ya, dari seluruh Indonesia, perbedaan barista sana sama barista Pontianak apa tuh sebenarnya?
1: Apa ya? Sama aja sih bang sebenernya.
0: Sama aja?
1: Apa ya?
0: Humble-humble gak sih orangnya?
1: Humble. Kemarin kan kita sempat berkunjung lah salah satu coffee shop di Jakarta.
0: Okay.
1: Mereka tuh lebih ini sih bang, lebih kalau nyeduhin orang tuh lebih banyak ngobrolnya.
0: Lebih banyak ngobrolnya?
1: Iya, lebih ngajakin customer ngobrol. Itu okay sih, kalau di Pontianak kayaknya masih jarang kita temuin sih bang.
0: Masih jarang, karena ramai juga. Kalau ya, untuk ramai Pontianak sama di Jakarta ngopi?
1: Pontianak sih.
0: Pontianak. Jadi kalau musal ngobrol sama customer agak-agak sulit nih.
1: Agak-agak sulit sih, ya betul juga sih bang.
0: Oke, okay. Nah Nova, sebelum kita tutup ya segmen ini, pesan-pesan lah buat orang-orang yang pengen jadi barista gitu. Silakan.
1: Okay, buat teman-teman nih yang pengen jadi barista atau nggak pengen ikut kompetisi. Pasti takut sih orang-orang bang. Pasti mereka nganggap kayak aduh sulit banget nih buat kompetisi. Menurutku itu harus dihilangkan dulu rasa okay takut, rasa minder atau apapun itu. Tapi sebenarnya awal-awal kompetisi juga aku ngerasain kayak gitu. Cuman itu harus dibuang jauh-jauh, karena kalau bukan kita siapa lagi yang buat memajukan industri kopi Pontianak ya. Jadi buat kalian semangat, jangan pernah takut, jangan pernah apa ya ngerasa udah kalah duluan. Kalau aku bisa, kalian pasti jauh lebih bisa dari aku.
0: Oke, nah mungkin ada tips dari Nova ketika orang, wah kayaknya aku pengen jadi barista nih. Tips-tips awalnya apa sih biar aku gak minder sama orang-orang lain? Wah ini ada telepon kayaknya nih. Oke, nah lanjut Nova, silakan.
1: Oke, tipsnya buat kalian kalau pengen jadi barista, pertama harus baca-baca dulu lah artikel tentang kopi.
0: Oke.
1: Ya apa ya, kalau enggak apa perbedaan americano sama long black?
0: Nah perbedaannya apa tuh long black sama americano?
1: Bedanya cuma di shot kopinya aja bang. Kalau americano single shot, kalau long black double shot.
0: Double shot.
1: Yeah.
0: Dan lebih bold yang mana rasanya?
1: Long black dong.
0: Long black.
1: Iya.
0: Oke, tergantung beans juga enggak sih kalau untuk bold-boldnya, atau americano memang ada beans sendiri gitu?
1: Enggak. Kalau americano enggak ada spesifik sampai beans sih, bang. Cuman itu aja bedanya.
0: Oh, cuman itu aja ya, bedanya.
1: Satu single shot sama double shot udah tedang.
0: Tapi pernah enggak sih dapat pengalaman ngebar ada orang yang lagi stres banget gitu? Pesan ada, yang ada sampai 10 shot ya.
1: 6
0: gitu.
1: Shot paling banyak.
0: 6 shot.
1: Dan itu robusta.
0: Dan itu robusta.
1: Iya bang, okay, bayangin tuh stres apa itu kakak itu.
0: Terus Nova bilangnya gimana tuh? Waktu kaget pas dia pesan, kak saya pesan 6 shot robusta.
1: Pastinya nanya dong bang. Kakak yakin nih? Udahlah dia minta robusta lagi. Kakak yakin kak 6 shot ya? Tanya. Oke.
0: Okay. Oke. Okay, setelah ngelihat dia minum,
1: Stres banget kayaknya itu bang.
0: Aduh, perhatian kesehatan juga teman bro dua. Jadi buat kamu jangan ngerasa oh kayaknya aku pengen pesan ini nih biar kelihatan keren depan barista gitu kan.
1: Jangan deh.
0: Aku saranin sih jangan gitu. Tapi pernah enggak sih dapat customer yang ya umum sih sebenarnya yang malu-malu pengen pesan apa yang enggak tahu gitu?
1: Sering bang.
0: Sering
1: banget.
0: Terus cara Nova nyampaikannya biar gak malu untuk pesan ini gitu gimana?
1: Ditanya pastinya, bang pengen apa? Kopi atau okay non-kopi? Pengen kopi kak, pengen espresso biasa tuh. Sebelumnya bang udah pernah coba espresso? Belum. Habis itu kita jelasin espresso tuh kayak gini bang, kayak gini-gini. Kalau belum pernah nyoba black coffee, mending kopi susu aja. Kayak gitu sih ya bang.
0: Asik sih nih teman Pro 2, keren. Oke, thank you ya buat Nova yang udah ngobrol-ngobrol barengan kita dan buat kamu yang mungkin belum sempat mendengarkan tayangan ini, bisa langsung mampir ke channel YouTube kita di RRI Pro 2 Pontianak, dan kamu bisa dengerin kapanpun dan juga dimanapun. Thank you Nova sekali lagi ya.
1: Terima kasih.
0: Mudah-mudahan sukses terus buat karirnya. Mudah-mudahan di IBRC tahun depan pasti ada lagi kan?
1: Pasti.
0: Nah, juara lagi harusnya.
1: Amin ya Allah.
0: Amin. Tapi amin, boleh ikut kan? Yang udah juara ikut.
1: Boleh, boleh, boleh banget.
0: Boleh. Nah, kalau ini tingkatannya se-Indonesia, mudah-mudahan tahun depan internasional.
1: Amin ya Allah. Amin, amin, amin. Karena abis ini bakal lanjut bang lombanya.
0: Bakal lanjut ke?
1: Jakarta pastinya. Jakarta. Tahun depan.
0: Nama kompetisinya?
1: Tetap IBRC.
0: IBRC tapi?
1: Iya, dengan yang senasional ini.
0: Senasional.
1: Jadi yang peringkat 1 sampai peringkat 6 ditandingin lagi buat buat dapetin satu IB, apa satu Brewers yang bakal lanjut ke World nanti.
0: Wah, bakalan saing sama barista sedunia. Keren nih teman Pro 2. Oke, Nova, thank you ya sekali lagi. Terima kasih. Mudah-mudahan sehat-sehat, lancar-lancar dan next-nya juara. Kalau juara ataupun enggak juara, nanti kita bakal undang lagi tuh, bakal tanya experience-nya. Nanti bakalan ada Nopal yang nemenin ruang dengar kamu. So, stay tune terus di Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Bisa gak ya aku tuh keluar dari lingkaran kemiskinan?
1: Lagi mikirkan apa yuk? Dari tadi aku lihat kau tuh ngelamun terus, kayak banyak cicilan ya.
0: Ucup. Enggak Cup, cuman mikir, bisa gak ya aku tuh keluar dari lingkaran kemiskinan? Mana umur makin tahun makin bertambah.
1: Ya bisa lah, tergantung niat kita. Yang namanya kemiskinan tuh bukan takdir.
0: Caranya gimana Cup?
1: Ya caranya banyak lah yuk. Contohnya kau kejar karir pendidikan setinggi-tingginya, buka usaha kecil-kecilan ke, investasi pun bisa. Kerja keras lah di usia muda. Apa aja yang penting halal yuk.
0: Iya gak ya Cup ya? Untung ada kau nih Cup. Kalau enggak bisa sampai besok nih aku ngelamunnya.
1: Itu sih modus. Gimana kalau kita coba buka usaha kecil-kecilan aja yuk?
0: Ide bagus tuh Cup. Buka warteg atau lamongan, asik kali ya.
1: Usaha makanan ya? Boleh gak sih? Tapi kira-kira habis dimakan kita ke atau konsumen yang makan nih?
0: Negatif thinking terus kamu Cup. Namanya juga usaha. Nyadar kok aku, gak mungkin habis sendiri.
1: Iya.

Ada Hope dengan Pencerna Masa di sore hari ini nemenin ruang dengar kamu sambil kita bacakan perkiraan di wilayah Kota Pontianak dan juga sekitarnya. Masih bareng Opal sampai di jam 8 malam nanti. Kalau dari laman bmkg.go.id untuk perkiraan cuaca di sore hari ini tanggal 10 Agustus 2026 itu terpantau udara kabur ya dari Pontianak Selatan, Pontianak Timur, Barat, Utara, Kota dan juga Tenggara. Intensitas suhunya lumayan panas dari 25 sampai 28 derajat Celcius. Walaupun tidak ada indikasi turunnya hujan, kita juga harus ya siap-siap lah kalau tiba-tiba ada badai hujan gitu. Mudah-mudahan amin, tapi nggak yang parah-parah banget gitu. Biar kabut asap di Kalimantan Barat tuh berkurang. Aku pengen bacakan indeks kualitas udara nih ya. Dari air quality-nya apakah sehat di hari ini terpantau dari IQR. Ini 156 air quality indeksnya atau kualitas udara yang tergolong tidak sehat. Jadi buat teman-teman aktivitas di luar rumahnya agak dikurang-kurangin. Kalau pengen ngopi ya udah take away aja ngopinya di rumah. Ngobrol bareng teman juga agak dikurang-kurangin sampai asap ini mereda gitu. Dengan El Nino yang panjang gitu, ini ngebuat kita jadi juga agak sedikit khawatir, bukan sedikit lagi, banyak khawatir gitu ya. Dari anak-anak muda, terus kemudian anak-anak usia dini yang masih sekolah SD, SMP, SMA gitu. Dan lansia-lansia lah terutama yang aktivitasnya masih banyak di luar rumah dengan adanya kabut asap. Kalau kita tidak aware menjaga kesehatan kita pakai masker atau mungkin ya dikurang-kurangin keluar rumahnya, minum air putih, konsumsi buah, yang suka jogging, yang suka sepeda, terus agak dikurang-kurangin dulu lah karena cuacanya lagi gak bagus tuh. Sayang kan kalau kita carinya sehat, tiba-tiba malah kita ngisap polusi yang kurang baik untuk badan kita. Tapi masih ada ya oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab gitu. Ini kenapa nih Pak Wali, kenapa Pak Gub, gimana nih Pak Gub gitu. Tolong dong Pak Gub. Karena tadi malam aja parah banget sih. Yang menyebabkan mungkin orang-orang lain juga ngerasain ketika kita ngirup udara di luar tuh bawaannya puyeng gitu, pusing gitu. Karena asap tadi, jerebu-jerebu juga berterbangan. Ibu-ibu yang di rumah yang lagi jemur-jemur pakaian tuh, aduh kasihan sih kalau pakainya ketempel sama abu-abu hasil bakar-bakar lahan gitu, sayang banget tuh. Dan buat kamu juga bisa untuk informasi cuaca di daerah kamu, caranya gampang banget, langsung aja gabung ke 08 1157 01018 atau bisa DM Instagram kita di @pro2pnk dan juga aplikasi RRI Digital. Kita siapin lagu-lagu menarik, nanti kita bakal pantau arus-arus lalu lintas yang ada di Kota Pontianak dan juga kita bakal kasih tahu azan maghrib dikumandangkan pada pukul berapa. So stay tune terus di program Pontianak, teman terbaik kamu.

0: lagi chattingan sama siapa sih kamu?
1: Bentar. Lagi penting nih.
0: Fokus dulu lah nyetirnya. Kondisi jalan lagi rame nih. Nanti bisa kan?
1: Ih, rewel sekali kamu. Udah biasa kok aku nyetir sambil main handphone. Selama ini aman-aman aja kok.
0: Ih, bukan masalah biasanya. Main HP sambil berkendara.

0: Bu, Andi pergi pamit nongkrong dulu ya, Bu. Nanti pintu garasi jangan dikunci ya, Bu.
1: Udah tahu lagi kabut asap gini masih mau nongkrong. Jangan lupa pakai masker, Di.
0: Cuman kabut asap kok, Bu. Lagian aku juga udah dewasa nih. Mana mungkin sakit karena kabut asap.
1: Kamu ngawur. Yang namanya penyakit itu gak mandang dewasa atau masih kecil.
0: Iya ya, Bu. Nanti aku pakai maskernya. Pergi dulu, Bu. Bye, Bu.
1: Andi. Ngeyel terus.
2: 1 week later.
0: Bu, aku udah gak kuat, Bu. Badanku lemah. Dan batuku udah gak hilang-hilang, Bu, seminggu.
1: Kan ibu udah bilang sama kamu, Andi. Sekarang tuh lagi musim kabut asap. Kamu malah ngeyel sering keluar nong.

0: nongkrong. Ibu juga gak tahu kamu di luar pakai masker atau tidak. Kalau udah seperti ini, mau gimana?
1: Iya Bu, ternyata kabut asap itu bahaya ya Bu ya.
0: Udah sadar juga kan kalau bahaya kabut asap itu gak milih-milih usia. Ibu kira memang benar kamu kebal sama sakit akibat kabut asap.

BI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Apabila seseorang membicarakan sesuatu kepada orang lain sambil menoleh kanan kiri, karena yang dibicarakan itu rahasia, maka itulah amanah yang harus dijaga." Hadis riwayat Abu Dawud.

Sesungguhnya, jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambah nikmat kepadamu. Namun jika kamu mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangatlah pedih. Quran Surah Ibrahim ayat 7.

Teman Pro2, banyak di antara kita berpikir bahwa beribadah hanya sebatas menjalankan ritual seperti sholat lima waktu, puasa di bulan Ramadan, atau pergi ke gereja setiap hari Minggu. Itu memang benar, tapi tepatnya, taat ibadah adalah tentang bagaimana kita menghadirkan Tuhan di dalam setiap aspek kehidupan kita. Ketika belajar dengan sungguh-sungguh, ketika bekerja dengan jujur dan bertanggung jawab, ketika menjaga kebersihan lingkungan juga merupakan salah satu ibadah. Sedangkan berbaik hati ternyata tidak hanya bermanfaat untuk orang lain, tapi juga untuk diri kita sendiri. Karena saat kita melakukan kebaikan, otak kita melepaskan hormon yang membuat kita merasa bahagia. Dan lebih dari itu, berbaik hati adalah jembatan yang menghubungkan kita dengan orang lain. Ketika kamu tersenyum pada orang asing, kamu menyebarkan energi positif. Ketika kamu menolong orang lain yang kesulitan, kamu membangun kepercayaan. Dan ketika memaafkan kesalahan orang lain, kamu menciptakan kedamaian.

0: Ada apa, Nak? Kok kamu melamun saja?
1: Gak apa-apa, Bu.
0: Gak ada, tapi kok ekspresi wajahmu jelek seperti ini? Apa ada hubungannya sama yang bapakmu bilang kemarin?
1: Gak tahu lah, Bu.
0: Sinta, bapakmu orangnya memang kolot, keras kepala, tapi percayalah, Nak, bapakmu bersikap begitu karena ingin merubah nasibmu, Nak.
1: Tapi, Bu, apa salah kalau Sinta ingin melanjutkan pendidikan?
0: Ya, tidak, Nak. Tapi, ekonomi kita tidak memungkinkan. Kadang, meskipun sudah mempunyai pendidikan yang tinggi, perempuan itu akhirnya kembali ke dapur dan menjadi seorang ibu rumah tangga yang harus bisa ngurusin anak dan suami. Dalam artian, ya, berbakti kepada keluarga.
1: Sinta mengerti, Bu. Sinta ingin menjadi istri yang baik dan berbakti pada suami. Tapi di sisi lain, Sinta juga ingin mencari pengalaman dan ilmu yang banyak, Bu. Siapa tahu, suatu saat, ilmu itu akan bermanfaat.
0: Yang Bapak Ibu khawatirkan, umurmu itu sudah 22 tahun. Kalau kamu gak cepat-cepat nikah, nanti kamu jadi perawan tua dan susah punya anak.
1: Tapi, Bu...
0: Sudahlah, Nak. Sebaiknya kamu turuti saja apa kata bapakmu itu. Maksud bapakmu menjodohkanmu itu baik. Ingat sama usiamu, Nak.

0: Ra, kamu udah tahu belum?
1: Tahu apanya?
0: Ini kabarnya Mas Bagas, anaknya Pak Kades mau menikah.
1: Menikah?
0: Iya.
1: Emang siapa calonnya?
0: Itu loh, si Sinta, anaknya Pak Burhan.
1: Ah, gak mungkin lah. Sinta itu kan tidak suka sama Mas Bagas. Sinta itu masih mau melanjutkan pendidikan.
0: Melanjutkan pendidikan gimana? Sudah berapa tahun dia tamat SMA, tapi tidak melanjutkan juga. Dia itu kan gak mampu buat kuliah. Kuliah itu biayanya mahal loh, Dara.
1: Iya sih, Vi. Sinta itu mau kuliah lagi, tapi bapaknya tidak mengizinkan.
0: Iya dong, mana ada bapaknya uang untuk biaya kuliah.
1: Sudah, aku gak mau ngomongin Sinta lagi. Lebih baik kita ngobrol masalah lain aja.
0: Kamu pasti marah ya, Dara, kalau aku ngomongin masalah Sinta. Soalnya kamu kan sahabatnya Sinta.
1: Bukan masalah itu, tapi kan kita gak boleh ngomongin masalah keluarga orang lain.
0: Ya sih.

0: Sinta, kamu mau kemana?
1: Mau ke rumah Dara, Bu. Aku mau menghilangkan suntuk. Sekalian mau cari lowongan kerjaan. Siapa tahu kan ada yang cocok.
0: Dengarkan dulu Ibu, Nak.
1: Sinta malas. Ibu ngomongnya tuh masalah itu-itu lagi.
0: Sinta, bapakmu itu orang keras. Ibu berharap kamu mau menerima pinangan Bagas. Jangan membuat bapakmu marah terus, Nak. Kasihan nanti penyakit bapakmu tambah parah.
1: Ya terserahlah, Bu. Itu kan kemauan bapak sendiri.
0: Tapi bapakmu itu sakit keras, Nak. Ya, coba kamu turuti saja apa permintaan bapakmu.
1: Sinta
0: itu
1: tetap gak mau, Bu. Sinta gak mau. Sinta itu maunya melanjutkan pendidikan tinggi. Nanti kalau sudah selesai, Sinta mau cari kerja. Nah, setelah itu baru menikah.
0: Tapi, Nak, kita kan butuh biaya besar untuk pengobatan bapakmu.
1: Maksud Ibu?
0: Ya, nanti kalau kamu sudah menikah sama Bagas, setidaknya kamu bisa bantu biaya pengobatan bapakmu.
1: Jadi tujuan bapak sama ibu menjodohkan aku sama Mas Bagas itu untuk menguras hartanya, untuk pengobatan bapak, Bu?
0: Bukan begitu, Nak. Mana mungkin ibu sama bapakmu setega itu. Tapi kamu tahu kan, akhir-akhir ini penyakit bapakmu semakin parah saja. Ibu khawatir kalau terjadi apa-apa sama bapakmu. Makanya bapak harus segera diobat.
1: Ibu kok ngomongnya seperti itu? Bapak itu gak bakal kenapa-kenapa, Bu. Bapak itu cuma kecapean saja. Makanya begitu. Sudahlah, Bu. Mendingan ibu mengizinkan Sinta untuk kuliah. Biar nanti dapat pekerjaan yang layak dan gajinya besar. Jadi ini bisa memenuhi kebutuhan keluarga kita. Soal biaya, nanti Sinta bisa cari kerjaan sampingan.
0: Tapi, Nak.
1: Sudahlah, Bu. Nanti kita bicarakan lagi. Sekarang Sinta mau ke rumahnya Dara. Gak enak, soalnya dia sudah menunggu Sinta dari tadi.
0: Sinta!
1: Sinta pamit, Bu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Aduh, ini anak.

0: Sinta kemana ya? Kok jam segini belum datang juga?
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Akhirnya kamu datang juga, Sinta. Kemana aja sih? Telatnya lama banget.
1: Biasalah, Ra. Aku diomelin dulu sama ibuku. Ngomongin masalah Mas Bagas. Anak Pak Kades.
0: Nasibmu, Sinta. Gimana nih? Nggak cari kerja sama-sama aja?
1: Iya, jadi dong, Dara. Aku bosan di rumah terus. Yang didengar ya, itu cuma masalah jodoh lagi, nikah lagi. Bosan aku.
0: Ya sudahlah kalau gitu. Suratnya sudah kamu buat belum?
1: Ini sudah, tinggal kita kirim aja.
0: Cepetan loh, ini waktunya tinggal 3 hari lagi. Nanti kamu terlambat masukin lamarannya.
1: Iya, besok rencananya aku kirim. Sekalian belanja ke pasar.
0: Baguslah, jangan sampai ditunda-tunda lagi. Oh iya, wawancaranya tanggal 21 loh. Kalau kamu lulus berkas, kamu bisa ikut wawancara. Nah, nanti berangkatnya sama-sama aja ya.
1: Bisa, kamu tenang aja. Gampang lah kalau soal itu, bisa diatur.
0: Serius loh, Sin, biar nanti ada teman ngobrol.
1: Iya.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Dari mana saja kamu, Nak?
0: Ibu gimana sih? Tadi kan sudah aku bilang kalau aku ke rumahnya Dara. Sekalian nyari informasi kerjaan, Bu.
1: Iya, Ibu tahu. Tapi kok selama itu perginya?
0: Ya banyak yang Sinta obrolin sama Dara. Masalah kerjaan ini.
1: Emangnya kamu sudah diterima?
0: Belum kok, Bu. Lamarannya aja baru besok aku kirim.
1: Terus, itu kalian bahas kerjaan apa?
0: Ah, Ibu mau tahu aja.
1: Ya sudah, kamu masuk sana. Bapakmu sudah menunggu kamu dari tadi.
0: Iya, Bu.
2: Sinta, dari mana saja kamu?
0: Dari rumahnya Dara, Pak.
2: Kok lama betul?
0: Iya, Pak. Ngomongin masalah kerjaan.
2: Sudah. Kamu gak usah mikir masalah kerjaan lagi. Pak Kades minta pernikahan kalian dipercepat. Bapak sudah setuju. Rencananya, awal bulan depan, kalian menikah.
0: Pak, sudah berapa kali Sinta bilang sama Bapak? Sinta belum mau menikah. Sinta masih mau melanjutkan pendidikan.
2: Sinta, kamu itu ya, sejak bergaul sama anak kuliah, kamu berani melawan Bapak. Apa kamu gak pikir? Bapak ini sudah tua, sering sakit-sakitan.
0: Bapak, salah kalau Sinta ini ingin melanjutkan pendidikan demi masa depan Sinta, Pak.
2: Kamu salah, Nak. Karena masa depanmu itu sudah di depan mata. Bagas itu anak kepala desa, orang paling kaya di desa ini.
0: Tidak bisa gitu, Pak.
2: Sinta, kehidupanmu sudah terjamin.
1: Bapak, Sinta, kalian ini kenapa ribut terus? Pusing aku jadinya.
2: Anakmu ini, Bu, sudah tidak tahu aturan. Tidak mau mendengarkan kata-kataku lagi.
0: Pak, Bu, Sinta ini masih muda. Perjalanan hidup Sinta masih panjang. Sinta belum mau menikah. Yang Sinta inginkan sekarang meneruskan pendidikan dan mencari pengalaman sebanyak-banyaknya.
1: Sinta, coba sekali ini kamu turuti apa kata bapakmu. Cinta itu akan datang sendirinya, Nak. Kalau kamu sudah berkeluarga, lama-lama kamu akan cinta sama dia, Nak.
0: Pokoknya, aku gak mau, Bu. Apa Ibu gak pernah mendengar kalau banyak perempuan-perempuan Indonesia ini diperhitungkan oleh dunia? Aku ingin seperti mereka, Bu. Minimal, ilmu yang aku dapatkan bisa aku manfaatkan untuk diriku sendiri.
2: Sudah, masalah ini tidak perlu diperpanjang lagi. Pokoknya, Sinta, kamu harus menikah sama Bagas. Tidak ada alasan lagi untuk menolak. Keputusan Bapak dan Pak Kades sudah sama.

0: Oh bang, beli bang anggur sekilo nih bang. Kenapa gak abang nih? Lesu benar gak?
1: Manalah tak ada lesu. Dari pagi sampai siang, tak banyak yang ambil dagangan saya ni.
0: Mau ndak bang, coba nah ya. Buah-buah yang abang jual nih, abang kupas, terus abang potong-potong. Abis itu abang kemas dalam kap besar, macam kayak kopi kekinian tuh bang. Habis itu abang kasih lah label brand, merek buah segar abang. Kayak gitu.
1: Hei, bikin kerja ya dek, dek.
0: Tapi harganya nih jauh lebih bagus bang. Apalagi kalau gerobak abang nih kayak dikasih lampu-lampu gitu. Dah lah, bisa jualan sampai malam abang pasti.
1: Boleh gak jurus adik nih?
0: Itu namanya jurus hilirisasi bang.
1: Makasih usulannya dek. Mana anggurnya?
0: Ah, banyak benar nih. Saya kan beli sekilo bang.
1: Oh, bukan 3 kilo ke dek?
0: Sekilo

Tahukah kamu alat musik termahal di dunia? Pada tahun 2014, viola Stradivarius dilelang dengan harga 45 juta dolar Amerika Serikat atau setara dengan 674 miliar rupiah dan menjadikannya sebagai alat musik termahal di dunia. Viola yang diberi nama McDonald ini dibuat langsung oleh luthier legendaris Antonio Stradivari pada tahun 1719. Dalam sejarahnya, McDonald pernah dimainkan oleh co-founder Amadeus Quartet, Peter Seidel. Nama McDonald sendiri diambil dari salah satu pemilik viola yang juga merupakan seorang bangsawan Skotlandia, yaitu Baron McDonald III. Sayangnya, karena harga lelangnya sangat tinggi, membuat viola ini belum menemukan pemilik yang tepat.

0: Sore Ceria. Sore-sore gini, daripada gabut, mending gabung ngopi di Pro 2 Pontianak. Ngobrol dengan budak-budak berprestasi dan segudang informasi event di Kalimantan Barat yang sayang buat dilewatin. Ngopi, ngobrol prestasi dan informasi. Setiap hari Senin sampai Jumat jam 16 sore waktu Indonesia Barat, hanya di 101,8 FM, Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.
1: You are listening to Hit Music Station, Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

untuk wilayah Kota Pontianak dan juga sekitarnya. Nah, di Nyantai Culture kali ini aku pengen bahas satu produser musik yang gebrakannya di luar nalar. Garis tegak proyek kolaborasi Lava Pratomo, 12 musisi di dalam 6 lagu. Komposer sekaligus produser musik Lava Pratomo mewujudkan proyek lama yang dipersiapkan lewat album Garis Tegak. Setelah lebih dari satu dekade berkarya, ia mempertemukan 12 musisi lintas genre dalam 6 lagu kolaborasi yang akan dirilis bertahap setiap bulan sebagai penanda 12 tahun perjalanannya sebagai produser. Yaitu namanya EP Album Tegak, dirilis secara bertahap. Garis Tegak disusun sebagai proyek kolaboratif berisi 6 lagu, masing-masing menampilkan 2 musisi. Perilisan dilakukan setiap bulan, memberi ruang bagi setiap kolaborasi untuk diperkenalkan secara utuh kepada pendengar. 6 pasangan kolaborasi dalam album ini adalah Feby Putri, Ek Matermos, Nadib Basalamah, Ek Hursa, Ariel Lesmana, Ek White Chorus, Isyana Sarasvati, Ek Jason Ranti, Bilal Indrajaya, Ek The Johnson, serta ada Hindia, Ek Banda Nera. Lagu pembuka berjudul Seperti Angka 8, duet dari Feby Putri dan juga Matermos, dijadwalkan rilis pada 4 Agustus lalu. Formasi lintas genre ini menjadi salah satu penanda karakter proyek yang dirancang Lava sejak awal. Proyek ini juga dimaksud sebagai perayaan 12 tahun kiprah Lava Pratomo di industri musik. Setelah menulis dan memproduseri ratusan lagu untuk berbagai nama, ia merangkum kolaborasi-kolaborasi baru tersebut dalam satu album arsip atas namanya. Jujur main sih, Mas Lava, kok bisa ya? Otaknya tuh udah kayak platform-platform musik yang ketika dengerin musik tuh bisa nyambungin antara musisi A dan juga musisi B. Lagu yang udah rilis berjudul Seperti Angka 8, ketika kita dengarkan sambil membaca liriknya, kalau aku sih merinding ya. Gak tahu nih kalau kamu yang dengerin ini. Langsung aja kita puterin Seperti Angka 8, Feby Putri, Ek Matermos, karya Lava Pratomo.

Dalam sunyi kau bersabda, pada bunyi yang kau dekap. Perasaan ini tertuju pada diri yang sempurna. Hanya dirimu yang sempat melekat, lalu disekat, melebur, masih mendekat. Singkatnya kamu sepakat, ditarik, diukur, dililit, dan dilempar. Semacam aku ditunggu.

0: Tobi, lagi mikirin apa sih? Kok muka kamu serius banget?
1: Ya gitu deh, Krismi. Aku tuh lagi nyari info-info tentang stunting. Dengar-dengar, stunting itu bahaya loh buat pertumbuhan anak.
2: Oh no!
0: Iya, betul banget, Tobi. Stunting itu bikin anak kita jadi pendek dan kurang cerdas. Tapi tenang aja, ada banyak cara untuk mencegah stunting. Salah satunya dengan memperbanyak konsumsi zat besi.
1: Lah, kenapa harus zat besi sih?
0: Zat besi itu penting banget buat pembentukan sel darah merah. Nah, sel darah merah itu tugasnya nganterin oksigen ke seluruh tubuh, termasuk ke otak. Kalau zat besi kurang, pertumbuhan otak jadi terhambat dan bisa menyebabkan stunting.
1: Oh gitu. Jadi kalau mau anak kita nanti cerdas dan tinggi, kita harus banyak makan makanan yang mengandung zat besi gitu ya?
0: Iya, betul banget. Makanan yang kaya zat besi itu banyak banget. Misalnya daging merah, hati, ikan, sayuran hijau, kayak bayam atau kacang-kacangan.
1: Terus gimana caranya biar zat besi yang kita makan itu terserap dengan baik di tubuh?
0: Ada triknya nih. Kombinasikan makanan kaya zat besi dengan makanan yang mengandung vitamin C, seperti jeruk atau tomat. Vitamin C bisa bantu tubuh menyerap zat besi lebih maksimal.
1: Oh, jadi kalau gitu, kalau kita makan steak sambil minum es jeruk atau air jeruk gitu, bagus dong?
0: Nah, pas banget. Selain itu, jangan lupa untuk sering-sering olahraga dan istirahat yang cukup. Pola hidup sehat itu juga penting banget untuk mencegah stunting.
1: Oke deh, makasih banget ya infonya Krismi. Infonya nih penting banget loh dan yang pastinya bermanfaat. Aku sekarang jadi tahu banyak nih tentang pentingnya zat besi untuk mencegah stunting.
0: Sama-sama, Tobi. Jangan lupa juga untuk share info ini ke teman-teman yang lain ya, biar kita semua bisa sama-sama mencegah stunting.
1: Yuk kita sebarkan

0: Kalau dipikir-pikir nih ya teman Bro 2, tiap kali kita nongkrong di kafe sambil pesan kopi kekinian, sebenarnya kita lagi menikmati hasil hilirisasi. Kok bisa? Gini ceritanya. Biji kopi mentah dari petani harganya murah banget. Tapi setelah dipanggang, digiling, diracik sama barista, ditambah suasana kafe yang cozy, jadilah segelas kopi seharga puluhan ribu. Nilai tambah itu datang dari proses pengolahan dan kreativitas. Jadi, hilirisasi itu intinya bikin barang mentah jadi produk bernilai lebih. Dan tanpa sadar, kita anak muda sering banget menikmatinya. Salah satunya, lewat secangkir kopi yang nemenin obrolan kita di kafe nih.
1: Dengerin Pradio Pontianak

0: Jaga malam, jangan galau malam-malam. Daripada kamu ngelamun sendirian, mending sini yuk cerita sama penyiar Pro 2 di sesi Deep Talk. Kamu bisa join lewat WhatsApp, Instagram RRI Digital, dan live TikTok @Pro2PNK. Deep Talk setiap hari jam 9 sampai jam 11 malam, only on Pro 2 FM RRI Pontianak, teman terbaik kamu.
1: Kapanpun, dimanapun, 101,8 FM, teman terbaik kamu.

0: lagi chattingan sama siapa sih kamu?
1: Bentar. Lagi penting nih.
0: Fokus dulu lah nyetirnya. Kondisi jalan lagi rame nih. Nanti bisa kan?
1: Ih, rewel sekali kamu. Udah biasa kok aku nyetir sambil main handphone. Selama ini aman-aman aja kok.
0: Ih, bukan masalah biasanya. Main HP sambil berkendara itu bahaya untuk keselamatan kita dan keselamatan pengguna jalan yang lain. Kamu tuh ya selalu ngeyel kalau aku bilangin.
1: Licet lah mobil nih.
0: Kan udah aku bilang, kena batunya kan kamu. Makanya kalau main HP sambil berkendara tuh bahaya. Udah kayak gini repot kan jadinya.
1: Aduh. Iya. Nanti kawankan aku ke bengkel ya.
0: Urus aja sendiri.
2: Penasaran gak sih bagaimana cara teman-teman tuli berkomunikasi sehari-hari? Yuk kenalan dengan Bisindo, Bahasa Isyarat Indonesia. Kalau selama ini bahasa isyarat yang kamu tahu cuma mengandalkan gerakan tangan, tapi ternyata Bisindo juga mengandalkan ekspresi wajah, gerakan tubuh, bahkan senyuman. Jadi, percakapan dengan Bisindo bakal terlihat lebih ekspresif dan full energi. Seperti bahasa lisan, Bisindo juga punya dialek. Ini nunjukin Indonesia itu kaya, bahkan dalam bahasa isyaratnya. Jadi, Bisindo bukan cuma sekedar alat komunikasi, tapi juga identitas dan budaya teman-teman tuli. Dengan belajar dan menghargai Bisindo, kita bisa menciptakan lingkungan yang lebih inklusif, di mana setiap orang merasa diterima dan dihargai. Karena pada akhirnya, apapun bahasanya, tujuannya tetap sama, menjalin koneksi dari hati ke hati.

Thank you buat teman Pro 2 yang udah dengerin aku siaran dari jam 3 sampai di hampir jam 8 ini, hampir jam 7 maksudnya, karena selain kamu bakal dengerin Music Live Chat dari RRI Pro 2 Jakarta. Berjaringan seluruh RRI Pro 2 se-Indonesia barengan Edit nanti bakal nemenin ruang dengar kamu. Kita bakal lihat dulu siapa yang bakal jadi bintang tamunya ya. Wow, bakalan ada kotak. Dan buat kamu yang pengen bergabung, langsung aja ke 0811-800-105 atau mampir ke channel YouTube mereka di RRI Pro 2 Jakarta barengan Edit dan juga Elan dari jam 7 sampai di jam 8 malam nanti. Kalau kayak gitu, Nopal pamit dari ruang dengar kamu. So stay tune terus di Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu. The last song ada Murphy Radio dengan Guardian Song.

terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

0: Allah, selamat malam Indonesia.
1: Yo, langsung dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, teman Pro 2.
0: Wow.
1: Wede. Udah tahu kan kalau baju kita hitam-hitam kayak gini?
0: Yo,
1: udah pasti tahu. Makanya lihat Instagramnya dong.
0: Benar, kita akan ada kehadiran seseorang yang ada di Centil Era.
1: Nah. Bener, centil era kita semua ya harusnya.
0: Centil pada masanya, bro.
1: Centil pada masanya, apa ya, bisa dibilang centil iya, galau iya.
0: Bener.
1: Sakit hati juga iya.
0: Nah, itu dia, pokoknya kayak lengkap banget ya.
1: Betul, karena udah hitam-hitam nih ya, udah tahu pas ini.
0: Ay, seru.
1: Kita akan ketemu sama kuburan band.
0: Salah. Kemarin dia konser jajan dulu tuh. Anyway, gimana kabarnya teman produser Indonesia di malam hari ini? Ini hari Senin, bro.
1: Betul.
0: Satu minggu sebelum kemerdekaan Indonesia.
1: Yes, bener banget.
0: Seru.
1: Udah hari Senin, terus juga di combo mungkin sama lo yang baru kenal awal bulan ya hari ini.
0: Betul.
1: Terus juga memasuki minggu kedua juga
0: Bener. Ini jadi hari yang spesial juga tentunya ya.
1: Betul.
0: Karena selain tanggal muda.
1: Pasti.
0: Kita bakal ngobrol sama, barengan sama apa ya, sebuah band. Mungkin udah legend banget lah ya.
1: Parah.
0: Setidaknya kamu semua yang mungkin jarang dengerin lagu, setidaknya pernah lah dengerin sekali lah.
1: Minimal sekali udah pasti pernah dengerin.
0: Benar. Karena kita bakal ngobrolin bareng sama band yang menghasilkan hits yang luar biasa.
1: Waduh.
0: Mulai dari pelan-pelan
1: asik
0: saja.
1: Asik. Beraksi.
0: Terus apa lagi?
1: Pelan-pelan saja.
0: Tadi udah gitu. Nah, pokoknya masih banyak lagi yang lainnya okay. Gitu ya. Kita mau ngobrol barengan sama Kotak. Buat jadi, kamu yang pengen seru-seruan, yang pengen tanya juga, karena dia baru aja ngerilis single terbaru.
1: Yoi.
0: Hari ini banget nih, baru rilis nih.
1: Buat lo yang mungkin lagi mencari keberanian nih, menurut gue sih YOLO aja.
0: Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol bareng sama Kotak teman Bro 2. Buat kamu yang pengen seru-seruan, pengen bertanya, pengen absen aja, mungkin boleh langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung merapat di WhatsApp-nya Pro 2 FM Jakarta di 0811-801-05.
1: Dan juga buat kamu, untuk seluruh kerabat Kotak di Indonesia, kalau mau join juga boleh ya. Nanti kita akan bacain pertanyaan lo ataupun respon lo di malam hari ini di YouTube atau di WhatsApp-nya ya.
0: Alright, jadi pastiin buat kamu cari tempat ternyaman buat dengerin kita seru-seruan 1 jam ke depan, tentunya ada di MLC Music Live Chat.

0: Welcome to MLC Music Live Chat.
1: Yoi, sesuai janji kita tadi teman berdua, kita gak mungkin cuma berdua aja malam hari ini.
0: Betul.
1: Karena kita sudah kedatangan Kota.
2: Berdiam diri tak ada hiburan. Jika kau
1: openingnya kok ramah di kuping.
3: Maafkan band saya.
1: Iya, enggak apa-apa, Mas.
0: Enggak apa-apa, Mas. Aman, Mas.
4: Gua yakin 100% kalau lagi pada dengerin langsung nurunin volume.
5: Enggak apa-apa,
1: aman. Enggak apa-apa.
3: Aman. Overaktif.
1: Oh iya, enggak apa-apa. Enggak apa-apa.
5: Tadi cuma berdua sekarang 1000.
0: Bener. Ketambah sebanyak ya.
1: Iya, ketambahan lagi nih. Gokil, kita udah ketangan kotak teman berdua.
0: Wow.
3: Alright. Oke, bro, FM. Aku kenapa sih?
4: Itu job desa mereka.
0: Iya, benar. Mau ditanyain kabar sih jelas baik sih.
1: Iya, ya. Kasih pertanyaan yang enggak template dong, Dit.
0: Gimana Jakarta macet?
5: Enggak. Ini live malam hari pagi aja dulu kita jalan.
0: Parah sih. Iya kan?
4: Ini radio nomor 1 yang kita datengin.
0: Widih. Gokil, benar.
4: Karena malam.
0: Itu.
3: Kebetulan kita baru ngerilis, ini radio pertama yang kita datengin.
4: Betul. Belum kesana bridgingnya, coy.
3: Karena deket habis kegiatan dari Cikini.
0: Oh, ya benar. Sekalian.
1: Pantes.
0: Gitu ya. Dicek jadwal, oh deket ke posisinya langsung aja gitu.
1: Cek location dulu ya, cek location dulu.
4: Enggak gitu. Pro 2 itu menjadi satu-satunya radio yang kita pilih di pertama. Kenapa?
0: Kenapa tuh?
4: Karena relay di 70.
1: Terima kasih. Kita terhormat sekali loh.
0: Biasa loh.
1: Terhormat sekali.
4: Kita loh yang makasih.
1: Iya.
5: Makasih ada bisa numpang.
1: Kebetulan malam ini enggak 70, 69 daerah doang malam hari ini.
4: Lebih kurang 1, cuy. Kita pulang yuk.
1: Aman. Gokil. Jadi gimana Dit? Lo kaget enggak ternyata energinya kotak se wah ini baru datang, cuy.
0: Iya sih. Jujur. Dulu kan lihat di TV pagi-pagi oke, semangat ya.
1: Iya benar.
0: Malam-malam. Buset, lebih semangat.
5: Aku enggak semangat kalau enggak ada orang di mobil tadi pada tidur semua.
0: Oh, benar.
4: Recharge enggak bisa, kita harus semangat sama kalian tuh kita harus semangat.
1: Oh, thank you banget.
0: Thank you loh.
4: Energi karena kalian yang ngebawa.
5: Wis. Makasih ya.
4: Makasih banyak.
0: Benar.
1: Tapi baru pada makan ya kayaknya.
4: Belum.
1: Justru belum. Wah, kacau.
0: Alright.
1: Oke.
0: Okay. Ada kotak teman Pro 2.
1: Betul.
0: Ini sebuah band legend ya. Bisa dibilang legend lah.
4: Belum dong.
0: Kok masa sih?
4: Kita band baru, guys.
0: Baru berapa tahun?
4: 22 tahun.
0: Oke. Okay. 2 dekade. Ya.
1: 2 dekade.
0: Berarti pertama kebentuk tahun 2004. Itu dari sebuah ajang kalau enggak salah ya?
4: Ajang. Ya. Idola cilik waktu itu.
0: Salah. Bukan.
1: Saking semangat ya, bener sih. Masih kenceng di sini ya?
0: Kenceng sih.
1: Iya emang ya.
0: Bener.
3: Mama ngomel terus.
0: Iya ya bener.
4: Ini yang lagi live itu halal.
0: Langsung lembut ya.
1: Tiba-tiba kalem ya.
0: Bener.
5: Di syuting. Kaki kok di atas.
1: Kacau. Tapi tadi gimana kata Antri dari sebuah ajang?
4: The Dream Band.
0: The Dream Band.
1: And then.
4: Anak band.
1: Oke.
4: Okay. Yes. Itu di 2004.
1: Okay.
4: Ya, dulu itu ada di TV7.
0: Yes.
4: And now turns to you.
1: Yeah.
4: Gitu aja sih ceritanya. Selebihnya bisa ke Wikipedia aja.
1: Itu.
0: Panjang ceritanya.
1: Ceritanya panjang.
4: Tapi kita kasih slot cuma dikit ya di sini ya.
1: Harus padat nih materinya.
0: Bener.
1: Jadi berawal dari sebuah ajang pencarian bakat ya teman berdua. Sampai sekarang bisa bertahan selama 22 tahun.
0: Kuncinya apa sih?
4: Berantem.
3: Berantem, harus berantem.
1: Oh iya. Kenapa gitu? Kenapa gitu, Mas?
3: Berantem. Jadi semakin kesini semakin menemukan pola.
0: Oke.
3: Okay. Untuk saling mengerti.
0: Oh.
3: Tahun kelima, tahun ke-10, tahun ke-15 itu semakin meraba gimana sifat-sifat masing-masing dan saling menerima dan saling mengerti.
0: Oh.
4: Bisa dilihat di sini kan ada 3 orang.
0: Iya.
4: 2 cewek, 1 cowok.
0: Satu cowok.
4: Bisa terlihat yang lebih sabar kan yang perempuan. Gitu.
3: Kebalik. Cowok lebih banyak ngalahnya.
0: Itu dia.
1: Itu.
0: Jujur.
3: Tahu kan mak-mak?
1: Betul. Betul.
0: Iya, iya, benar.
3: Master kuat.
1: Ada 2 lagi kan?
3: Enggak perlu divalidasi.
1: Iya, iya, benar. Ada 2 lagi.
4: Dua lagi. Kita
1: ingin dimengerti. Tolong, serius. Lewat tutup.
4: Enggak, udah lucu dicuak.
3: Udah, diterusin enggak lucu.
1: Jadi emak-emak lawan 2 emak-emak.
3: Udah, selesai.
1: Selesai.
3: Udah enggak usah diterusin, lebih baik ngalah. Lebih baik ngalah. Satu lagi, ngalah untuk menang.
0: Oh,
4: lagunya apa tuh, ngalah untuk menang?
0: Gak ada.
5: Bisa kita bikin
3: aja. Terima kasih, Pak.
1: Hah?
3: Biar supaya gak diperpanjang.
1: Oh iya, bener.
4: Makanya kok saya curhat.
0: Makin panjang urusan.
1: Iya, iya, iya. Tapi buat kalian, apa sih arti sebuah, ya let's say 22 tahun kotak ini berdiri, sebenarnya kalian ini gak nyangka gak bakal sampai ke umur 22 tahun?
4: Ini kita ngomong serius atau enggak nih, bro?
1: Relatif. Mau serius boleh, enggak juga enggak apa-apa.
4: Karena gini ya.
0: Asik.
4: 22 tahun itu tuh ibarat kata usia asik menuju dewasa.
1: Oh iya. Teenagers.
3: Anak baru kuliah tuh.
1: Teenagers. Iya.
4: Masih cari jati diri enggak sih nomor 22? Enggak lah ya, udah, menuju ya fase itu.
0: Menuju.
4: Jadi karena
5: berat banget.
1: Iya. Itu
4: bentar, pertanyaan tadi apa?
1: 22 tahun nyangka enggak bakal sampai ke umur itu?
4: Sesimpel ini jawabannya.
1: Oke.
4: Okay. Enggak nyangka.
0: Oke.
4: Udah itu.
1: Terima kasih.
0: Luar biasa.
3: Berharap ada setelah itu menjelaskan apa mau dijabarin apa.
1: Enggak.
4: Gua kalau serius lapar, Mama.
3: Iya, Mama. Kita makan.
5: Tapi enggak nyangka.
4: Kalau lu gue
5: enggak bayam.
1: Aduh.
4: Ya Allah, roti.
1: Nangka bayam.
0: Iya benar, nangka bayam
5: gitu kan. Ya serius. Jadi gitu kita bro, album kita.
0: Oh iya, benar.
4: Masih bridging. Sabar.
0: Dia
4: udah press release banget soalnya. Nempel di kepala nih.
0: Masih baru banget tadi soalnya ya.
1: Benar.
3: Belum kesana, sabar. Belum
4: kesana. Enggak, serius.
3: Kita nungguin pertanyaan yang baru-baru.
4: Ini serius. Astagfirullahaladzim.
5: Memang mimpi kita itu pengen
4: ngeband sampai tua.
0: Oke.
4: Tapi sejujurnya kalau dari kita, karena seorang perempuan itu kan pasti ada limit ya biasanya.
1: Betul.
4: Tapi ternyata semesta dan Tuhan anjay. Masya Allah, astagfirullahaladzim, ya Allah, aku berdoa kepadamu. Kami selalu berdoa memberikan yang terbaik dan ternyata Tuhan memberikan jalan yang begitu mempercayakan kita lah.
1: Okay.
4: Sampai detik ini kita masih ngeband.
1: Okay.
4: Gitu. Walaupun memang di tengah begitu banyak kayak izin cuti karena melahirkan dan lain-lain gitu kan, tapi ternyata masih berjalan sampai detik ini.
3: Masih dikasih amanah lah sama Allah.
4: Masih dikasih amanah.
1: Alhamdulillah. Gitu.
3: Suruh jalanin terus.
4: Iya, jadi para jamaah-jamaah yang sedang
0: Jamaah.
1: Ustaz Malana dong. Oh gitu. Tapi emang pada dasarnya adalah ini sebuah perjalanan yang kalian rasakan, wah ini meaningful banget sebenarnya buat kalian ya.
4: Iya, karena kita kan dulu cuman main musik cuman buat seru-seruan aja kan, gitu, happy-happy aja. Tapi ternyata kalau dihitung perkenalan kita sama pasangan kita masing-masing juga lebih lama perkenalan kita bertiga, gitu kan.
1: Betul.
4: Jadi ibarat kata perkawinan kita udah meletek banget nih,
1: gitu.
4: Udah saling kenal satu sama lain deh.
1: Gitu kan.
4: Terus kita belajar banyak tentang kehidupan juga di kotak ini, gitu. Belajar banyak tentang kesabaran, arti kesabaran, gitu kan. Harus legowo menghadapi dua wanita. Kalau kita sih ya gini-gini aja.
5: Merasa benar.
3: Iya, kan?
1: I feel you bro, I feel you.
3: Enggak perlu tak jelas.
1: Iya.
3: I feel you bro. Memvalidasi sih.
1: Betul. I feel you. feel you, I feel you.
4: Iya, iya. Tapi jujur kepada halayak para pendengar, kamu sayang sama kita berdua kan?
3: Kalau sayang itu enggak perlu diperjelas lagi. Kalau enggak sayang enggak mungkin kotak sampai jalan sampai sekarang.
4: Jadi YOLO itu.
1: Belum
5: udah bridging aja
1: sabar. Masuk. Dia udah gak sabar. Dia udah gak sabar. Udah gak sabar.
3: Pertanyaannya masih menuju bridging.
1: Sabar. Dia udah gak sabar ya.
3: Tenang. Promo YOLO panjang kok.
1: Iya. Tenang.
4: Mas Oza, 2 episode ya?
1: 2 jam ya. 2 jam aman ya. 2 jam aman
0: ya. Bener. Dan berarti setelah 22 tahun gitu kan berkarya, tapi ini hari ini juga baru aja ngerilis single gitu, masih ingin berkarya kotak gitu kan. Apa yang maksudnya, semangat apa sih yang pengen ditunjukin gitu dengan mungkin umurnya juga udah
3: 20. Gak usah ngomongin umur deh. Ya.
4: Umur kotak.
0: Ya udah 2 dekade kurang lebih gitu kan. Tapi masih ingin untuk berkarya terus gitu. Kenapa tuh?
1: Dead air barusan.
4: Buat radio jelek banget guys. Keras banyak ngomong.
1: Iya.
0: Terima kasih guys.

0: udah lah kalian jalan sendiri.
1: Oke.
0: Okay. Okay. Itu 3 tahun yang lalu ya?
2: 2 tahun.
0: 2 tahun apa 3 tahun? Ya? Hampir 3 kali ya.
2: Ya gue tau lo lagi enggak enak badan.
0: Ya gue diare lagi.
2: Jadi dia antara kepala sama perut
3: enggak sinkron.
0: Tapi gue ngangkat nih ngelipet.
3: Gak sinkron.
2: Apa gue jelasin?
0: Tapi okay. Ya. Seperti itu dong.
2: Yeah, betul. Jadi kenapa kita tetap pengen berkarya? Karena kita memang ya di sini kita punya tujuan buat hidup tuh salah satunya ya buat lewat musik gitu kan. Okay. Kita kan dikasih kepercayaan. Tadi kita bilang 22 tahun kita masih ngeband aja itu pasti ada something yang harus kita jalanin. Nah alhamdulillah bukan alhamdulillah sih. Bersyukur ya Kotak. Ternyata kita butuh proses 18 tahun untuk kenal sama industri bareng sama label Warner Music waktu itu. Kita dibantu banyak banget gitu kan. Cuman akhirnya sampai 2 tahun lalu kita sudah lepas dari Warner. Terus akhirnya kita berjalan nih di 2 tahun ini nih, kita mau ngapain ya? Masa kita enggak ngapa-ngapain gitu setelah album terakhir di kalau dari tahun ini berarti 4 tahun lalu lah album terakhir. Terus yaudah, enggak kita harus bikin musik deh, kita
0: karena
2: bikin
0: kan
2: musik.
0: Kan kita gitu. Juga di belakang kita kan ada banyak, enggak cuma Kotak itu, bukan cuma bertiga. Banyak.
2: Dia bos cua namanya. Salah. Oh, udah framing. Maaf.
3: Di belakang kotak.
0: Punya produksi, manajemen, punya anak kan. Wah, anaknya Kotak udah banyak banget loh. Ya kan anak-anak kecil yang hidup dari Kotak gitu. Masa kita enggak berkarya lagi?
2: Betul. Jadi sebenarnya sih pasti ada gejolak kita sendiri sebagai seniman, sebagai musisi yang pengen banget mengeluarkan karya yang memang bisa bermanfaat gitu. Bukan hanya buat kita, tapi ya buat orang-orang yang dengar harapannya. Gitu. Jadi ya memang itu yang bikin kita jadi semangat lagi untuk mulai berkarya. Dan pola independen ini yang bikin kita jadi sebenarnya penasaran tanda kutip. Kita kan memang 18 tahun sama Warner, tapi kan lebih banyak sebenarnya di era-era apa sebutannya? Konvensional bukan konvensional apa namanya?
0: Banyak konvensional.
2: Sebelum digital masuknya berarti konvensional kan? Konvensional. Nah, kita kan masuk ke era digital dengan metode yang memang sebenarnya ini kayak semacam digelar di padang hamparan gitu kan. Jadi buat kita tuh tantangan tersendiri, ini gimana ya caranya untuk mendistribusikan lagu kita. Itu buat kita jadi kayak punya pecutan energi baru sebagai band baru tanda kutip. Gitu. Paham ya obrolan saya?
3: Paham. Kalau enggak ngerti subtitle-nya di bawah.
2: Paham ya? Ya kalau enggak ngerti bolehlah nanti di tap layar ya.
3: Terima kasih orang baik. Terlalu dagang Mas, terlalu dagang kita jangan itu.
1: Ya udah. Oke. Berarti di bisa di
2: ya ampun.
1: Bisa dibilang di era yang berbeda sekarang gitu kan, era digital gitu kan.
3: Sebagai kelahiran baru nih Kotak, baru yang baru lahir gitu ya kurang lebih.
2: Iya benar. Makanya kita dari kemarin tuh selalu bilang mencoba untuk balik lagi ke mood kita kayak ngeband baru gitu. Aku kemarin sempat nge-thread gitu kan. Aku bilang, kenalin nih Kotak, kita udah jadi band baru. Orang-orang pada bilang, ini lo baru masih 22 tahun. Iya memang gitu, tapi kita ngerasa gue butuh ilmu yang banyak banget gitu. Kalau misalkan kita bilang, kita udah band lawas nih ini, kayak rasanya tuh kayak ketutup gitu loh. Untuk segala macam informasi yang kita dapat tuh kayak udah mental block aja gitu. Tapi kalau kita tuh ngerasa gak bisa, gue harus butuh insight dari banyak orang. Minimal Gen Z yang memang sekarang tuh anak-anak Gen Z pada dengerin apaan sih gitu. Terus pola-pola mereka gak dengerin lagu tuh lewat platform apa sih. Itu tuh gue curious. Maaf, abis makan jengkol gitu. Gitu, jadi masih penasaran untuk di situ.
1: Oke. Tapi ada nggak maksudnya akhirnya Kotak menemukan sesuatu yang baru dalam tanda kutip gitu di era yang sekarang gitu dari mungkin dulu yang di era konvensional pendengar juga mungkin ya mereka mendengarkan full album gitu. Kalau sekarang mungkin kayaknya jarang ya orang-orang denger full album tuh, kayaknya sekarang jarang gitu.
2: Semua orang bisa jadi MD-nya buat dirinya masing-masing.
1: Betul.
2: Kalau dulu
3: kayak Oza gitu, kurang lebih ya.
2: Mas Oza bikin playlist. Kata gue mau
3: disuruh kerja lagi nyantai. Oke.
2: Jadi tak kan hilang kan, tapi pertanyaannya apa ya?
3: MD bisa jadi MD dirinya sendiri.
2: Iya, jadi memang buat kita tuh ya tantangannya tuh justru lebih hebat yang sekarang gitu. Karena yang tadi gue bilang kita tuh kayak lagi ada di padang pasir. Pilihannya banyak. Pada masih gak ada pilihan ya goblok.

0: salah kosong ya. Kita ulang analoginya kita rubah. Terserah lu deh analogi apa pokoknya
1: intinya
0: kita
1: kayak gini. Padang panjang.
0: Nah, padang panjang.
1: Padang panjang pada mana nih?
0: Padang Siantar.
2: Padang Pariaman, Pariaman.
3: Banyak tuh kayak makanan lo mau milih yang mana?
0: Iya benar-benar. Ah itu rumah makan Padang. Pilihannya banyak. Mana yang paling kayak menggairahkan, mengganggu mata? Itu yang dipilih. Jadi kita benar-benar harus tahu triknya. Dan itu challenge buat kita denger. Kita ngerasa tetap jadi band baru sekarang.
4: Okay.
3: Terus semenjak terbuka yang lu nulis di thread mau ngajak kolaborasi, banyak orang banyak orang berdatang.
0: Masya Allah banget.
1: Iya,
0: iya. Kita gak se-expect itu. Karena kan dulu waktu pas di major mereka sudah punya koneksinya, ya kan. Jadi kalau mau ngerilis udah langsung tinggal blasting aja, udah gitu. Tapi kalau sekarang kan kita koneksi juga ya seadanya teman-teman doang gitu kan. Akhirnya satu-satu tuh gue coba DM ke orang-orang yang gue kenal ataupun memang baru kenal, mencoba untuk kita lagi mau ini nih, mau rilis lagu, boleh numpang podcast gak? Terus kayak kemarin Mas Oza juga waktu pas lagi yang awal kali tuh yang ibu pekerja tuh sama Mas Angga itu boleh gak? Nah terus nanti aku bawa kotak deh pas lagi ini, boleh dong gini. Wah Masya Allah, jadi kayak terbuka gitu loh semuanya.
2: Intinya ketuk pintu dulu lah, maksudnya kita ketuk pintu satu-satu.
0: Betul, ya kan? satu-satu.
2: Gitu. Jadi memang saatnya kita belajar dan ternyata setiap tahun itu banyak insight yang berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Dan itu membuat kita semakin tambah belajar. Ternyata yang apa yang kita lakukan, formula-formula sebelumnya, nyatanya hari ini gak relate gitu. Dan kita harus belajar terus gitu. Dan terus berubah gitu. Gini ya.
1: Mantap, jempol.
5: Mantap. Oke, berarti dengan ya akhirnya kolaborasi yang mungkin mulai dijalin tadi dengan mengetuk pintu. Betul. Akhirnya bisa ngerilis single terbaru di hari ini gitu kan. Berarti adalah bentuk apa ya, kayak keyoloannya kotak gitu ya.
1: Yala.
2: Itu ada cerita lagi tuh.
5: Nanti. Menarik.
1: Nanti kita ngobrol sama Bunda Korla ya.
5: Jangan. Nanti kita bakal ngobrolin soal single terbarunya berjudul YOLO. Jadi buat kamu yang pengen seru-seruan, pengen tanya juga, boleh banget langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa langsung ke WhatsApp Pro 2 FM Jakarta.
1: Yes, dan untuk seluruh kerabat kotak juga merapat dong pastinya dong.
5: Jadi pastiin buat pantengin terus MLC
1: Music Live Chat.

0: Welcome back to MLC Music Live Show.
1: Dan masih bareng sama Kota.
2: Bener,
0: aduh.
1: Barusan di pala gue Bunda Kora lagi. Ngomong gitu. No comment. Itu sekuritas. Astagfirullahalazim. Bunda Korla, izin Bunda Korla.
0: Izin.
1: Yo.
0: Gue enggak
3: apa-apa. Ditegesin.
0: Benar.
1: Tapi gimana sejauh ini untuk sebuah ini single terbaru yang berjudul YOLO single berarti ya?
3: Single.
1: YOLO single berarti ya. Siapa yang memberi nama single ini adalah YOLO?
3: Kita sih bareng-bareng ya.
1: Okay.
3: Jadi sebenarnya lagunya tuh judulnya tuh panjang kan, You Only Live Once.
1: Yes. Yeah.
3: Jadi ya udah kita singkatin aja lah gitu kan, YOLO aja. Karena memang penyebutan di atas panggung pun enak gitu, YOLO gitu. Daripada You Only Live Once. Lidah gue tuh agak lidah Tangerang yang memang agak kaku ya lidahnya.
2: Juga kan sama anak sekarang juga kan konsepnya kan YOLO.
1: Iya benar.
3: Gitu, jadi memang bareng-bareng si YOLO ini.
0: Alright,
3: okay.
1: Oke. Jadi sebenarnya ini adalah konsep barengan nih, rembukan ya.
3: Bisa gak ngomongin gak usah yang betul dong?
4: Cuman kompor aja.
1: Back sound ya.
4: Peran pendukung.
0: Oke, cameo.
2: Penting kita berdua.
1: Penting dong.
4: Jadi, betul. Belum ngomong ya?
1: Bahkan belum ada statement itu baru.
3: Cuma iya betul doang.
2: Kita proses kreatifnya kotak dong.
1: Boleh mas? Ya,
3: coba banyak gimana? Coba. Kamu yang pasti paham banget tuh yang kita bahas tadi, coba jawab dulu.
4: Pertanyaan apa tadi?
3: Enggak, astagfirullahaladzim. Kita dikasih space buat menceritakan. Jadi biar pendengarnya, ini apa sih ternyata kata-kata doang gitu. Jadi begini ya teman-teman semua pendengar Pro 2 FM dimanapun Anda berada. Jadi memang si single YOLO ini adalah single yang kita kemas bareng-bareng. Dari proses produksi lagu, kita produksi bareng-bareng, produsernya juga sendiri, terus juga pengemasan music video dan music video liriknya juga kita berkolaborasi sama Aloke Pictures, sama ILP. Jadi memang ini semuanya bantu teman.
1: Dibantu teman.
3: Iya.
2: Kolaborasi.
1: Iya, kolaborasi.
4: Jadi tentunya ada teman untuk teman. Dari teman untuk teman.
3: Iya, betul. Tapi enggak free-free amat loh ya.
4: Enggak,
3: tapi gini. Jadi memang
4: Tetap.
3: Tapi emang
4: banyak.
1: Iya.
0: Harga teman ya, harga teman ya.
1: Gimana kata Andri sudah ngomong kan ini akhirnya mas. Mas
4: Lanjutan.
3: Jadi single YOLO ini, ulang lagi nih. Tadi pertanyaannya bertajuk atau belum ya?
0: Gak apa-apa. Udah masuk pembahasan juga.
1: Iya.
3: Tadi kan you only live once.
1: You only live once.
3: Yang artinya apa cu?
2: Kamu hidup cuma satu kali.
3: Hidup cuma sekali. Satu kali. Jangan kepikirkan lagi. Jadi si pembuatan lirik ini tuh memang kebetulan. Karena proses kreatif kita tuh gini, Sela bikin notasi sama aransemen lagu. Kemudian dibalikin ke kita berdua, siapa yang mau bikin liriknya. Di saat yang bersamaan memang kita cap-cip-cup kan. Akhirnya si Cua lah yang, yaudah deh gue deh yang bikin gitu proses kreatif liriknya. Singkat cerita adalah, si Sela tuh waktu pas lagi bikin demonya tuh ada kalimat pertama, I want to get it started.
2: Nyari notasi itu kan bahasa alien kan.
4: Hijau. Gitu kalau bikin notasi pakai bahasa Inggris.
3: Kita emang orang Inggris banget yang enggak ada artinya.
4: Karena menurut aku nge-guide bahasa Inggris sama bahasa Indonesia itu lebih dapetan pakai bahasa Inggris walaupun itu bahasa planet gitu.
3: Berasa keren dapet, ya.
4: Vibe aku bikin musiknya itu arahnya ke sana ke keluar kan. Jadi
3: keluar rumah ke situ.
1: Maafin ya. Berarti dari dalam sampai luar gitu.
4: Jadi ada kata-kata I want to get it terus dikembangin sama Cua.
2: Bokep tuh enggak gua rubah. Nah, terus dari situ dengerin musik yang Sela udah bikin ini kok gua ngerasa musik ini kok kayak mendorong sesuatu kita melakukan gimana ya? Kita ada energi untuk melakukan sesuatu gitu.
1: Iya, betul.
2: Kenapa sih?
4: Enggak apa-apa, gua
2: enggak kentut kok.
4: Enggak, gua enggak
2: kentut. Hidung
3: sih. Nahan ketawa. Oh,
1: ketawa. Biar enggak lepas ya. Biar enggak lepas ya.
3: Biar serius gitu. Iya, iya.
1: Gimana okay, ya? Okay.
4: Waktunya biar solid.
1: Iya, iya, iya. Berarti YOLO ini, asik, berarti YOLO ini ada dirilis di tanggal...
4: Sekarang.
1: Hari ini banget. Berarti ini adalah tanggal yang spesial untuk Kotak.
4: Betul.
1: Dan juga kemarin adalah tanggal yang spesial untuk Kak Tantri.
3: Karena...
1: Lagi ya.
3: Di depan sini ada nasi goreng enak.
1: Wih.
3: Boleh. Gua ngasih info doang.
4: Oke. Okay. Nice info. Boleh,
5: boleh. Semuanya yang ada di sini.
3: Ngapain?
5: Jadi kemarin kita ya, ya semua ada yang di sini kita mau on air maksudnya.
1: Oh iya. Oh, iya. Info aja.
5: Dia udah deg-degan aja.
1: Jadi kemarin juga ternyata bertepatan dengan hari ulang tahun yang Kak Tantri juga
4: ke-39.
3: Stop lagi. Dua.
2: Ditambah-tambahin.
3: Orang di mana-mana dimudahin ya, bukan disuain ya.
4: Bener.
1: Gokil. Tapi ini emang sengaja Mas ditaruh di dekat ulang tahunnya Kak Tantri apa enggak sebenarnya? Enggak sengaja.
2: Hasil tirakat ya.
1: Masa sih?
2: Tanggal ini kan hasil tirakat.
1: Oh, hasil tirakat. Ya.
3: Enggak, dia tuh sebenarnya anak-anak Kotak ini enggak paling enggak seneng kalau ngelihat gue tuh kayak ngerayain apapun sama keluarga. Kok gitu? Jadi sebisa mungkin di tahun ini, enggak lu pada ngaku aja. Kalau bisa di tahun ini, gue mendedikasikan di usia pergantian usia ini sama mereka.
1: Oh,
5: itu kayaknya sama keluarga ya.
3: Ini Arda WhatsApp, kapan waktu buat keluarga?
2: Kemarin habis manggung soalnya kita.
1: Oh iya benar.
5: Waktunya setiap hari nih belum ada waktu untuk keluarga. Udah 3 hari 4 hari yang lalu setiap hari kegiatan.
1: Oh iya benar. Kalau bisa jangan dikasih pulang Mas. Terus promo lagi gitu Mas.
3: Biasanya orang ulang tahun itu kan dikasih hadiah.
1: Bener.
3: Sekarang saya mau ngasih hadiah buat semuanya bahwa YOLO rilis di tanggal 10.
1: YOLO.
4: Benar. Aduh, happy birthday by the way.
1: Iya, buat Kak Tantri.
4: Selamat tahun. Semoga lagu YOLO ini menjadi hadiah yang indah dong.
1: Jadi kado ya.
2: Kado buat orang-orang yang memang rindu. Tapi kita belum diceritain tadi kan? Lagu YOLO ini tentang apa?
4: Oh iya benar, yaudah kita balik lagi.
3: Mau nanti aja mau di play dulu atau gimana?
4: Oh iya udah, kita play dulu.
1: Kita dengerin dulu nanti kita akan bahas.
3: Kita ngatur sih.
4: Iya, enggak apa-apa.
1: Kita open source kok, tenang aja. Iya, kita bebas.
4: Benar.
1: Kita enggak kayak radio-radio lain kok.
4: Aduh. Radio apa tuh?
1: Ya kita dengerin dulu tuh Bro 2 YOLO dari Ko.

0: Masih di MLC Music Live Show.
1: Yes, dan baru aja kamu dengerin YOLO dari Kotak, teman berdua. Gokil, gokil. You Only Live Once barusan nih. Salah satu single terbaru, satunya single terbaru dari Kotak, dan gokil banget.
0: Ternyata, benar.
1: Menurut lo gimana, cuy?
0: Kotak.
2: Kotak banget. Energinya
0: kotak
2: banget.
0: Energinya masih kotak banget. Maksudnya dari dulu yang dengerin zaman-zaman beraksi, gitu kan, tendangan dari langit tuh masih cadas banget, bro.
1: Wah, parah, cuy.
2: Parah. Itu memang alasan kita ngeluarin lagu ini. Okay. Kita pengen ngembaliin marwahnya si musik rocknya Kotak ke energi ya. Ngomongin energi. Kalau ngomongin sound system,
1: ekosistem. Emang kita kayak rock FOH kali mukanya. Kita kayak rock FOH kali mukanya.
3: Bukan sound horror.
1: Bukan.
0: Ekosistem.
2: Bukan.
1: Oh, bukan. Okay.
2: Energi.
1: Sound. Energi.
2: Kalau ngomongin soundnya, soundnya pasti tetap adaptasi dengan sound yang sekarang. Tapi kalau energinya, energi rocknya itu kita balikin ke momen-momen beraksi.
1: Oke. Okay. Oke.
2: Okay. Ya kan?
3: Marwahnya zaman
1: dibalikin lagi.
2: Alhamdulillah. Silakan berbicara, Mas.
3: Jadi intinya, energi dan marwahnya musiknya Kota, itu kan benang merahnya sudah ketemu.
1: Iya.
3: Cuman secara spirit, yang awal-awal Kotak itu aku balikin ke sekarang.
1: Oke.
3: Dengan dibalut dengan sound kekinian. Gak mungkin kita melakukan formula sound design yang dulu tak balik ke sini. Gak mungkin, udah gak relate. Jadi tetap mengikuti sound design sekarang, tapi spiritnya aku bawa. Jadi semangatnya masih terus vibe hentakan-hentakan zaman dulu itu aku bawa.
2: Anthemic. Yang penting orang yang denger tuh enggak tahu kalau itu suara orang Sleman.
1: Iya. Jangan sampai tahu ya.
3: Cukup segitu aja kan. Kalau diperpanjang deso
1: tenan. Iya. Malah halus jadi Jawanya di sini.
2: Iya. Kulo badhe.
1: Tapi emang ini dibikin serok ini Mas. Jadi memang mengesampingkan popnya atau emang konsepnya emang rock banget, Mas?
3: Itu tadi yang kita bilang, roots sama marwahnya kita balikin lagi. Kita balikin lagi bukan berarti kita yang sudah keluar, kita keluarkan yang dulu-dulu bersama major atau Warner. Justru kita banyak belajar di situ.
1: Oke.
3: Belajar secara komposisi musik ballad dan segala macam. Oke, ya sudah. Ketika kita sendiri kita belajar lagi. Tapi gimana caranya? Kita balikin lagi yuk energinya lagi.
1: Oke.
3: Tapi dengan kemasan sound design yang sekarang, gimana caranya benang merahnya tetap ada?
1: Right. Jadi mungkin itu juga kenapa art rocknya banyak benang merah juga kali ini, Mas ya?
3: Mereka
1: kaget.
2: Tahu.
3: Itu kerjanya Cua.
2: Iya.
3: Di Kotak punya tugas masing-masing.
1: Oke.
3: Divisi masing-masing. Saya sebagai musik permusikan.
1: Iya.
2: Saya humas.
1: Oh, job desk-nya begitu ya.
3: Stylist sama desain artwork Cua.
1: Oke.
3: Tadi konsumsi.
2: Humas. Dibilangin gua humas, tapi PR.
3: Oh iya, PR.
1: Jadi konsumsi.
3: Kalau Tantri lebih ke PR sama movement. Dia lagi on fire nih. Lagi on fire movement yang sekarang yang sedang relate apa yang yang jujur aku belajar sama dia. Walaupun aku kan tertinggal jauh ya, maksudnya.
2: Enggak gitu dong.
3: Sekarang tuh apa sih movementnya? Ternyata movement yang zaman dulu yang kita lakukan zaman sekarang sangat berbeda, udah gak relate yang kita dulu-dulu. Dia mau belajar dan aku jadi ikutan belajar akhirnya. Aku ikutan belajar gitu. Ya movement dia tugasnya, marketing,
2: klien lah pokoknya.
3: Kalau untuk klien dia privilege. Jadi gimana caranya dia dapat apa? Harus tiga, nggak bisa.
2: Gimana maksudnya? Ganti topik.
3: Khusus lobby melobi beliau.
2: Lobby melobi silaturahmi tersenjata. Bukan begitu, Pak Oza?
1: Betul ya, Pak Oza ya.
2: Paling.
1: luar biasa. Bener, bener,
4: bener. Itu kan benang-benang merah di Atwork itu ya, kan artinya kayak banyak hal yang root gitu.
1: Root.
4: Kayak kan udahlah. Udah lo harus apa you only
1: lepas
4: aja.
1: Oh,
4: yeah.
2: Jadi gini, ini serius. Tadi tuh gak nyampe soalnya. Okay. Boleh ya kasih gue tahu cuma pengen cerita, tapi dia kayak terbata-bata karena mikirin
1: bukan
2: diarenya.
4: Iya,
2: benar. Jadi gue bantu cua ya. Jadi si lagu ini tuh You Only Live Once ini kan memang kebetulan cua yang bikin.
1: Betul.
2: Dia terinspirasi dari dia punya anak.
1: Oke.
2: Okay. Dia punya anak yang memang sudah divonis, sudah divonis mereka dia itu memang introvert. Enggak, makanya lu mau gue ngomong atau lu ngomong?
4: Enggak.
2: Tapi bener kan? Lu kan berarti kan kalau misalnya introvert itu kan sudah
4: dites.
2: Itu ya maksudnya dites.
1: Iya.
2: Gue agak lebih tajam ya omongan gue ya.
4: Iya, dites. Poin dites di sekolah.
1: Kita deg-degan ya kita.
2: Screening,
1: di screening
2: okay. Sudah masuk memang introvert. Ditambah, gue bantu cua,
4: Gue aja deh, gue kan emaknya.
1: Coba, dari pilih gak cua, coba.
3: Yang punya siapa? Anak siapa? Anak-anak suka gitu.
1: Iya.
3: Ngaku-ngaku. Jangan dilepas deh, dipagerin aja.
1: Iya. Boleh. POV, mas cua, coba.
4: Iya, ini POV lagu YOLO ya.
1: Iya.
4: Tadi sebelumnya kan musik tadi Sela udah jadi gue dengerin nih ya kan.
1: Yeah.
4: Wah, energinya kok kayak kita dibawa dibawa buat ayo gitu.
1: Iya, yeah, benar.
4: Nah, terus kebetulan di saat itu posisi gue itu lagi sering bolak-balik ke psikolog sama hipnoterapi.
1: Oke,
4: karena anak gue itu kan memang sudah di screening kalau memang dia introvert dan dia mengalami kekerasan verbal sebenarnya oleh pekerja gue yang sebelumnya. Jadi di saat umurnya golden age dia mendapatkan banyak masuk apa kalimat-kalimat afirmasi buruk. Lu tuh jelek, lu tuh nggak cantik, bla bla bla bla bla dari orang lain dan itu tertanam sampai sekarang. Dia tuh mengekspresikan dirinya itu lewat gambar, tapi gambarnya tuh dari yang tadinya warna hitam semua akhirnya mulai berubah
3: warna-warni,
4: banyak warna-warni. Nah gitu. Nah makanya pas dengerin lagu itu, ini kok kayaknya lagunya bikin semangat ya. Nah itu baliklah itu gue kepikiran untuk gue pengen nih membuat sesuatu. Dek, mama bikin lirik nih lagu buat adek. Ini mama. Mama tulisnya di sini aku yang dulu pemalu sekarang tak lagi begitu kayak adik kan, nah kayak gitu. Jadi kayak gue pengen lagu ini tuh jadi doping sebenarnya buat dia,
3: karena obat ya.
4: Supaya memberikan energi bahwa di lagu ini tuh bisa ada gue di dalam dirinya gitu. Jadi memberikan kekuatan bahwa kita tidak merubah ya. Tidak, orang introvert kan tidak bisa dirubah kan.
2: Kayak gue gitu kan.
4: Iya emang sih lo introvert banget sih.
1: Masih lo kayak banyak nonton aja kalau begini ya.
3: Makanya pemerhati aja saya.
1: Iya banyak nonton ya.
4: Iya gitu ya. Terus habis itu jadi di lagu ini tuh kayak pengen, gue tahu di luar sana juga banyak orang yang seperti itu kan. Jadi kayak dari POV gue ya, you only live once, kita hidup cuma sekali, dunia itu ternyata penuh warna kok gitu. Jadi lo lakuin deh yang lo suka gitu.
2: Jadi intinya sih sebenarnya kita pengen nemenin orang-orang introvert yang memang kesulitan untuk berekspresi, kesulitan untuk tidak berani melakukan
4: malu lah
2: ya, tidak berani untuk melakukan step yang memang kayak banyak banget yang harus pikirin, takut ini bla apa segala macam. Dengan lagu ini tuh kita harapannya ketika dia mendengarkan lagu ini tuh oh ya gue emang harus melakukan sesuatu yang baru di hidup gue gitu.
4: That's right sister.
2: Ini lagu buat gue juga karena memang to be honest gue tuh introvert banget.
4: Lu paling rame sih sister.
2: Astagfirullah. Ini karena kebutuhan aja.
1: Bener. Habis ini istirahat lama ya. Wah, parah. Enggak kemana mana.
4: Udah
1: gak ngapa-ngapain ya.
0: Bener. Oke, itu tadi ya cerita di balik lagu YOLO nih. Nah sekarang kita mungkin mau baca-baca dulu sedikit pertanyaan dan juga komentar dari teman Pro 2 ya.
1: Wow, rame banget nih, kita dari 3.000 kita pilih 4.
0: Keramaian. Oke, di WhatsApp udah ada dari Faris di Batu Malang.
1: Boleh, kita bacain di WhatsApp nih.
0: Katanya dia setiap karaokean selalu menyanyikan lagunya Kotak Yang Pelan-Pelan Saja. Soalnya itu enak sekali buat karaokean. Wih.
2: Terima kasih Batu Malang.
0: Batu Malang ya Faris.
2: Batu Malang.
4: Batu Malang. Sorry.
0: Ada siapa lagi Lan?
1: Ada dari Susan nih.
0: Oke.
1: Ada dari Susan, katanya Kotak Is Back dengan lagu Cadas.
0: Ui,
1: suka dan udah like video liriknya.
5: Susan, Susan, kalau gede mau jadi apa?
1: Yalah. Coba atas lid, coba kan.
3: Eh, sebagai coba informasi aja, kita rilisnya bukan audio aja. Hari ini kita udah rilis video lirik juga.
0: Oh iya,
2: video lirik.
1: Tonton tuh guys, jangan lupa tuh.
2: Guys, tonton ya guys. Di like ya guys,
3: di like sama komen karena kita ada hadiah.
0: Ada hadiah?
2: Dari Sela.
4: Ya, merchandise.
1: Satu buah gitar ya katanya Mas ya.
2: Gibson.
1: Les Paul, Mas. Les Paul. Les Paul.
2: Kasih.
1: Kata
2: gua Mas. SG-nya nih pendengar Pro 2 FM. Gua yakin nih dua penyiar ini langsung tuh kata.
1: Gitar nih, gitar.
0: Iya. Gitar nih, gitar.
1: Gitar nih.
3: Ini kita promo, Bu. Bukan bikin saya bangkrut ini.
1: Ada juga dari Noval nih kita baca ini. Kenapa tuh? Katanya halo sis Tantri DKK.
2: Aduh. Seumuran kita nih. Seumuran.
1: Katanya kangen deh kalian perform di Samarinda.
3: Oh. Iya kita juga kangen juga.
2: Udah lama banget.
0: Udah lama ya.
1: Inda, ya.
3: Kita juga kangen juga main di Batu Malang tadi tuh.
1: Ayo boleh.
2: Semoga ya. Katanya sih setiap band yang promo di Pro 2 FM yang relay di 70 tuh langsung aksi panggungnya banyak banget. Yang hubungin semua daerah-daerah tuh hubungin.
0: Iya benar.
2: Hubungin doang.
3: Ya aku sama nomor manajernya lah. Tenang. Harga masih harga lama kok.
2: Iya.
1: Terus ada juga nih salam dari kerabat kotak di Biak.
0: Wih. Kita
2: pernah main di Biak.
0: Bagus banget.
2: Biota lautnya Masya Allah. Beneran bagus banget. Jadi kalau misalnya suka banget diving, kita saranin banget ke Biak.
1: Kapan terakhir ke Biak?
2: 2000 berapa ya?
1: Udah lama ya.
3: Setelah pandemi.
0: Oh, setelah
3: masih pakai masker-masker
0: tuh.
1: Iya. 2022.
0: Oke. Terus ada Rico Vandawa nih. Kapan katanya MV Yolo dibuat dan apa single-single selanjutnya akan ngerok abis lagi?
1: Wih, ngerok abis.
2: MV-nya insya Allah akan tayang di akhir bulan ini.
3: Sudah kita buat.
2: Sudah di plan. Tapi karena sekarang di video lirik dan katanya kita kan ngikutin aja nih ya. Ngikut-ngikut dari anak-anak sekarang. Yang paling penting untuk dirilis pertama adalah music video lirik. Jadi memang yaudah kita keluarin dulu video liriknya. Setelah itu nanti akan sekitar mungkin 2 minggu lagi kita akan keluarin si video klipnya.
1: Jadi tunggu aja nih buat kerabat kotak ya.
0: Benar. Terus ini yang single-single selanjutnya apakah warnanya akan seperti ini juga?
2: Kita akan ke religius ya nanti.
1: Gak apa-apa dong.
0: Gak boleh dong. Bener.
2: Religius tapi rock.
0: Iya. Itu dia.
1: Mungkin Hipdut abis ini. Hipdut ada rencana.
2: Kita collab sama Nike. Gila.
1: Gitu.
4: Koplo aja kotak pernah.
0: Iya kan? Bener. Pokoknya nanti ditunggu aja.
1: Tapi
2: insya Allah nanti kita akan bawa single selanjutnya tetap ke benang merahnya kotak.
0: Oke.
2: Gitu. Tungguin aja.
1: Nice. Ada lagi edit bawahnya yang mau disapa nih. Ada lagi nih dari banyaknya yang ngasih nih. Matt Ultah nih katanya kata Andre nih.
0: Terus ada dari Avandi.
1: Benar.
0: Ada Juna, salam dari Batu Sangkar Sumber.
1: Ini Batu Sangkar.
0: Oke.
1: Gimana sampai lagi? Udah?
0: Udah.
1: Aman ya.
0: Oke, terakhir ya mungkin

0: RM Purwo Pontianak, teman terbaik kamu.
1: Makin malam, makin seru dan lebih hidup. Saatnya ngobrol topik-topik yang seru dan bermakna di Ronda, ruang obrolan Pro 2. Obrolannya cerdas, isinya padat, pas buat anak muda yang masih aktif. Membahas topik seputaran komunitas, pendidikan, kesehatan, dan musik yang nemenin aktivitas malam kamu. Ronda, ruang obrolan Pro 2. Setiap hari Senin sampai Jumat, jam 20.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di 101,8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

0: 101,8 FM Prodo Pontianak, teman terbaik kamu. Halo teman Prodo, jumpa lagi barengan di Parevanda di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam, edisi hari ini tanggal 10 Agustus 2026 nih teman Prodo. By the way, tadi kamu udah ditemenin sama Noval ya di sore ceria, dan sekarang Dipa akan menemani kamu dari jam 8 sampai jam 12 malam nanti. Gimana kabar kamu hari ini teman Prodo? Mudah-mudahan sehat selalu, lancar luncur buat semua aktivitas kamu ya teman Prodo. Gimana hari Senin? Mudah-mudahan tidak seberat yang kamu pikirkan ya teman Prodo. Karena terkadang nih ya, segala sesuatu yang berat itu cuma ada di pikiran kita doang, tapi pas dijalani ternyata tidak seburuk yang kita kira kok teman Prodo. Alright, buat teman-teman Pro 2 nih yang lagi dengerin Dipa di malam hari ini, yang pengen sapa-sapa, yang pengen kasih info di sekitar kamu, boleh banget buat gabung di WhatsApp kita di nomor 0811 570 1018, atau silakan DM ke Instagramnya @pro2pnk, dan bisa juga bergabung di aplikasi RRI Digital. Buat yang pengen request-request lagu juga boleh banget nih teman Pro 2, kita tungguin sampai jam 12 malam nanti. Alright, abis ini Dipa puterin dulu beberapa lagu ya buat menemani kamu di malam hari ini. Buat kamu yang lagi dalam perjalanan, harap hati-hati di jalan, semoga selamat sampai tujuan, dan jangan lupa untuk tetap patuhi rambu-rambu lalu lintas yang ada. Kita dengerin dulu beberapa lagu yang akan lewat di ruang dengar kamu, dan abis ini Dipa bakalan balik lagi. So stay tune terus di 101,8 FM Prodo Pontianak, teman terbaik kamu.
1: FM Prodo Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Siang-siang gini, lebih baik ngobrolin serunya dunia usaha anak muda yang unik dan kekinian. Modal tipis, jangan sedih. Bangun strategi berbisnis yang anti pesimis. OTW, obrolan tentang wirausaha. Setiap hari Senin sampai Jumat, jam 12 siang waktu Indonesia Barat, hanya di 101,8 FM, Radio Pontianak, teman terbaik kamu.
1: RRI Radio Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Eh, kalian pernah dengar nggak tentang tanah longsor?
1: Iya, aku sempat baca-baca juga sih, dan katanya Kalimantan Barat ini juga rawan banget sama tanah longsor, apalagi kalau hujan deras.
2: Waduh, terus aku harus ngapain dong kalau ada tanah longsor? Lari sambil bawa bantal gitu?
0: Masa bawa bantal sih? Ya, yang pasti jangan panik lah bro. Yang penting kalau ada tanah longsor, cari dulu tuh tempat aman yang jauh dari tebing.
1: Iya, intinya kalau terjadi longsor, cari tempat aman. Kalau masih sempat, bawa barang yang sangat penting, seperti surat-surat berharga dan peralatan P3K.
2: Oke, jadi nggak usah bawa bantal ya?
1: Boleh, asal yang penting tetap tenang dan amankan diri dulu, bro.

thanks to technology. Sekarang olahraga makin gampang dipantau, salah satunya dengan smartwatch fitness tracker. Smartwatch atau jam tangan pintar ini bisa menghitung langkah, detak jantung, sampai kalori yang terbakar. Bahkan, ada yang bisa kasih pengingat untuk bergerak kalau Anda terlalu lama rebahan. Asiknya lagi, data olahraga kita bisa dicatat otomatis di aplikasi, jadi progres latihan terlihat jelas. Tapi ingat, smartwatch itu hanya alat bantu ya, yang membuat sehat tetap dari kita sendiri. Konsisten olahraga, jaga pola makan, dan istirahat yang cukup. Jadi, yuk manfaatkan teknologi, biar olahraga makin seru dan terukur. Smartwatch nyala, semangat jangan padam.

kapanpun, dimanapun. 101,8 FM. Teman terbaik kamu.

Sore Ceria. Sore-sore gini, daripada gabut, mending gabung ngopi di Pro 2 Pontianak. Ngobrol dengan budak-budak berprestasi dan segudang informasi event di Kalimantan Barat yang sayang buat dilewatin. Ngopi, ngobrol prestasi dan informasi. Setiap hari Senin sampai Jumat jam 16 sore waktu Indonesia Barat, hanya di 101,8 FM, Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

Prodo Pontianak, teman terbaik kamu. Balik lagi barengan di Pak Revanda Dijaga Malam. Jangan galau malam-malam, teman Prodo 2. Nah, by the way, ini teman Prodo 2, tadi aku pas di perjalanan itu benar-benar udaranya bikin sesak banget, teman Prodo 2. Wow, ini asapnya udah semakin tebal ya. Dan pas aku ngecek juga indeks kualitas udara malam hari ini, ternyata udah menyentuh ke kategori sangat tidak sehat nih, teman Prodo 2. Jadi buat teman-teman Prodo 2 yang punya kegiatan di luar ruangan, masih beraktivitas sekarang atau baru mau bepergian di malam hari ini, disarankan untuk menggunakan masker. Jangan terlalu banyak tidak pakai masker lah keluar rumah gitu, teman Prodo 2. Karena kalau udah kualitas udaranya tidak sehat gini, berpotensi untuk menimbulkan penyakit ya kan. Penyakitnya tuh ya infeksi saluran pernapasan akut dan macam-macam deh, teman Prodo 2. Jadi alangkah lebih baiknya kita mencegah daripada mengobati. Terus kalau misalnya kamu enggak terlalu urgent banget deh buat keluar malam hari ini, ya usahakan stay di rumah aja lah, sembari menikmati suasana di kota Pontianak ataupun istirahat ya, teman Prodo 2. Karena kalau misalnya kita kurang istirahat, imun kita gampang drop, teman Prodo 2. Dah kalau imunnya drop, wah penyakit gampang masuk tuh, teman Prodo 2. Makanya selain menggunakan masker ya kan, pastikan kamu juga istirahat yang cukup. Terus juga jangan lupa minum air putih yang banyak, teman Prodo 2. Karena kalau kita dehidrasi, waduh itu rentan banget, kayak tenggorokan gatel dan ujung-ujungnya jadi batuk. Kalau udah batuk, kayaknya banyak aktivitas yang terganggu tuh, teman Prodo. Makanya kalau bisa malam hari ini, selain keluar menggunakan masker, bekal air putih yang cukup, teman Prodo, dan pastikan kamu istirahat yang cukup tuh. Teman-teman Prodo nih yang lagi dengerin Dipad di malam hari ini, barangkali ada yang pengen kasih laporan situasi ataupun kondisi terkini di sekitar kamu, teman Prodo 2, boleh banget buat gabung di WhatsApp kita di nomor 0811 570 1018, atau silakan DM ke Instagramnya Prodo PNK, dan bisa juga bergabung di aplikasi RRID

digital. Dipa puterin dulu beberapa lagu buat menemani kamu di malam hari ini atau memperdua, dan habis ini Dipa bakalan balik lagi menemani kamu sampai jam 12 malam. So, buat kamu semua jangan kemana-mana, stay tune terus di 101,8 FM Prodo Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Gini nih enaknya era digital. Tinggal klik langsung bayar, cepat, mudah, instan.
1: Iya sih Dam. Tapi tadi kamu login tuh pakai data lengkap kah?
0: Iya.
1: Wah, enggak takut itu data nyebar kemana-mana?
0: Yah, paling cuma nama sama nomor telepon. Enggak apalah, kan gratis. Enggak ada ruginya juga, yang penting cepat.
1: Justru itu. Data pribadi kita tuh emas di ekonomi digital. Nomor HP, alamat, riwayat belanja. Beh, itu semua bernilai ekonomi bagi orang yang mau menyalahgunakan.
0: Ah, tunggu lo. Siapa nih? Nomornya enggak aku kenal. Selamat, pinjaman online Anda telah berhasil kami cairkan. Hah? Apa nih? Kapan aku pinjam online? Alamak, kok jadi seram? Aku cuma mau kemudahan loh, bukan utang dadakan. Aduh.
1: Hah, itulah Dam, makanya fokus kita tuh jangan cuma kemudahan.
0: Aduh.
1: Jadi sebelum klik atau sebelum tap, itu tuh pikirin data apa yang sedang kamu kasih. Nikmati kemudahan, tapi jangan korbankan keamanan. Data pribadimu itu aset digital yang paling berharga. Cek izin aplikasi, terus lindungi OTP, dan jangan sembarangan sebar data. Lindungi jejak digitalmu sebelum jadi jejak kriminal bagi penipu, Dam.
0: Oke, aku urus lo.
1: Atur.
2: Indonesia telah merdeka selama 80 tahun. Di masa kini, tantangan kemerdekaan tak lagi berupa senjata dan penjajahan. Tantangan kita adalah ketidakpastian, terutama dalam mencari pekerjaan yang layak dan sesuai. Setiap tahun, jutaan anak muda lulus dengan gelar, keahlian, dan semangat. Mereka siap membangun negeri. Tapi kenyataannya, lowongan kerja tidak sebanding dengan jumlah pencari kerja. Banyak yang akhirnya terjebak dalam pengangguran atau bekerja di bidang yang jauh dari keahlian mereka. Namun, ini bukan hanya masalah, ini adalah potensi. Bukti bahwa Indonesia punya generasi bertalenta yang hanya butuh kesempatan. Maka, perjuangan masa kini adalah bentuk baru dari kemerdekaan. Merdeka dari kemiskinan, dari kebodohan, dari kesenjangan, dan dari perpecahan yang menghambat kemajuan. Karena kita Indonesia, bangsa yang tidak menyerah, tidak tinggal diam. Bangsa yang terus melangkah, memperjuangkan ruang untuk tumbuh, bekerja, dan hidup sejahtera di tanah sendiri.

0: Sebagai pengguna media sosial, kita sering mendengar istilah spill the tea. Apa sih artinya? Spill the tea bila diartikan perkata adalah menumpahkan teh. Namun, dalam pergaulan memiliki makna yang berbeda. Spill the tea merupakan bahasa gaul dalam bahasa Inggris. Dalam kamus Merriam-Webster, kata tea merujuk pada huruf T yang dalam bahasa Inggris dieja tea, yang merupakan kependekan kata truth yang artinya kebenaran. Jadi, spill the tea maknanya adalah membocorkan fakta atau mengatakan kebenaran yang sesungguhnya pada suatu isu ataupun berita. So, mau spill the tea apa hari ini?
1: Jaga malam, jangan galau malam-malam. Daripada kamu ngelamun sendirian, mending sini yuk cerita sama penyiar Pro 2 di sesi Deep Talk. Kamu bisa join lewat WhatsApp, Instagram, RRI Digital, dan live TikTok at Pro 2 PNK. Deep Talk, setiap hari, jam 9 sampai jam 11 malam, only on Pro 2 FM RRI Pontianak, teman terbaik kamu.
2: Anywhere, Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

101,8 FM Prodo Pontianak, teman terbaik kamu. Balik lagi barengan di Parevanda di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam, teman Prodo. Nah, pernah gak sih teman Prodo kamu kayak ngerasa bingung gitu ya? Tapi bukan karena lagi sedih, bukan juga karena lagi bahagia, tapi karena gak ngerasa apa-apa. Ya mungkin ada kabar yang biasanya bikin excited, tapi sekarang reaksinya cuma kayak, oh ya udah sih ya. Ada orang yang dulu mungkin bikin kita senang banget ketika namanya atau notifikasi dari dia muncul di layar HP. Tapi sekarang ketika notifikasi itu muncul, rasanya kayak biasa aja teman berdua. Bahkan hal-hal yang dulu kita suka gitu ya, yang dulu kita senang banget, sekarang udah kayak hambar aja gitu rasanya. Nah kalau misalnya kamu pernah atau lagi berada di fase kayak gini, mungkin kamu sedang berada di fase yang namanya emotional numbness. Sederhananya itu adalah ketika emosi itu lagi rasanya tumpul atau jauh lebih sulit untuk dirasakan. Kadang yang apa ya, terlalu banyak hal dirasakan sebelumnya dan akhirnya diri kita mau tidak mau mengambil jeda teman Prodoa. Dan malam hari ini aku pengen ngajakin ngobrolin itu di Deep Talk nanti di jam 9. Tentang kenapa sih orang-orang bisa ngerasa sampai kosong banget. Kenapa kadang kita kehilangan excitement terhadap hal-hal yang dulu kita suka. Dan yang paling penting, gimana sih caranya supaya pelan-pelan bisa balik lagi terhubung dengan perasaan kita sendiri teman Prodoa. Nanti akan kita bahas lebih lanjut di jam 9 sampai jam 11 malam ya teman Prodoa. Kalau kamu pengen gabung, langsung aja menuju WhatsApp kita di nomor 0811 570 1018, atau silakan DM ke Instagramnya @prodopnk, dan bisa juga bergabung di aplikasi RRI Digital.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

0: Bangun pagi, jangan hanya bengong.
1: Isi harinya kamu dengan obrolan ringan yang membuka mata dan memperkaya wawasan. Gabung di Toserba, topik serba ada. Membahas tentang nilai-nilai kebangsaan, moderasi beragama, tanggap bencana, lingkungan hidup, narkoba, judi online, korupsi, sampai budaya dan pariwisata Kalimantan Barat. Semua dibahas santai, jelas, dan masuk akal. Untuk kamu, kami hadirkan sudut pandang dan solusi yang bisa langsung diaplikasikan anak muda. Toserba, topik serba ada. Setiap hari Senin sampai Minggu, jam 9 pagi waktu Indonesia Barat. Hanya di 101,8 FM
0: Pro 2 Pontianak.
1: Teman terbaik kamu.

Prodo FM Pontianak, teman terbaik kamu. Welcome back teman Prodo, barengan Dipa Revanda di Deep Talk sampai jam 11 malam nanti. Nah, karena sekarang kita sudah masuk ke sesi curhat ya teman Prodo ya. Jadi kalau yang tadi udah Dipa bilang, ada mungkin fase dimana kita tuh ngerasa gak senang-senang banget, gak sedih-sedih banget, kayak kosong aja, lempeng gitu ya teman Prodo ya. Kayak hari-hari tetap berjalan seperti biasa, bangun, mandi, bekerja, sekolah, atau ketemu orang, habis itu sampai ke rumah, scroll-scroll media sosial, terus tidur. Ya, everything looks normal teman Prodo, tapi di dalam diri kita sendiri itu rasanya kayak ada yang kurang ataupun datar aja, flat aja gitu. Tapi kita masih bisa ketawa, masih bisa ngobrol, masih bisa menjalani hari-hari, masih bercanda juga oke ya teman Prodo ya. Cuma ada bagian dari diri kita yang kayaknya itu benar-benar gak hadir di momen tersebut. Dan ini yang kadang bikin emotional numbness itu sulit banget dikenali. Karena dari luar semuanya itu terlihat kayak baik-baik aja gitu kan. Orang tuh masih bisa tetap produktif biarpun dalam hati mereka ngerasa kayak kosong banget teman Prodo. Masih bisa nongkrong, masih bisa ketawa. Makanya jangan selalu ngukur kondisi seseorang dari seberapa sering dia tersenyum teman Prodo. Karena kadang ada tipe-tipe orang yang bisa menyembunyikan kondisi hati dia dibalik dalam sebuah senyuman. Manusia tuh punya cara masing-masing ya untuk ngejalani hari-hari mereka ketika emosinya itu lagi gak mudah diakses teman Prodo. Nah kalau misalnya kamu lagi dalam fase ini, coba kamu introspeksi diri dulu teman Prodo. Gak perlu langsung nyalahin diri kamu sendiri, tapi coba kenali dulu teman Prodo. Kenali apakah iya selama ini aku merasakan emotional numbness itu tadi. Dan salah satu hal yang sering terjadi itu adalah karena kita terlalu lama menahan sesuatu teman Prodo. Kalau kita mau marah tapi kita tahan, kita lagi kecewa ya kita tahan sendiri, kita lagi capek kita tahan sendiri teman Prodo. Dan ini yang menyebabkan emotional numbness itu teman Prodo ya. Karena kita merasa harus selalu tetap kuat, harus menunjukkan kalau kita baik-baik saja. Karena kita merasa tidak semua orang itu bisa mengerti ataupun memahami ketika kita lagi gak baik-baik aja teman Prodo. Ketika kita lagi kerja, lagi sekolah, lagi belajar, lagi ngumpul, itu semuanya harus terlihat normal. Padahal emosi itu kalau misalnya kita selalu tahan teman Prodo, itu akan menyebabkan itu tadi kekosongan ataupun emotional numbness ya. Jadi cukup diakui aja dulu kalau kamu lagi kecewa, kamu lagi capek, kamu lagi marah, kamu lagi kehilangan sesuatu, atau kalau kamu lagi sakit hati. Jadi kalau kamu mengakui perasaan kamu sendiri, itu bukan berarti kamu lemah teman Prodo. Justru dari situ kita bisa mulai paham nih apa sih yang sebenarnya terjadi. Karena kalau semua-semuanya harus kita kubur sendiri, harus kita pertahankan sendiri, lama-lama kita sendiri yang bakalan bingung, ini kalau aku udah benar-benar gak peduli atau sebenarnya aku cuma terlalu capek ya, untuk merasakan apa sih yang lagi aku rasain sekarang.

0: Wah, kuotaku habis lagi. Mana gajian masih lama pula. Pinjam duit, Lin.
1: Ya elah, Ruth. Emangnya kamu gak punya tabungan?
0: Setiap mau nabung, duitnya kepake terus, Lin.
1: Gimana mau nabung? Setiap gajian kamu langsung hedon beli skin, top up game ini itu.
0: Ya gimana? Susah nahannya.
1: Makanya harus nekat. Kamu harus bisa sisihkan gaji kamu tiap gajian masuk. Misal 10-20% dari total gaji kamu untuk investasi. Nah, sisanya baru kamu pakai kebutuhan sehari-hari. Pasti gak bakal kehabisan terus tiap akhir bulan.
0: Oh gitu ya, next gajian deh. Buat sekarang, boleh kali pinjam dulu.

teman-teman Pro2, siapa nih ya kalau makan, apapun makanannya, minumnya es teh manis. Sebutan es teh manis dipakai di Jakarta dan sebagian besar Pulau Jawa. Tapi ternyata, tiap daerah punya cara sendiri loh untuk menyebut minuman satu ini. Kalau kamu lagi di Batam atau di Kepulauan Riau, es teh manis dikenal dengan sebutan teh obeng, yang berasal dari bahasa Hokkien yang artinya teh dan es. Di Aceh disebut teh dingin. Nah, kalau di Medan sebutannya teh mandi, singkatan dari manis dan dingin. Lain lagi kalau kamu ke Padang, es teh manis di sana penyebutannya dibalik, jadi teh es.

Nah, Tolong Pro 2, emotional numbness di Deep Talk malam hari ini ya. Jadi itu adalah suatu keadaan yang ternyata tuh bisa bikin kita berpikir, kayaknya sekarang aku udah jadi orang yang dingin nih, yang cool banget. Padahal belum tentu, teman Pro 2. Mungkin kita masih care, masih peduli, masih sayang, masih punya empati. Cuma respon emosional kita tuh udah enggak sekuat biasanya, teman Pro 2. Itu beda ya dengan jadi orang yang gak punya perasaan sama sekali. Ada kalanya memang kita tuh butuh jarak dari sesuatu yang terlalu nguras energi kita, teman Pro 2. Misalnya setelah menghadapi konflik yang panjang, ataupun setelah kehilangan seseorang, atau setelah menghadapi tekanan yang terus menerus, teman Pro 2. Nah, ini kalau misalnya kamu ngerasakan ini lebih diam, lebih datar, atau gak terlalu tertarik sama hal-hal yang dulu bikin kamu excited, ya jangan buru-buru langsung ngerasa diri kamu tuh jadi lebih dingin ataupun tidak punya perasaan. Mungkin kamu cuma lagi capek banget aja sih, teman Pro 2. Atau mungkin gini deh, pernah gak sih kayak kamu melakukan sesuatu yang dulu kamu suka banget ya kan, tapi sekarang rasanya kayak ya udah sih ya, biasa aja gitu. Atau mungkin lagu-lagu playlist yang dulu jadi favorit kamu udah gak bikin excited lagi. Tempat nongkrong yang dulu selalu jadi tempat utama kamu kalau lagi pengen nyantai, udah ya udah sih, gak usah lah, atau cari tempat yang lain deh, atau ketemu temen deh yang rasanya gak selalu ngasih energi yang sama kayak dulu. Nah, ini bisa rasanya aneh, teman Pro 2, karena kita mungkin mikirnya kayak, oh aku kayak berubah nih, padahal manusia itu emang berubah, teman Pro 2. Manusia itu pasti akan berubah. Yang perlu diperhatikan adalah ketika rasa itu datar terus menerus dan mulai ganggu aktivitas kamu sehari-hari. Kalau kamu lagi kesulitan menikmati hampir semua hal, ngerasa kosong banget, atau perubahan ini rasanya kayak berat dan berlangsung cukup lama, ngobrol dengan orang yang kamu percaya atau tenaga profesional itu bisa jadi langkah yang sangat-sangat baik, teman Pro 2. Gak harus kamu nunggu semuanya berantakan terlebih dahulu. Justru kalau kamu udah ngerasa ini sangat-sangat mengganggu, kamu sudah boleh untuk minta bantuan. Bantuan ke teman ataupun seseorang yang benar-benar kamu percaya, atau tenaga profesional, teman Pro 2.

Ada enggak sih di antara kalian yang terkadang suka lupa minum air putih? Atau bahkan ada yang malas minum air putih? Padahal, air putih itu adalah pondasi dari seluruh sistem tubuh kita. Ia mengatur segalanya, mulai dari kerja otak, sistem pencernaan, hingga pernapasan. Air putih juga berperan menjaga kadar cairan tubuh, memastikan semua organ berfungsi optimal. Mulai dari melancarkan pencernaan dan penyerapan makanan, menjaga sirkulasi darah, hingga membantu ginjal dan hormon bekerja dengan baik. Bahkan air putih juga yang membantu tubuh kita mempertahankan suhu normal. Nah, bayangkan jika kita kekurangan air putih, tubuh bisa mengalami dehidrasi. Kita jadi mudah lelah, sulit berkonsentrasi, dan bahkan bisa memicu masalah kesehatan mental seperti depresi dan kecemasan. Jadi jangan sepelekan air putih. Mulailah rutin minum air putih, karena itu adalah langkah mudah namun krusial untuk menjaga tubuh tetap sehat dan bugar.

0: Loh, Dek, kamu kok udah tarik selimut aja? Memangnya kamu udah gosok gigi?
1: Besok pagi aja deh, Bang. Gak terlalu kotor juga kok.
0: Kalau kebiasaan lama-lama gigi bisa berlubang loh. Bahkan bisa jadi kuning.
2: Oh no.
0: Nanti kalau sakit gigi, baru deh kamu nyesel. Bakteri di mulut itu bisa bikin bau mulut, bahkan bikin penyakit gusi.
1: Iya juga ya, Bang. Lagian gak kebayang deh kalau adik sampai sakit gigi.
0: Nah, itu tahu. Makanya, ayo biasakan rajin gosok gigi supaya mulut kamu jadi sehat, nafas kamu juga segar, dan gak gampang sakit gigi.
1: Oke deh, Bang. Yuk kita gosok gigi bareng.

Rodo Pontianak, teman terbaik kamu. Balik lagi barengan di Parivanda di Deep Talk sampai jam 11 malam nanti, teman Rodo. Nah, ada satu jebakan yang apa ya, yang terjadi gitu kan ketika kita lagi ngerasa emotional numbness. Kita malah maksa diri kita untuk memaksakan sesuatu. Harusnya aku sedih dong, harusnya aku seneng nih. Kenapa aku gak nangis? Kok aku gak excited, teman Rodo? Padahal emosi itu gak kerja kayak tombol lah ya, yang bisa kalau dipencet langsung switch gitu. Nah, kalau misal malam hari ini kamu lagi ngerasa datar banget, gak perlu memaksakan diri kamu untuk jadi versi kamu yang biasanya. Coba deh mulai dari hal-hal kecil dulu, kayak makan dengan tenang, dengerin musik kah, keluar sebentar ya kan, ataupun jalan-jalan. Tapi karena asap di Pontianak kayaknya nggak usah dulu deh. Atau duduk-duduk dulu deh supaya apa ya, lebih rileks gitu kan. Tujuannya tuh bukan buat maksa diri langsung bahagia, tapi ngasih kesempatan ke diri kita sendiri untuk kembali merasakan sesuatu sedikit demi sedikit. Dan yang cukup bikin takut dari emotional numbness tuh adalah munculnya pertanyaan, aku masih jadi diri aku yang dulu atau udah berubah? Karena ketika sesuatu yang biasanya bikin kita excited udah terasa nggak sama lagi, kita bisa ngerasa kayak kehilangan sebagian besar dari diri kita sendiri. Tapi sebenarnya itu bukan kehilangan banget, teman Rodo. Itu adalah proses perubahan namanya. Dan proses berubah itu gak selalu terasa menyenangkan. Ada fase ketika kita belum tahu nih siapa diri kita sekarang, sementara kita juga udah gak sepenuhnya cocok dengan diri kita di masa dulu nih. Dan ini bisa terasa kosong banget. Tapi kosong itu bukan berarti selalu berakhir ya. Jadi kosong itu adalah kayak ruang sebelum kita menemukan sesuatu yang baru, atau bisa dibilang transisi deh ya. Dan malam hari ini kalau misalnya kamu apa ya, kayak buru-buru banget nih nyari versi lama dari diri kamu, mungkin tugas kamu sekarang bukan kembali menjadi orang yang dulu, tapi lebih kenal, lebih mengenal lagi siapa sih kamu yang sekarang, teman Pro 2.

0: Rin, kamu pernah lihat si Rian gak? Dia jarang nongkrong sama kita lah sekarang.
1: Loh, kamu gak tahu? Dia kan ketangkep, Gi.
0: Hah? Tangkep? Serius? Karena apa?
1: Narkoba, Gi. Pengakuan awalnya tuh sih cuman coba-coba. Sekarang malah ketagihan.
0: Ya ampun, gak nyangka. Dulu dia kan aktif ikut berbagai kegiatan. Sekarang kok malah jadi gitu?
1: Iya, narkoba tuh emang kayak racun. Sekali kamu nyoba, susah buat lepas.
0: Ih, serem ya. Awalnya buat gaya-gayaan, ternyata hancurin masa depan.
1: Amit-amit, jangan sampai deh. Mau keren tuh kan gak harus ngedrugs.
0: Tuju, Din. Mending ngopi kayak kita, daripada nyoba hal yang bikin kita rugi.
1: Yap, kita bisa tetap hidup sehat, happy, dan tetap sadar. Karena hidup kita, tanggung jawab kita.

Dulu, kita mungkin berpikir diabetes adalah penyakit orang tua. Tapi sekarang, pandangan itu sudah tidak relevan lagi. Saat ini, diabetes justru semakin banyak menyerang anak muda loh. Pola hidup modern yang serba instan menjadi pemicu utamanya. Kurangnya aktivitas fisik dan konsumsi berlebihan dari minuman manis, cemilan, hingga fast food adalah bahan bakar bagi penyakit ini. Gejala diabetes sering datang diam-diam. Mungkin kamu sering merasa gampang capek, sering haus, atau sering buang air kecil. Bahkan, luka kecil sulit sembuh. Jika tidak ditangani, diabetes tidak hanya mempengaruhi kadar gula saja, tetapi juga bisa merusak jantung, ginjal, bahkan penglihatan. Jadi, jangan anggap remeh. Lindungi dirimu dengan mulai mengurangi gula, perbanyak olahraga, dan rutin cek kesehatan ya. Ingat, diabetes bisa dicegah. Kuncinya ada pada kesadaran dan gaya hidup sehat sejak dini.

Kalian penggemar kopi? Mungkin kalian pernah mendengar atau mengkonsumsi Americano. Americano merupakan minuman yang memiliki rasa yang lebih ringan dibandingkan espresso, tapi tetap mempertahankan aroma dan karakter khas kopi. Americano berasal dari tentara Amerika Serikat yang bertugas di Eropa saat Perang Dunia Kedua. Mereka menemukan bahwa espresso khas Italia terlalu kuat untuk lidah mereka yang terbiasa dengan kopi saring atau drip coffee. Akhirnya, mereka mulai menambahkan air panas ke dalam espresso untuk mendapatkan rasa kopi yang lebih ringan. Mirip dengan kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Nah, pada akhirnya, orang Italia kemudian menyebut campuran ini dengan sebutan Cafe Americano atau kopi ala Amerika. Minuman ini bukan hanya sekedar enak, tapi juga punya beberapa manfaat untuk kesehatan, seperti meningkatkan fokus dan energi. Kandungan kafein di dalamnya bisa membantu meningkatkan fokus, konsentrasi, dan mengurangi rasa kantuk. Selain itu, kopi juga sebagai sumber antioksidan yang bisa membantu menangkal radikal bebas dalam tubuh. Kafein juga bisa membantu meningkatkan laju metabolisme dan pembakaran lemak dalam tubuh. Konsumsi kopi hitam secara moderat dikaitkan dengan penurunan risiko penyakit seperti diabetes tipe 2, Parkinson, dan juga Alzheimer.

Nah, teman Pro 2, kita tuh hidup di zaman yang hampir nggak pernah benar-benar sunyi sebenarnya ya. Bangun-bangun langsung buka HP, ada berita, ada chat, ada notif, ada pencapaian orang lain, ada masalah orang lain, ada tuntutan untuk terus produktif, teman Pro 2. Belum selesai satu hal, udah ada hal lain lagi yang masuk. Kadang tubuh kita tuh berhenti duluan sebelum kita sadar kalau ternyata pikiran kita udah terlalu penuh. Makanya sesekali nggak apa-apa kok untuk disconnect sedikit deh teman Pro 2. Bukan menghilang dari semua orang, tapi ngasih otak dan emosi kita ruang sedikit. Enggak semua pesan harus langsung kamu balas, enggak semua masalah harus kamu selesaikan di waktu yang terburu-buru teman Pro 2, dan enggak semua hal di internet tuh harus kita konsumsi nih. Dan kalau misalnya masih tentang emotional numbness nih tadi ya, ada orang yang ketika kecewa langsung nangis, ada yang milih diem, ada yang butuh cerita, dan ada yang butuh waktu sendiri. Tapi ada juga nih yang justru merasa kayak kosong aja gitu. Jadi jangan cepat bandingin diri kamu memproses sesuatu dengan orang lain, teman Pro 2. Setiap orang tuh punya cara yang berbeda dalam menghadapi tekanan dan perubahan. Yang penting bukan seberapa dramatis reaksi kamu, tapi gimana caranya kamu memahami apa sih yang lagi terjadi dalam diri kamu sendiri. Kamu gak harus ngebuktikan bahwa sesuatu yang menyakitkan dengan cara tertentu, karena perasaan tuh gak punya standar penampilan, teman Bro 2. Ada kalanya juga kita gak butuh nasihat, gak butuh solusi, gak butuh orang yang bilang udah jangan dipikirin deh, sabar aja gitu. Ya, justru yang kita butuhkan tuh kadang cuma orang yang bisa mendengarkan, menyimak ya kan, dan bisa memvalidasi emosi kita. Karena ketika lagi kosong atau numbness itu tadi teman Pro 2, menjelaskan perasaan sendiri aja tuh kadang sulit ya. Kita bahkan gak tahu nih harus mulai dari mana. Makanya kalau ada teman yang bilang apa ya, aku lagi gak ngerasa apa-apa nih, jadi jangan buru-buru nyimpulin dia lagi lebay atau apa ya. Mungkin dia sendiri pun lagi berusaha apa sih yang terjadi gitu kan. Dan kalau misalnya kamu lagi ngalamin ini, kamu juga boleh nih bilang ke orang yang benar-benar kamu percaya kalau kamu lagi gak tahu nih sebenarnya kamu kenapa, tapi rasanya kok kayak berbeda ya. Jadi gak harus punya penjelasan lengkap untuk minta ditemenin nih teman Pro 2.

besar bukan hanya bangsa yang kuat, tetapi bangsa yang mampu menjaga persatuan di tengah perbedaan. Di hari lahir Pancasila ini, kita diingatkan bahwa keberagaman bukan alasan untuk terpecah, melainkan kekuatan untuk saling melengkapi. Pancasila mengajarkan kita tentang kemanusiaan, keadilan, dan semangat gotong royong yang menjadi jati diri bangsa Indonesia. Dari tanah air yang damai ini, kita tunjukkan kepada dunia bahwa perdamaian dapat tumbuh dari rasa hormat, toleransi, dan persaudaraan. Mari kita jadikan Pancasila sebagai pemersatu bangsa, serta fondasi untuk menciptakan dunia yang lebih damai dan harmonis. Selamat hari lahir Pancasila, berbeda-beda, tetap satu jiwa Indonesia.

Teman Pro 2, pernahkah kamu mendengar istilah Duck Syndrome? Duck Syndrome adalah kondisi di mana seseorang terlihat baik-baik saja dan bahagia di luar. Akan tetapi, orang tersebut sedang mengalami tekanan dan kecemasan yang luar biasa di dalam. Seperti halnya seekor bebek yang berenang terlihat anggun di atas permukaan. Namun, di bawah permukaan air, kaki bebek tersebut mengayuh sekuat tenaga agar tetap bisa bergerak. Nah, orang dengan Duck Syndrome seringkali terlihat selalu tenang dan kuat, berusaha memenuhi ekspektasi orang lain, takut menunjukkan kelemahan, dan merasa harus sukses tanpa boleh gagal. Orang dengan Duck Syndrome tidak menyadari bahwa mereka sedang mengalami tekanan mental. Nah, maka dari itu teman Pro 2, tanamkan di benak kamu bahwa kamu tidak sendirian. Ingatlah pada slogan, di dalam tubuh yang sehat, terdapat jiwa yang kuat. Jangan pernah ragu untuk berbagi unek-unek kamu ke orang yang tepat, karena kesehatan mental kamu juga penting.

Brodo Pontianak, teman terbaik kamu. Balik lagi bareng Andi Parevanda di Deep Talk sampai jam 11 malam nanti nih teman Brodo. Nah, masih ngebahas tentang emotional numbness ya. Kalau kita pengen kembali terhubung dengan emosi, mungkin kita bisa mulai dari hal-hal sederhana. Misalnya kayak tanya sama diri kita sendiri setiap hari, sebenarnya hari ini aku lagi ngerasa apa sih? Bukan cuma senang atau sedih ya, bisa capek, kesel, lega, bingung, bosan, tenang, takut, atau bahkan gak tahu. Dan sebenarnya gak tahu itu juga merupakan jawaban nih teman Brodo. Coba kamu perhatiin tubuh kamu, apakah kamu lagi tegang nih ya, susah tidur, gak punya energi, susah fokus. Karena kadang tubuh kita itu ngasih sinyal sebelum kita bisa menjelaskan perasaannya dengan kata-kata. Jadi pelan-pelan aja dulu teman Brodo, gak perlu langsung paham semuanya.

yang paling penting adalah self awareness, teman Pro 2. Nah, kita juga sering dengar kalimat kayak mengharuskan kita selalu kuat, tapi jarang ada yang bilang kalau kamu boleh kok capek. Padahal dua hal itu bisa berjalan bareng, teman Pro 2. Kamu bisa kuat dan bisa tetap butuh istirahat. Kamu bisa mandiri dan bisa juga tetap butuh bantuan. Kamu bisa terlihat baik-baik aja dan sebenarnya kamu lagi mengalami masa yang cukup sulit. Jadi kalau belakangan ini kamu ngerasa emosi kamu kayak mati rasa, jangan langsung nganggep kamu adalah orang yang gagal ya, teman Pro 2. Mungkin ada bagian dari diri kamu yang lagi minta perhatian, yang gak butuh untuk dihakimi atau dipaksa, tapi untuk didengarkan, teman Pro 2. Nah, kalau misalnya kamu ngerasa datar sesekali, ya oke lah, biasa terjadi. Tapi kalau perasaan kosong itu atau kehilangan minat terhadap banyak hal berlangsung terus-menerus dan mulai mengganggu aktivitas kamu, jangan kamu abaikan, teman Pro 2. Kamu bisa mulai cerita sama orang dewasa yang kamu percaya, orang terdekat yang kamu rasa aman untuk diajak bertukar pikiran, atau mungkin bisa ke tenaga profesional, teman Pro 2. Jadi mencari bantuan itu bukan berarti kamu punya masalah yang terlalu besar. Justru kamu lagi melakukan sebuah tindakan untuk lebih memahami diri kamu sendiri. Dan satu hal yang penting, kamu gak harus nunggu sampai kondisinya menjadi sangat berat untuk mulai minta bantuan. Kadang langkah pertama sederhana itu kayak mulai mengakui kalau kamu lagi gak baik-baik aja, dan it's okay kalau kamu butuh seseorang buat diajakin ngobrol, teman Pro 2.

0: Pagi-pagi gini enaknya makan apa ya?
1: Wah, pagi-pagi gini sih enaknya nyabu, bro.
0: Nyabu? Emang kamu nggak takut ditangkap polisi?
1: Nyabu yang aku maksud itu nyarap bubur, bro. Bukan pakai sabu-sabu. Ya, tampak sih boleh sangar. Tapi untuk cobain barang haram seperti narkoba, no way. Apa jadinya bangsa ini jika generasi penerusnya terjebak dalam narkoba?
0: Jadi?
1: Katakan tidak pada narkoba. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia.

tapi telinga dan mata masih sibuk sama handphone. Coba sekarang beralih ke Silent Walking, jalan kaki tanpa musik, tanpa podcast, tanpa distraksi. Aktivitas ini adalah tombol refresh terbaik buat otak yang lelah. Efektif kurangi stres, bikin lebih fokus, dan jadi cara paling praktis buat recharge energi kamu di tengah padatnya hari. Detox digital terbaik dimulai dari satu langkah kaki yang tenang.

Prodo Pontianak, teman terbaik kamu, masih bersama di Parevanda di sini di Deep Talk sampai jam 11 malam nih, teman Prodo. Nah, kita tuh sering banget berharap pemulihan itu kayak sebuah tombol ya. Ya mungkin hari ini kita lagi ngerasa kosong dan besok tuh bisa balik excited lagi. Padahal kenyataannya nggak selalu kayak gitu, teman Prodo. Bisa jadi hari ini kamu lagi ngerasa sedikit lebih baik dan besok bisa datar lagi. Lusa bisa kamu ketawa lebih banyak, terus kemudian kamu ngerasa capek lagi. Nah, itu bukan berarti kamu gagal, teman Prodo, karena perasaan itu memang bisa naik turun. Jadi jangan kamu ukur perkembangan hanya dari apakah kamu sudah kembali menjadi diri kamu yang dulu atau kamu berubah menjadi orang yang bahkan nggak kamu kenal sama sekali. Mungkin hari ini kamu bisa menikmati satu lagu, hari ini kamu bisa ngobrol, hari ini kamu bisa tidur lebih tenang, atau hari ini kamu bisa mengatakan apa sih yang sebenarnya kamu rasakan. Small progress is still a progress, teman Prodo. Nggak harus cepat, yang penting kamu nggak berhenti memperhatikan diri kamu sendiri. Dan kalau malam hari ini kamu lagi ngerasa kosong, mungkin ada satu hal yang perlu kamu ingat, teman Prodo. Perasaan yang sedang mati rasa bukan berarti diri kamu ikut hilang. Kamu masih ada, mungkin masih capek, mungkin lagi bingung, mungkin lagi butuh ruang. Dan nggak apa-apa kalau misalnya malam hari ini kamu belum bisa jelasin semuanya. Kamu gak harus punya semua jawaban malam ini juga, masih ada hari esok. Dan mungkin besok ada satu hal kecil yang kembali terasa menyenangkan, entah itu lewat lagu, percakapan, bertemu dengan orang, ketawa, atau momen-momen sederhana yang bikin kamu tiba-tiba sadar, oh ternyata aku masih bisa ngerasain ya. Jadi jangan terlalu keras sama diri kamu sendiri. Istirahat kalaupun memang capek, cerita kalau memang kamu pengen cerita. Dan kalau kamu ngerasa semuanya udah terlalu berat untuk dijalani sendiri, cari seseorang yang bisa ngebantu kamu. Kita gak harus selalu menemukan jalan sendirian, teman Prodo. Kadang cukup memastikan bahwa kita tetap berjalan pelan-pelan udah jauh lebih baik. Nah, ini juga sekaligus menutup perjumpaan kita di malam hari ini ya, teman Prodo. Thank you banget nih buat kamu yang udah dengerin Dipa dari jam 8 malam tadi. Dan habis ini kamu bakalan ditemenin sama Jazz Music sampai tutup siaran. Kita ketemu lagi besok di Jaga Malam Jangan Galau Malam-Malam, dan selalu pastikan stay tune di 101,8 FM Prodo Pontianak, teman terbaik kamu. Bye-bye.

0: Yaelah cuy, ngapa bengong jak tuh? Depan rumah lagi.
1: Tadak bang. Ah bang, ngapa pula sore-sore udah rapi nih? Nah kemana tuh?
0: Biasa mau ke masjid, udah mau maghrib nih. Sekalian mau lanjut pengajian malam Jumat.
1: Oh, iyalah lanjut bang Wat. Salam ya sama kawan-kawan di sana. Eh, tapi tunggu lo bang. Ini ada kue-kue pasar nih. Sekalian titip buat yang pengajian di masjid.
0: Oh. Alhamdulillah, makasih ya. Oh iya Rob, kebetulan minggu depan kan ada gotong royong bersihkan kampung. Sekalian saya dengar mau bersih-bersih sekitaran gereja juga. Nah, anak-anak remaja masjid juga mau ikut bantu-bantu nih. Nanti gantian biar kami yang menyediakan konsumsi di sana.
1: Ah, mantap tuh bang. Semakin ramai yang gotong royong nih, semakin seru dan semakin cepat juga selesainya bang.
0: Hahaha, betul Rob. Sama masyarakat kita memang harus saling bantu. Kemarin aja pas mau Idul Fitri, semua masyarakat ikut gotong royong. Walau ada gak warga yang non muslim kan?
1: Betul tuh Bang Mat. Biarpun berbeda, tapi kita tetap harus saling jaga kerukunan, ya gak? Dahlah Bang Mat, nanti terlambat gak tuh sholat maghribnya?
0: Hah, iya, hampir lupa saya. Makasih udah mengingatkan Rob.
1: Ah, sama-sama Bang.

kamu mendukung UMKM hari ini? Tahu nggak? Produk lokal dari UMKM Indonesia nggak cuma berkualitas, tapi juga penuh kreativitas. Fashion, desainnya unik dan kekinian. Kuliner, rasa otentik yang bikin bangga. Skincare, cocok banget buat kulit orang Indonesia. Setiap pembelian produk UMKM, kamu nggak cuma dapat barang keren, tapi juga bantu ekonomi keluarga di Indonesia. Gaya keren,

kapanpun, dimanapun. 101,8 FM. Teman terbaik kamu.

Teman Produas, bangsa dan setanah air dimanapun saja kamu berada. Dengan demikian maka berakhirlah seluruh rangkaian acara kami untuk siaran hari ini melalui frekuensi FM 101,8 MHz dan live audio streaming di website rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Beberapa saat lagi kami akan segera mengundurkan diri dari pesawat radio kamu, dan kami akan menjumpai kamu kembali besok pagi melalui frekuensi dan gelombang yang sama. Selamat malam, selamat beristirahat. Sebelum berpisah, terima salam dari kami. Sekali di udara tetap di udara, dan sekali merdeka tetap merdeka. Inilah program 2 Radio Republik Indonesia Pontianak.

Selamat pagi teman Pro 2 dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 7 Pontianak, Kalimantan Barat. Inilah program 2 Radio Republik Indonesia Pontianak. Kembali mengudara guna menyampaikan rangkaian acara untuk siaran hari ini melalui frekuensi FM 101,8 MHz dan live audio streaming di website rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Selamat mengikuti rangkaian acara kami. Sekali di udara, tetap di udara, dan sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Wah, parah sih ini. Tadi pas kita datang belum segini loh airnya. Sekarang udah hampir nutup ban mobil.
1: Iya, parah banget nih. Ini kalau makin naik, bisa-bisa kita tuh harus nginep di sini.
2: Jangan sampai deh, aku udah janji mau pulang cepet nih sama mama.
0: Udah kasih tahu belum kalau kita kejebak hujan dan kemungkinan bakalan banjir?
2: Udah, tapi tetap dimarahin. Katanya, makanya kalau musim hujan jangan keluyuran.
1: Klasik, padahal siapa nih yang bisa nebak kalau bakal separah ini?
0: Eh, cek media sosial deh. Mungkin ada update soal banjir di daerah sini.
3: Di Jalan Simo Gunung Baru, ketinggian air yang mencapai lutut orang dewasa membuat sejumlah kendaraan mogok.
1: Waduh, katanya di ujung jalan depan ada mobil mogok nih. Makanya air nggak ngalir lancar. Kita bisa kejebak nih.
2: Terus gimana? Mau nunggu sampai air surut nih?
0: Ya, kalau nggak ada pilihan lain, iya harus nunggu. Tapi kalau makin naik, kita harus cari tempat lebih tinggi.
2: Ayolah, kabarin orang tua dulu lah ya di rumah.

kapanpun, dimanapun. 101,8 FM. Teman terbaik kamu.

Kalian penggemar kopi? Mungkin kalian pernah mendengar atau mengkonsumsi Americano. Americano merupakan minuman yang memiliki rasa yang lebih ringan dibandingkan espresso, tapi tetap mempertahankan aroma dan karakter khas kopi. Americano berasal dari tentara Amerika Serikat yang bertugas di Eropa saat Perang Dunia Kedua. Mereka menemukan bahwa espresso khas Italia terlalu kuat untuk lidah mereka yang terbiasa dengan kopi saring atau drip coffee. Akhirnya, mereka mulai menambahkan air panas ke dalam espresso untuk mendapatkan rasa kopi yang lebih ringan. Mirip dengan kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Nah, pada akhirnya, orang Italia kemudian menyebut campuran ini dengan sebutan Cafe Americano atau kopi ala Amerika. Minuman ini bukan hanya sekedar enak, tapi juga punya beberapa manfaat untuk kesehatan, seperti meningkatkan fokus dan energi. Kandungan kafein di dalamnya bisa membantu meningkatkan fokus, konsentrasi, dan mengurangi rasa kantuk. Selain itu, kopi juga sebagai sumber antioksidan yang bisa membantu menangkal radikal bebas dalam tubuh. Kafein juga bisa membantu meningkatkan laju metabolisme dan pembakaran lemak dalam tubuh. Konsumsi kopi hitam secara moderat dikaitkan dengan penurunan risiko penyakit seperti diabetes tipe 2, Parkinson, dan juga Alzheimer.

Setiap tahun baru Cina terkenal tradisi bagi-bagi angpau. Sebenarnya, apa itu angpau? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, angpau atau angpau merupakan sebuah amplop kecil yang digunakan sebagai tempat uang sumbangan yang diberikan kepada orang yang punya hajat dalam adat Cina. Angpau juga memiliki arti sebagai hadiah yang diberikan dalam bentuk uang di hari Tahun Baru Cina. Secara asal kata, angpau pada mulanya berasal dari kata humpau yang dalam bahasa Hokkien Ang berarti merah. Sementara pau berarti amplop atau bungkus. Seperti diketahui, warna merah dalam tradisi Tionghoa memiliki arti keberuntungan dan kebahagiaan sepanjang tahun. Asmi Abu Bakar, pendiri Museum Pustaka Tionghoa mengatakan bahwa angpau diartikan sebagai doa dan harapan dari pemberi kepada penerimanya. Menurutnya, Tahun Baru Imlek tidak lengkap tanpa adanya angpau yang biasanya diberikan oleh orang tua kepada sang anak. Namun, seiring berkembangnya zaman, angpau mengalami perluasan makna, khususnya di Indonesia. Angpau tidak hanya diberikan dalam acara-acara tertentu, melainkan bisa diberikan misalnya untuk memberikan uang bonus dari bos kepada karyawannya. Kalau kamu gimana? Udah dapat angpau belum?

0: Gak, duit kembalian beli makanan barusan masih ada.
1: Ada nih, kenapa? Si bapak nanyain?
0: Enggak, udahlah kita pakai aja. Bilang aja duitnya pas.
1: Ah, bener. Eh Yan, masuk kelas gak hari ini?
0: Enggak ah, mau nitip absen aja ke si Jaka.
1: Saya ikut dong.
0: Ngurusin surat-surat gini, ribet amat ya gak?
1: Ya elah bro, kasih duit lebih aja petugasnya, ntar juga diduluin.
2: Jangan sepelein hal-hal kayak barusan ya, karena itu udah termasuk korupsi. Korupsi bisa terjadi di mana aja, bahkan di kehidupan sehari-hari. Cegah korupsi dengan berperilaku jujur juga disiplin, buatlah lingkungan yang baik, hiduplah sesuai kemampuan dan teruslah bersyukur dengan apa yang kita punya. Emang mau punya predikat koruptor?

0: usaha apa lagi ya Gus ya? Dari awal aku lulus kuliah, kayaknya semua usahaku gak ada yang betul nih. Dari jualan sepatu, buka rumah makan, buka tempat ngopi, semuanya pasti berhenti tengah jalan.
1: Mending kau jualan alat sulap ya, Ham. Ntar kalau usaha hilang lagi, bilang aja it's magic.
0: kau nih, jahatnya si Agus ya. Mentang-mentang usahaku suka berhenti tengah jalan, jadi aku pula diolok-olok.
1: Nggak gitu, Ham. Aku nih gak meremehkan kau untuk usaha. Selama ini ja, kalau aku lihat-lihat kau tuh dikit-dikit ganti usaha, kayak semua pengen dikejar.
0: Iya gak Gus ya? Jadi gimana Gus? Udah hampir buntu nih Gus, otak aku Gus. Aduh eh.
1: Gini ya Ham, penyakit anak muda tuh sebenarnya cuma satu, konsisten. Coba kau tekuni dan konsisten di bidang yang kau suka, Jak. Aku yakin kok kau bisa, Ham.
0: Betul gak, Gus ya? Selama ini nih, aku nih ambis, Gus, untuk ngejar semuanya. Padahal, kalau aku tekuni satu-satu, pasti gak bakal bangkrut nih. Macam gini, ya sedikit-sedikit dapatlah aku masukan. Makasih, Gus ya.
1: Aman, Ham. Mumpung masih muda, gak? Soalnya kalau bukan kita anak muda, siapa lagi yang bakal berpikiran untuk mengentaskan kemiskinan di negara kita? Dengan konsisten, aku yakin kok pasti anak muda bisa sukses.
0: Oke, Ham.

Yeay, 101.8 FM RRI Pradio Pontianak, teman terbaik kamu. Selamat pagi, teman Pradio, barengan sama Erna tentunya menemani kamu di pagi hari ini, teman Pradio ya. Dari jam 6 ini sampai nanti di jam 10. Jadi pastikan buat teman Pradio untuk setan terus bareng Pradio Pontianak, tentunya barengan sama Erna. Gimana teman Pradio pagi harinya kamu di luar sih ya? Memang agak sedikit sesak dan sudah ada beberapa apa sekolah juga gitu kan, atau semua sekolah nih ternyata teman Pradio ya yang diliburkan. Ada yang sekolahnya jadi online lagi, ada yang betul-betul diliburkan teman Pradio. Gimana kalau sekolah teman Pradio ya, mungkin ada anaknya, keponakannya gitu kan, kamu boleh info juga karena teman Pradio ya di luar memang udaranya cukup sesak. Walaupun teman Pradio ada kegiatan di luar ruangan, pastikan kamu pakai masker teman Pradio ya. Di rumah juga rasanya apa ya, air gak perlu ditambahin garam ya. Kalau kata kita tuh payau rasanya. Nah udah ada nih mungkin dari teman Pradio cuci mukanya udah pakai air galon ya. biar mukanya tetap higienis teman Pradio ya. Berasa gak perlu jauh-jauh pergi ke pantai untuk ngerasain air asin ya. Tapi kalau di rumahku sih masih agak-agak payau sih, belum seasin itu juga teman Pradio ya. Nah mungkin teman Pradio yang sekarang sedang di perjalanan juga, hati-hati di perjalanan ya teman Pradio ya. Nanti Rana juga bakal kasih kamu beberapa informasi seputar kota Pontianak ya, dan nanti juga bakal ada informasi lalu lintas buat nemenin kamu. Jadi pastikan buat teman Pradio untuk stay terus bareng Pradio Pontianak, teman terbaik kamu.

Tahukah kamu alat musik termahal di dunia? Pada tahun 2014, viola Stradivarius dilelang dengan harga 45 juta dolar Amerika Serikat atau setara dengan 674 miliar rupiah dan menjadikannya sebagai alat musik termahal di dunia. Viola yang diberi nama McDonald ini dibuat langsung oleh luthier legendaris Antonio Stradivari pada tahun 1719. Dalam sejarahnya, McDonald pernah dimainkan oleh co-founder Amadeus Quartet, Peter Seidolf. Nama McDonald sendiri diambil dari salah satu pemilik viola yang juga merupakan seorang bangsawan Skotlandia, yaitu Baron McDonald III. Sayangnya, karena harga lelang yang sangat tinggi membuat viola ini belum menemukan pemilik yang tepat. Gimana? Apakah teman-teman tertarik untuk mengoleksinya?

0: Ya elah cuy, ngapa bengong jak tuh? Depan rumah lagi.
1: Tada bang. Ah bang, ngapa pula sore-sore udah rapi nih? Nah kemana tuh?
0: Biasa mau ke masjid, udah mau maghrib nih. Sekalian mau lanjut pengajian malam Jumat.
1: Oh, iyalah lanjut bang Wat. Salam ya sama kawan-kawan di sana. Eh, tapi tunggu lo bang. Ini ada kue-kue pasar nih. Sekalian titip buat yang pengajian di masjid.
0: Oh. Alhamdulillah, makasih ya. Oh iya Rob, kebetulan minggu depan kan ada gotong royong bersihkan kampung. Sekalian saya dengar mau bersih-bersih sekitaran gereja juga. Nah, anak-anak remaja masjid juga mau ikut bantu-bantu nih. Nanti gantian biar kami yang menyediakan konsumsi di sana.
1: Ah, mantap tuh bang. Semakin ramai yang gotong royong nih, semakin seru dan semakin cepat juga selesainya bang.
0: Hahaha, betul Rob. Bersama masyarakat kita memang harus saling bantu. Kemarin aja pas mau Idul Fitri, semua masyarakat ikut gotong royong. Walau ada gak warga yang non muslim kan?
1: Betul tuh Bang Mat. Biarpun berbeda, tapi kita tetap harus saling jaga kerukunan, ya gak? Dahlah Bang Mat, nanti terlambat gak tuh sholat maghribnya?
0: Hah, iya, hampir lupa saya. Makasih udah ngingatkan Rob.
1: Ah, sama-sama Bang.

0: Brodua Pontianak, teman terbaik kamu.
1: Info Produk.

0: Info Pro 2 pagi hari ini, teman Pro 2 dilansir dari rri.co.id Pontianak. Informasi pertama, teman Pro 2, kondisi kualitas udara di Kota Pontianak sedang jadi perhatian, terutama karena kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di sejumlah wilayah Kalimantan Barat. Berdasarkan pantauan kualitas udara, kondisinya masuk kategori tidak sehat dengan konsentrasi partikel yang tinggi terutama pada malam sampai dini hari. Pemerintah Kota Pontianak akhirnya mengambil langkah dengan menghentikan sementara pembelajaran tatap muka untuk siswa TK, PAUD, SD sampai SMP di bawah naungan Pemkot, dan kegiatan belajar dialihkan ke sistem daring. Kebijakan ini mulai diberlakukan 10 Agustus 2026 dan akan terus dievaluasi berdasarkan perkembangan kualitas udara. Kabut asap yang dirasakan di Pontianak juga dipengaruhi kebakaran lahan di sejumlah daerah sekitar seperti Ketapang, Kuburaya, Kayung Utara, Landak, dengan pergerakan angin membawa asap menuju Kota Pontianak. Data dari BMKG yang dikutip dari RRI ini mencatat 4.041 titik panas atau hotspot di Kalimantan Barat dengan 3.560 berada pada tingkat menengah dan 352 tingkat tinggi. Pemerintah menghimbau masyarakat terutama anak-anak untuk mengurangi aktivitas di luar ruangan dengan menggunakan masker ketika harus beraktivitas di luar. Kalau muncul gejala gangguan pernapasan atau ISPA, masyarakat diminta segera memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan terdekat. Informasi berikutnya, teman Pro 2, musim kemarau mulai berdampak ketersediaan dan distribusi air bersih di Kabupaten Kuburaya. Perumda Air Minum Tirta Raya ini menyebut ada dua tantangan utama, yaitu pendangkalan Sungai Kapuas yang cukup ekstrim sehingga mempengaruhi kapasitas produksi air baku serta meningkatnya konsumsi masyarakat karena sejumlah tampungan air hujan warga mulai mengering. Konsumsi pelanggan yang biasanya sekitar 12 meter kubik per bulan kini menjadi sekitar 15 sampai 16 meter kubik. Kondisi ini paling terasa bagi pelanggan yang berada jauh dari booster atau pompa pendorong karena tekanan air menurun dan distribusi belum bisa menjangkau seluruh wilayah secara maksimal. Informasi terakhir, teman Pro 2, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sambas bersama Ikatan Guru Indonesia atau IGI Kabupaten Sambas ini mendorong penguatan pendidikan di tengah perkembangan teknologi dan era digital. Hal ini dibahas dalam dialog Sambas Menyapa dengan tema Sekolah Digital dan Pendidikan Berkualitas. Menurut Dinas Pendidikan Sambas, perkembangan teknologi harus diimbangi dengan kesiapan sekolah supaya digitalisasi benar-benar memberikan dampak positif terhadap kualitas pembelajaran, bukan sekedar memindahkan proses belajar ke perangkat digital. Itu dia informasinya, teman Pro 2, silakan lansir dari rri.co.id Pontianak.
1: Dengerin Radio Pontianak, teman terbaik kamu.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Kapanpun, dimanapun, 101,8 FM. Teman terbaik kamu.

0: Rika, kamu pernah dengar gak sih soal 1000 hari pertama kehidupan? Emang sepenting itu ya?
1: Oh, itu. Ya penting lah, Din. Itu masa pertumbuhan krusial dari janin sampai anak umur 2 tahun. Karena otak berkembang 80% di masa itu.
0: Serius? Kirain pentingnya baru pas menjajaki usia sekolah doang.
1: Salah besar. Kalau nutrisi dan stimulasi di masa itu kurang, bisa bikin anak stunting. Dan stunting itu bukan cuma pendek, tapi juga ngaruh ke kecerdasan dan daya tahan tubuh.
0: Wah, jadi ibu hamil harus benar-benar jaga makan dan kasih ASI, serta banyak interaksi ya?
1: Exactly. 1000 hari pertama kehidupan itu penentu masa depan. Buat anak, bahkan buat bangsa.
0: Fix sih, harus mulai peduli dari sekarang. Bukan cuma urusan orang tua doang nih.
1: Betul. Soalnya generasi kuat dimulai dari 1000 hari pertama kehidupan. Makanya sebagai anak muda, kita juga harus jaga pola makan dan mengedepankan pola hidup sehat.

0: pernah dengar narcissistic personality disorder?
1: Ini bukan cuma soal orang yang suka selfie atau bangga diri. Ini gangguan kepribadian yang lebih dalam dari yang terlihat. Orang dengan NPD terlihat percaya diri, dominan, bahkan memikat. Tapi di balik itu, ada rasa takut akan penolakan dan kebutuhan besar untuk dikagumi. Mereka bisa memanipulasi, merendahkan orang lain demi menjaga gambaran diri yang sempurna. Karena mengakui kelemahan terlalu menyakitkan buat mereka. Berhubungan dengan orang-orang narcissistic personality disorder sering melelahkan. Karena kamu bukan dicintai, kamu dipakai untuk menjaga citra mereka. NPD sering tak terdeteksi karena mereka pandai menyembunyikannya. Tapi luka yang ditinggalkan nyata. Belajarlah pahami orang dengan karakter NPD bukan untuk tujuan menghakimi, tapi agar kita bisa lebih mengenali dan melindungi diri kita sendiri.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

cerita. Mati berkali-kali tapi bisa hidup lagi. Konon jika selamat aku semakin hebat.

0: depan mata. Aku tak pilih kasih, kan ku peluk semua.
1: Dit, itu orang perasaan gak pernah kelihatan kerja. Macam pengangguran di rumah mulu. Tapi duitnya jalan terus. Dari mana coba?
2: Jangan salah, bisa jadi dia tuh freelancer yang kerjanya dari rumah, tapi kerjanya kemana-mana.
1: Oh, yang kerjanya pakai laptop, wifi, sambil ngopi itu ya?
2: Nah, iya, desain, edit video, nulis, bikin konten, hobi yang bisa jadi cuan, itu tuh bagian dari ekonomi kreatif, Nis.
1: Terus, kerjaan kayak gitu ada dampaknya enggak buat kota kita Pontianak?
2: Dampaknya besar. Freelancer bisa bantu UMKM lokal, kayak bikin logo, promosiin produk, sampai angkat potensi daerah juga, Nis.
1: Keren sih, anak muda Pontianak sebenarnya bisa bersaing dari mana aja ya?
2: Asal mau belajar, profesional, dan percaya sama karya sendiri. Makanya, jangan julid, Nis. Yuk, kita dukung anak muda pelaku ekonomi kreatif di kota kita ini.

Teknologi live streaming yang sekarang jadi hal biasa dan gampang diakses ternyata udah ada sejak zaman kolonial di Indonesia loh. Pertama kali Indonesia ngadain live streaming pada tahun 1937 yang menghubungkan Pura Mangkunegara Solo ke Istana Kerajaan Belanda, ribuan kilometer jauhnya. Ini bukan cuma soal teknologi, tapi juga ide kreatif dari Gusti Raden Ayu Siti Nurul Kamaril Ngasaranti Kusumawardani, Putri Mangkunegara 7. Cerita bermula ketika Gusti Nurul yang saat itu lagi di Belanda buat memberikan hadiah tari serimpi sari tunggal untuk pernikahan Putri Juliana dan Pangeran Bernhard. Kepikiran buat live streaming tarian itu, karena kesulitan bawa gamelan ke sana, suara gamelan dari Solo dipancarin ke Istana Kerajaan Belanda lewat stasiun radio Solose Radio Vereeniging. Hasilnya, suara gamelan yang sampai di Belanda itu jernih banget. Dan Indonesia udah mencetak sejarah sebagai pelopor penggunaan teknologi live streaming di masa lalu.